0: Bahang bola sepak dunia kembali lagi. Piala Dunia FIFA 2026 menghimpunkan pasukan-pasukan terbaik dunia. Sepanjang kejohanan ini, Kedah FM akan berkongsi maklumat terkini, keputusan perlawanan, fakta menarik serta kemeriahan sokongan peminat bola sepak. Anda penyokong Argentina, Brazil, Perancis, England atau pasukan pilihan lain, jom kongsikan semangat Piala Dunia bersama kami. Piala Dunia FIFA 2026 di Kedah FM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembayaran BSN Micro Madani, boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap look terma.

0: Kenapa Mesra Harmonia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya.
0: Kehangatan boleh saya buat terus rancak.
1: Teruskan kerancakan kita.
0: Ya.
1: Untuk perlawanan separuh akhir.
0: Akan berlangsung tengah pagi nantilah.
1: Betul.
0: Jadi pastikan anda kita dalam mood dan nak sampai ke final ni. Molek sangatlah.
1: Melok okey je. I faham je.
0: Molek sangatlah untuk kita nak menceriakan pagi anda hari ini.
1: Yes, dah pun 8.22 minit pagi tu.
0: Ya.
1: Kita tengok ramai juga rakan-rakan kita yang terus memeriahkan rumah hitam kita di ruangan TikTok rasmi Radio Malaysia Kedai FM.
0: Okey, dan bila cakap pasal bola sepak, kita lihat juga persepsi berbeza jugalah selain kita lihat perlawanan dia atas padang tu kan. Persepsi berbeza tu kita boleh nampak perjuangan lelaki.
1: Perjuangan.
0: Lelaki tu. Sebenarnya
1: keakraban persahabatan.
0: Keakraban persahabatan juga ya, kita lihat.
1: Betul.
0: Sebenarnya walaupun mereka ni nampak macam musuh di atas padang.
1: Musuh?
0: Nampak macam musuh.
1: Musuh?
0: Tetapi rupa-rupanya mereka bersahabat di luar.
1: Di luar.
0: Mana tahu waktu tu juga pemain-pemain tu ucap good luck.
1: Good luck.
0: Good luck mate.
1: Good luck dude.
0: Kan. Jadi kita semoga may the best man win ke. Mana tahu. Kan?
1: Sebab memang kita nampak kan tuntutan mereka jugalah masing-masing mewakili negara masing-masing.
0: Ya,
1: mereka berjuang untuk negara masing-masing. Tetapi sebenarnya di luar padang sebenarnya terdapat satu hubungan yang cukup-cukup mendalam sesama mereka tu.
0: Kan? Jadi kita nak angkat hari ni.
1: Angkat apa tu?
0: Angkat tentang isu ataupun
1: topik
0: kita berkaitan tentang persahabatan.
1: Persahabatan. Nampak macam ringan saja topik kita, tetapi sebenarnya syarat dengan nilai persahabatan. Kalau kita nak bercakap soal persahabatan ni, sebenarnya kita ada juga perbezaan. Okey, di antara orang lelaki dengan orang perempuan ni, kalau kita bersahabat, bagi saya bukanlah kita nak mencari kemenangan tu. Hari ni bukan kita nak berlawan siapa lebih baik tau.
0: Hari ni jangan berlawan hari ni.
1: Tak berlawan.
0: Sebab sekali DJ Su pun macam lebih kepada lelaki hari ni. So saya melihat.
1: Melihat apa?
0: Melihat persahabatan lelaki ni sangat berbeza dengan perempuan, wanita. Sebab dan saya kalau lah saya boleh boleh memilih, saya lebih suka ke persahabatan masuk geng lelaki lah.
1: Lelaki kan. Tapi sebab unik tau orang lelaki berkawan ni. Saya bagi contoh lah dekat untuk perempuan yang bersama dengan kami ketika ni. Macam Su sendiri masuk, kami orang lelaki kalau kita berkumpul 5 orang 5 jam Su kan. Tiba-tiba balik rumah bini tanya duduk sembang apa lama. Tak sembang apa pun.
0: Tapi boleh duduk.
1: Tapi boleh duduk 5 jam. Kalau kata orang perempuan pula 5 jam tu 2 jam yang pertama tu habis cerita yang minggu lepas saja. Ini perbezaan yang kita kena akui.
0: Janganlah kata kat kami macam tu. Kami ni sembang-sembang masakan, isu semasa. Pandai orang kata kami sembang benda lain pula.
1: Tapi kalau Su nak tahulah kan. Hari ni saya nak ceritalah kalau kata persahabatan lelaki. Kod mana pun bila kata lepak ramai-ramai ni, buah lah tu dia mesti akan cakap pasal agama juga. ini reality.
0: Ini reality.
1: Reality. Tak percaya tanyalah kawan-kawan kita yang ada dekat dalam live ni.
0: Saya rasa bawah di kawan-kawan kita dari bawah dia pun juga banyak mengiyakan Najmi ya.
1: Mesti punya.
0: Yang sama spesies dengan kamu. Okay, bukan. Tapi kan beza juga lelaki kalau macam ada perselisihan faham ke antara kawan masing-masing kan.
1: Dia cepat untuk jahit balik.
0: Sedangkan untuk wanita ni kami ambil masa jugalah.
1: Sebab apa?
0: Wanita ada.
1: Rumit kan?
0: Merumitkan.
1: Persahabatan perempuan ni memang
0: tetapi
1: rumit.
0: Tetapi lelaki
1: sikit.
0: Tak boleh hidup tanpa wanita.
1: Memanglah.
0: Jadi memang rumit, terpaksalah kena tahu sikap-sikap kami ni. Memang pelik jugalah persahabatan lelaki dan juga wanita ni. Kalau anda boleh kongsikan apa ya bezanya.
1: Beza sangat-sangat tu. Yang ketaranya tu.
0: Okey, ada yang kata dekat sini ni. Kalau lelaki kalau berkawan, tak jumpa setahun, bila jumpa sembang macam baru semalam. Baru semalam tak jumpa. Jadi itu antara realitinya perkawinan persahabatan.
1: Tapi realitinya juga so ini kalau kata perbezaan antara lelaki dan juga perempuan. Orang lelaki ni dia mudah berkawan.
0: Ya tu saya tak nampak kan.
1: Dia mudah untuk buat kawan. Kadang-kadang dekat traffic light.
0: Itu saya pernah nampak.
1: Ni hebat. Hebat kau orang adab.
0: Saya memang misteri jugalah.
1: Misteri.
0: Dia pun boleh park ni kan, dia nak tunggu traffic light, motor-motor.
1: Okey.
0: Cik, dia boleh boleh sembang pula dengan tu. Weh. Ni tayar apa?
1: Brand apa? Contohlah kan.
0: Rim apa kan. Boleh sembang pula.
1: Inilah keunikan yang perlu dibanggakan oleh semua anak-anak Adam di luar sana.
0: Okey, kawan wanita. Kawan Hawa, jangan kita tak berkalah. Bukanlah kita nak berkalah kebenaran. Cuma boleh kongsi tak apa perbezaan persahabatan lelaki-lelaki, wanita-wanita.
1: Okey, cepat kongsikan
0: dengan kami. Lelaki dan wanita tu tak mau.
1: Kita tak mau.
0: Lelaki-lelaki dan wanita-wanita.
1: Ya, dua perbezaan kita nak saksikan yang akan kita telusuri bersama hari ni. Topik memang pagi kita sebenarnya Su tengok. Dia kata, Najmi, hari ni Su nak ajak Najmi cakap pasal persahabatan lelaki dan juga perempuan. Sebab kita nak tengok titik perbezaan untuk kita lebih baik dalam persahabatan kita.
0: Kita nak cari persamaannya.
1: Betul.
0: Supaya kita dapat merungkai masalah ni.
1: Merungkai.
0: Okay, mana berita untuk kawan kita ni?
1: Ini satu lagu yang memang kita tujukan kepada semua sahabat-sahabat kita semua.
0: Ya, yang mempunyai kawan, sahabat, teman,
1: hargailah
0: selagi mana mereka ada.
1: Masih ada.

0: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habak mai pembayaran BSN Micro Madani, boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap Lok Terma.
1: 97.5 Radio Malaysia, Kedai FM masih lagi Sumi di sini dengan topik yang

0: yang membawa negara nama negara masing-masing.
1: Okay.
0: Walaupun macam yalah kita tengok
1: berlawan
0: ganas di atas padang, tapi sebenarnya tu mereka ada unsur nilai-nilai persahabatan. Erika kata adalah persahabatan ni tak kira lah laki ke perempuan ke.
1: Okay.
0: Tapi atas sifat seseorang tu lah. Tapi dia pun tak nafikan lelaki kalau berkawan lebih santai.
1: Lebih santai. Tetapi santai lelaki ni Su. Saya nak beritahu. 5 minit lepas tu jangan duduk percaya. 5 minit tu dah nak 5 minit lagi aku nak sampai. Padahal baru bangun tidur baru sudah mandi. Ini saya terpaksa akui lah. Ini sifir orang lelaki yang saya pun kadang-kadang heran juga. Saya pun buat macam tu juga.
0: Dan kawan-kawan dia pun tahu. Aku dah tahu dah.
1: Betul.
0: Jadi tapi mereka menerimanya. Ada berterima perangai kawan tu macam tu.
1: Ikhlas
0: dalam
1: itu
0: berkawan.
1: Itu yang namanya persahabatan.
0: Kalau kami dah kawan-kawan ni tanya, kalau dah terlambat ke apa, kau menipu ke apa, kau buat temberang ke apa, kami akan tak ada percaya lah ada ni.
1: Tak ada percaya.
0: Kita dia ni kaki kelentong kan. Dia jadi macam ada sifat-sifat macam meragui kawan kita tu. Okay.
1: Orang perempuan punya style lah.
0: Style. Dan juga kalau kawan wanita ni, kalau tadi lebih santai kan. Wanita ni dia bila berkawan ni, dia lebih kepada emosi.
1: Okay.
0: Perasaan. Bila dia, sebab dia kasihkan seseorang tu.
1: Okay.
0: Kasih, dia ada sayang kepada kawan dia tu. So jadi dia akan lebih sayang lah.
1: Lebih sayang.
0: Lebih erat lah.
1: Tetapi sebenarnya kalau kita tengok juga, orang lelaki punya cara bersahabat ni, Zoom, dia lebih kepada solusi. Macam saya cakap tadi, kalau kawan dia ada masalah, dia akan tanya. Pak Long E, hang okey ke tak? Contoh. Contoh kan.
0: Ya. Yeah.
1: Tapi kalau kata bas, dia akan cakap macam ni saja. Dia kata, Pak Long, nak luah apa-apa tak? Kutlah Pak Long rasa terbeban dengan apa-apa. Ada macam tu.
0: Itu perbezaan tu.
1: Itu perbezaan.
0: Kami katakan kami wanita lebih kepada perasaan, emosi. Kalau lagi solusi ya. Memang betul solusi. Sebab solusi. Dia telah membantu saya. Kata, bila makan dulu. So, kata su tu pancit tu.
1: Tayang. Dia bagi tahu.
0: Dia memberikan solusi. Okey, ni apa? Pi tengok picit kat tayar tu.
1: Tapi kalau kata Norain yang tengok, dia akan pi dekat su, dia akan cakap dekat su nak luah tak? Luah apa lagi tayar banyak pancit. Dia kena solusi.
0: Su sedih tak tayar tu? Mau tak sedih apa lagi kan? Tayar tu ni. So jadi itulah perbezaan. Syah Iwan, persahabatan lelaki berkongsi maklumat. Tapi perempuan kadang-kadang lebih kepada persaingan.
1: Dan kalau kita tengok jugalah kan, kawan-kawan kita yang ada cakap tadi, orang lelaki ni bersahabat dia lebih kepada sharing is caring. Petua dan sebagainya. Orang lelaki dia suka cerita. Orang perempuan tak, dia tak mahu orang lebih pada dia. Betul tak? Betul tak?
0: Role pula bukan tak lelaki.
1: Okay, Rui cakap apa pula?
0: Kata, lelaki seorang pemaaf. Okay. Berbanding wanita berdendam. Rui.
1: Ini I setuju, Rui.
0: Apa dia, Rui? Tak setuju ni. Kami tak ada dendam-dendam. Kami dah. Sakit semua lain lah.
1: Jangan su.
0: Dah.
1: Okey. Saya juga nak bacakan kiriman daripada pendengar kita, daripada Wani Sungai Petani. Katanya, Assalamualaikum Kedai FM. Saya Wani dari Sungai Petani. Apa khabar DJ Sumi? Kawan perempuan saya kalau kata jumpa 5 minit mesti kata aku nak balik dah. Lepas tu sejam lagi masih berdiri dekat pintu duk sambung cerita. Siapa yang ada nasib yang sama dengan saya, katanya Su.
0: Itulah. Okey, Sikin kata Wani tadi dia lebih kepada macam Su cakap lah kan. Macam lebih kepada perasaan, emosi. Sebab dia suka macam contoh, suka tanya habak ke ataupun kongsi cerita, cerita-cerita harian, rutin-rutin. Okay. Dan dia lebih kepada meluahkan perasaan. Macam Najmi cakap lah.
1: Okay, Aisyah daripada Kulim pula tu. Katanya kawan saya mesej aku dekat depan rumah dah. Rupanya bukan rumah saya. Rumah dia sendiri. Yang ini pun jenis masalah juga tu.
0: Okay, sikit info lah tentang lelaki dan juga wanita. Kalau lelaki dia sering nak mengukuhkan persahabatan tu.
1: Okay.
0: Cara dia nak bagi rapat, nak bagi elok pun semua tu dengan.
1: Itu macam gunting. Itu siapa gunting. Rapat dia tak macam tu. Okay, you salah tu. Nak pergi rapat pun bukan.
0: Dia
1: macam
0: ni.
1: Dia macam tu. Nak rapat. Okay.
0: Seperti contoh nak bersukan, kerja dalam pasukan, ataupun hobi-hobi. Itulah cara dia pun nak rapatkan ni. Tetapi

0: wanita pula dia membina keakraban melalui komunikasi, sokongan emosi dan juga perkongsian pengalaman.
1: Okey, tapi kan Su, sebenarnya ini adalah kecenderungan umum saja. Ha. Maksudnya bukan kata ini adalah satu jawapan yang mutlak.
0: Okay.
1: You faham tak?
0: Erika sama orang lagi tau. Dia kata, saya tertuju dengan Najmi ni.
1: Awak pula?
0: Saya sebagai perempuan atau wanita tak suka bersaing.
1: Tak suka
0: tapi
1: bersaing.
0: Saya lebih suka membina sesuatu atas kemampuan saya sendiri.
1: Dia sebenarnya matlamat tu nak bersaing, tapi ayat you yang berbeza. Matlamat tak akan menghalaikan cara.
0: So jadi anda boleh kongsikan lelaki dan lelaki apa yang anda nampak dalam persahabatan wanita dan wanita tu macam mana.
1: Okey, kongsikan dengan kami. Tapi kita nak berhibur terlebih dahulu,
0: sebab saya banyak simpan bara dengan DJ Najmi pagi ini.
1: Usah ditambah bara yang
0: Yang disimpan. Yang tersimpan.
1: Okey,
0: kamu memang nak cari masalah
1: saya
0: pagi ini.
1: Saya hari ini masih nak berjuang untuk

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Apa sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3-3 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Okay, slow-slow je kalau nak berkawan. Kalau nak mencari kawan pun slow-slow juga.
1: Jangan cepat-cepat. Jangan nanti tersalah pilih kawan.
0: Ya, kita takut salah pilih kawan akan merana badan. Okay?
1: Ya.
0: Okay, dari sudut sesuatu yang boleh DJ Su gambarkan tentang persahabatan lelaki.
1: Okay, gambarkan
0: persahabatan
1: apa?
0: Persahabatan lelaki ibarat enjin diesel.
2: Enjin diesel?
0: Lambat panas tetapi tahan lama.
1: Wow.
0: Padahal untuk persahabatan wanita,
1: petrol
0: ibarat macam taman bunga.
1: Taman bunga
0: selalu disiram dengan perhatian,
1: okay,
0: komunikasi dan kasih sayang supaya terus mekar
1: dan bercerai-berai. Ha, ini orang perempuan lah. Sebab apa kita tengok kan, ramai juga kawan-kawan kita yang kongsikan tadi Zoom. Orang lelaki bab-bab bersahabat ni memang sempoi lah. Sebab
0: daripada ni sempoi.
1: Sebab kami macam kurang sangat macam dengki kianat dan sebagainya. Tapi kalau kata orang perempuan ni,
0: kami tak dengki, kami lebih nak mengangkat dia lagi.
1: Wait the woman. Alright, sebab orang perempuan yang komen ni tau. Orang perempuan yang komen pasal ni. Dia cakap bab dengki kianat ni, kalau kata perempuan ni macam-macam daripada Aina Malik. So you nak menafikan lagi ke Su?
0: Mana dia kata apa? Serius.
1: Ni dia cakap, dia kata
0: cerita bab sahabat ni.
1: Cerita bab sahabat ni, dia lelaki memang sempoi kalau jadi sahabat sebab tak ada dengki kianat. Kalau kata perempuan ni macam-macam.
0: Macam-macam. Tapi itulah kelebihan dan keunikan lah. Unik lah. Orang lelaki ni bila bersahabat lah. Saya tak nafikan lah.
1: Yes. Finally. Itu yang saya nak selama sejam di Gebang Pagi ni. Itu yang saya nak sebenarnya.
0: Tapi wanita macam mana pun, bila bersahabat, bila dah memang meletakkan itulah sahabatnya, dia akan jaga dan tak akan lepaskanlah sahabat tu dunia akhirat.
1: Terima kasih untuk insan yang bergelar sahabat. Sebab sahabat dan juga kawan ni dia berbeza tau. Apa yang ha-ha-nya?
0: Okay, cakap
1: lah. Tak fokus ni. Okay, daripada Aina Malin ni, katanya saya ni dah banyak kali cerai-berai dengan sahabat yang sama.
0: Ni putus sambung balik. Kawan balik. Ini dah macam sekolah dulu. Tak sama kawan lah. Okay.
1: Sebab ini yang nama sahabat sebenarnya. Kalau tak orang tak nama sahabat ni, dia tak mahu kawan dengan.
0: Kalau persahabatan tu tak ada kata masalah, elok je tu, pun tak syok ke?
1: Tak syok.
0: Dia dah kena gaduh-gaduh sikit.
1: Asam garam.
0: Okay. Ana Man berkata persahabatan lelaki dan wanita ni sama je. Tapi perempuan pula bila dah kahwin, banyak yang bawa haluan masing-masing. Betul. Betul Ana Man. Betul. Saya tak nafikan. Bila dah berkahwin tu, dia terpaksa lah, yalah, tumpu pada keluarga. Tapi kalau yang mana masih kekal lagi, jumpa-jumpa kat luar tu, kira hebat lah.
1: Hebat. Okay, kita ada juga daripada Maznah Romli. Katanya, Assalamualaikum Sumi. Bercakap pasal topik ni, berbalik pada kaum lelaki yang suka menyembang sampai tak ada pause stop. Sampai kita tak ada ruang untuk mencela. Itulah yang dikatakan ertinya sebuah persahabatan.
0: Ya. Kadang-kadang kan, ada dia lebih percaya kawan daripada pasangan pula.
1: Pasangan, betul ya. Ini masalah lah.
0: Ini abang ni percaya siapa ni? Dia kata abang percaya kat kawan abang ni. Saya ni dia cakap-cakap dia lah. Macam tu pula.
1: Tapi janganlah macam tu. Kan. Okay, daripada Ciraci lah. Laki memang unik. Duk tahu dah kawan tu kaki bom pun duk kawan situ juga. Kan, kadang-kadang kita pun rasa macam kita tahu dia ni orang yang suka sembang tu, macam mampu meroncang dunia lah. Bohong ni, tak tahu nak cerita tu. Tapi kita tetap kawan dengan dia.
0: Okay. So keunikan. Jadi pendek kata lelaki dia lebih transparent lah. Perempuan lebih jaga hati lah.
1: Dia main dengan transparent, guys. Dekat-dekat pukul 9 keluar transparent.
0: Ni ada kawan kita kata lah. Kita baca juga. Okay. Apa pun, lelaki ada cara mereka, wanita ada cara kami juga. Yang penting sahabat sejati, insan tetap hadir waktu perlu.
1: Betul. Sebab kawan sejati bukan yang sentiasa dekat depan mata. Tetapi yang sentiasa ada dalam doa dan juga ketika kita perlukan. Itu yang terbaik.
0: So, jadilah kawan sahabat yang terbaik. Walau di mana juga ada berada. Okay?
1: Betul.
0: Jadi kita nak pergi stadium, Sat.
1: Jom.
0: Kedah Fair.
1: Salmoni.

RUU Kawalan Padi Beras Perkukuh Keterjaminan Makanan. Lanskap Industri Radio Dikaji Perkasa Ekosistem Penyiaran Negara. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 Pagi.

0: usaha memastikan bekalan makanan negara kekal stabil. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Chan Fung Hin berkata, belan kontingensi keterjaminan makanan negara diperhebat bagi meningkatkan pengeluaran makanan domestik yang menerusi pelaksanaan teknologi kecerdasan buatan AI dan projek berimpak tinggi.
1: Antara plan kontingensi yang telah diambil oleh kerajaan termasuklah rangka perundangan khusus seperti rang undang-undang keterjaminan makanan negara dan RUU baja untuk memastikan jaminan bekalan makanan dan input pertanian berterusan, kestabilan harga, pengurangan kebergantungan import serta akses kepada makanan yang sehat dan berkhasiat.
0: Sementara itu, Dato' Chan memaklumkan rang undang-undang RUU Kawalan Padi dan Beras Pindaan 2026 bertujuan memperkasa ekosistem keterjaminan makanan negara dan kuasa kawal selia industri. Antara pindaan utama termasuk Akta 522 yang menaikkan kadar penalti am kepada denda tidak melebihi RM250,000 bagi individu, manakala syarikat atau pertubuhan perbadanan boleh didenda sehingga RM1,000,000.
1: Kadar denda yang dikenakan pada ketika ini didapati amalan rendah dan tidak menggerunkan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Justru itu, kementerian berpandangan bahawa cadangan menaikkan kadar penalti am seperti yang diusulkan ini adalah wajar dan bersesuaian dalam konteks jenayah yang berlaku pada masa kini.
0: RUU itu diluluskan di Dewan Rakyat semalam. Program dokumen pendaftaran pelarian DPP sedang dilaksanakan bagi memperkukuh pendaftaran biometrik, saringan, kawalan dan penguatkuasaan terhadap pelarian. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir menegaskan kad UNHCR bukan dokumen kewarganegaraan dan tidak memberi imuniti daripada Undang-Undang Malaysia. Mana-mana individu yang melakukan kesalahan tetap akan disiasat dan diambil tindakan.
2: Operasi bersepadu untuk membanteras penyeludupan, pemerdagangan manusia, penyalahgunaan dokumen dan kemasukan melalui lorong haram akan dipertingkatkan. Analitik data dan teknologi pemantauan akan dimanfaatkan bagi mengesan risiko serta menyokong tindakan penguatkuasaan.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Sementara itu, Angkatan Tentera Malaysia ATM memperkukuh tahap kesiapsiagaan bagi menghadapi lanskap keselamatan yang semakin kompleks dan sukar dijangka. Menteri Pertahanan Dato' Sri Mohamad Khalid Nordin berkata, ancaman masa kini bukan hanya melibatkan peperangan konvensional tetapi turut merangkumi serangan siber, peperangan hibrid, manipulasi maklumat, bencana alam dan gangguan rantaian bekalan. Sehubungan itu, konsep Angkatan Masa Hadapan ATM dibangunkan.
3: Dalam kita menangani segala cabaran yang ada, setiap perkhidmatan tak lagi dilihat bergerak secara bersendirian. Apapun perancangan kita mesti berasaskan kepada satu kesepaduan antara ketiga-tiga perkhidmatan, darat, laut, udara dan sebagainya, supaya kita mempunyai kekuatan dalam kita melaksanakan dan menghadapi apa saja cabaran.
0: Dato' Sri Mohamad Khalid Nordin. Lanskap industri radio akan dikaji bagi memperkukuh ekosistem penyiaran negara. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, kajian itu akan dilaksanakan selari dengan dasar industri kreatif negara dan agenda Majlis Ekonomi Jingga. Menerusi Facebook, beliau menjelaskan, perkara itu antara yang dibincangkan dalam sesi libat urus bersama pihak pengurusan serta pemain industri radio tempatan. Sesi itu bagi mendapatkan pandangan, mengenal pasti cabaran dan meneliti cadangan. Perbincangan turut menyentuh usaha meningkatkan kandungan muzik tempatan, model pelesenan dan kelangsungan industri radio, selain kaedah memastikan sektor berkenaan terus berkembang dalam lanskap digital yang semakin pesat. Hubungan antara parti komponen dalam kerajaan perpaduan kekal baik dan profesional. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, semua pihak kekal komited untuk meneruskan kerjasama dan mengekalkan pentadbiran sehingga akhir penggal.
4: Kita profesional. Sebenarnya kita berada di kajian perpaduan. Menteri atau Belang Menteri, kita berada di dalam situasi yang sangat kondusif ya. Dan kita bergerak ya sebagai satu pasukan dalam kerajaan perpaduan ini secara profesional. Ya. Itulah harapan kita sebab kita telah berjanji bahawa kita berada di dalam kerajaan perpaduan ini sehingga akhir penggal. Inilah yang kami praktiskan. Dan persepsi masyarakat di luar itu satu perkara yang lain. Tapi realiti kita berada di dalam keadaan yang sangat-sangat baiklah.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid turut mengingatkan semua pihak untuk mengeluarkan kenyataan secara berhikmah demi memelihara kestabilan dan keharmonian. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah menzahirkan ucapan tahniah kepada Prasarana Malaysia Berhad atas kejayaan melancarkan operasi LRT3 laluan Shah Alam. Baginda menzahirkan rasa syukur kerana projek itu mampu meningkatkan mutu kehidupan rakyat serta mengurangkan kesesakan lalu lintas. Baginda turut berharap 5 stesen yang ditangguhkan sebelum ini dapat disiapkan segera. Selain menghargai sumbangan lebih 13,000 individu sepanjang 10 tahun pembinaannya. Terdahulu Sultan Sharafuddin berkenaan berangkat menaiki LRT3 bagi meninjau sendiri kemudahan pengangkutan awam moden yang menghubungkan bandar utama dengan Johan Setia. Terus berkenaan berangkat Tengku Permaisuri Selangor dan Raja Muda Selangor.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Pemain sayap Spanyol Alex Baena mengakui pasukannya menghormati Perancis namun tidak gentar menjelang aksi separuh akhir awal pagi esok. Baena berkata pasukan lawan memiliki jentera serangan berkualiti, bagaimanapun menegaskan Spanyol tidak akan sekadar bertahan sepanjang perlawanan. Rekod 10 pertemuan lalu memihak tipis kepada Spanyol dengan 5 kemenangan berbanding 4 diraih Perancis, manakala satu lagi berakhir seri. Satu lagi pertembungan menyaksikan juara bertahan Argentina akan berdepan England. Pertemuan itu menghidupkan semula salah satu perseteruan paling ikonik dalam sejarah kejohanan. Pada skor akhir Piala Dunia 1986, Diego Maradona meledak 2 gol ikonik termasuk Hand of God sekaligus menyingkirkan England dari kejohanan. Pertemuan 1998 pula dikenang dengan kad merah David Beckham sebelum Argentina mara ke skor akhir menerusi penentuan sepakan penalti. England membalas kekecewaan itu pada edisi 2002 menerusi jaringan Beckham dalam saingan peringkat kumpulan. Itu adalah kemenangan terakhir mereka ke atas Argentina di Piala Dunia. Sementara itu, penjaga gol England Jordan Pickford bertekad membantu The Three Lions menamatkan perantian 60 tahun untuk kembali ke pentas akhir. Pada masa sama menegaskan, pasukannya perlu berwaspada terhadap keseluruhan kekuatan Argentina, bukan sekadar Lionel Messi. Pertemuan kedua pasukan akan berlangsung di Stadium Atlanta Khamis ini. Kapten La Albiceleste, Messi tidak menyertai sesi latihan bersama pasukan. Messi bersama beberapa pemain utama yang beraksi ketika kemenangan 3-1 ke atas New Zealand hanya menjalani latihan berasingan. Sebahagian besar sesi latihan disertai pemain simpanan dan mereka yang kurang mendapat minit permainan.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Susulan dua gempa bumi yang melanda Venezuela hampir 3 minggu lalu, penduduk Miguel Baez masih meneruskan usaha mencari ahli keluarganya yang dipercayai tertimbus dalam runtuhan bangunan kediaman mereka. Walaupun peluang untuk menemui mereka dalam keadaan selamat semakin tipis, Baez tetap hadir setiap hari bagi membantu operasi mencari dan menyelamat. Namun ibu, adik lelaki dan anak saudaranya masih gagal ditemukan. Gempa bumi itu telah mengorbankan kira-kira 4,500 nyawa. Sementara itu, Presiden Interim Venezuela Delcy Rodriguez melantik Felix Plasencia sebagai Menteri Luar Baharu. Plasencia yang sebelum ini mengetuai misi diplomatik Venezuela di Amerika Syarikat menggantikan Ivan Hill yang kini dilantik sebagai Menteri Sains dan Teknologi. Rombakan kabinet itu dilakukan ketika negara itu memulakan proses pemulihan susulan dua gempa bumi yang melanda negara itu.

RUU Kawalan Padi Beras Berkukuh Keterjaminan Makanan. Lanskap Industri Radio dikaji perkasa ekosistem penyiaran negara. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesopanan dan kesucian.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga

0: Topi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Topi Bola Pagi, segar, pantas dan penuh aksi.
1: Okey, terus bersama dengan Sumi pagi ini anda. Jangan berganjak ke mana-mana. Kami masih ada di sini.
2: Betul. Terus menemani anda untuk jam yang terakhir. Pertemuan dengan kita menerusi seaktif. Dan 10 hashtag rancang
1: berbisa.
2: Yesah.
1: Okey, masih lagi bersama dengan kami berdua. Betul. Dan diharapkan anda semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja.
2: Tentunya. Okey, jadi kepada anda juga yang pastinya sedang hangat dibincangkan, diperkatakan di kedai-kedai kopi, okey, di premis-premis makanan tentang siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara untuk Piala Dunia 2026.
1: Kita tak tahu lah nanti semuanya akan terjawab pada malam akhir itu nanti.
2: Yeah.
1: Cakap pasal bola lagi, FIFA bakal akan bincang jugalah untuk cadangan tambah lagi 64 pasukan di Piala Dunia untuk 2030 nanti.
2: Wow. Jadi sudah tentunya Suai, nanti banyak pasukan lah kan menjelang Piala Dunia 2030 nanti. Tetapi itu adalah cadangan yang belum dimuktamadkan.
1: Betul, sekadar membincangkan dulu kan, tambah lagi jumlah pasukan daripada 48 kepada 64. Betul. Nanti dia akan tengok lah kelebihan ke kekurangan keburukannya kan. Tapi bagi kita ni rasa macam ada lagi peluang lagi lah untuk negara-negara lain masuk kan.
2: Betul. Dan kita yakin juga di pentas Piala Dunia pastinya banyak bakat-bakat baru yang akan diketengahkan lah Zul. Dan juga kalau kita tengokkan Piala Dunia ni menjadi platform terbaik untuk semua pemain-pemain di dunia ini menunjukkan prestasi permainan dan juga mutu permainan yang berkualiti.
1: Dan bila dah berlawan di pentas dunia ni,
2: okay,
1: menarik perhatian apabila daripada jadi tumpuan, pemain-pemain yang menjadi tumpuan dan juga naik juga follower-follower dia.
2: Mesti punya lah. Mesti naik punya lah Su.
1: Contohnya untuk Cabo Verde baru ni kan,
2: penjaga gol dia
1: Bosnia. Hui, daripada berapa ratus ribu ke puluh ribu
2: saja.
1: Jadi sampai dah million.
2: Million
1: 28.8 million dah follower dia.
2: Wow.
1: Begitu juga dengan Haaland juga pun. 64 juta dah follower.
2: Betul. Dan kita harapkan juga followers-followers untuk semua penyampai-penyampai Kedai FM juga akan meningkat daripada semasa ke semasa.
1: Sebab kami tetap memberikan info-info untuk anda. Takkan tak naikkan follower kami kan.
2: Kita tak minta banyak, sejuta je.
1: Sejuta lah. Okeylah, jom bersama dengan Sunario. Apa jadi sebelum dan sesudah?
2: Apa yang jadi sebelum dan?
1: Sebelum dan sesudah.
2: Ya.
1: Sebelum makan dia macam mana? Selepas makan dia macam mana?
2: Ngantuk.
1: Sebelum tak makan banyak dengan selepas makan banyak. Mula merungut. Berat naik.
2: Jom.
1: Arahkan penimbang.

0: dunia.
1: Satu impian.
0: Satu juara.
1: Jangan lepaskan peluang menyaksikan tayangan layar besar Gegar Piala Dunia FIFA 2026 bersama Kedah FM dan Majlis Bandaraya Alustar.
0: Pada 19 hingga 20 Julai 2026.
1: 11 malam hingga 6 pagi.
0: Dataran Stawok Alustar. Nikmati aksi perlawanan akhir di skrin layar besar, jualan makanan dan minuman, hiburan menarik serta pelbagai aktiviti.
1: 200 terawal akan mendapatkan barangan eksklusif dari Kedah FM dan mungkin anda pemenang bertuah akan terbang ke Guangzhou, China.
0: Gegar Piala Dunia FIFA 2026.
1: Satu jiwa, sejuta sorakan.

Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

0: Perbaiki diri menuju kehidupan yang lebih diberkati. Jom ikut sunnah setiap Jumaat 12.15 tengah hari di Kedah FM. Langkah kecil hari ini, ganjaran besar di akhirat.
1: Okey, dapatnya tugasan kami berdua. Subi sampai di sini sahaja.
2: Dia nak habis dah, Su? Hey, lama tak dengar.
1: Kan? 14 Julai hari ini, Selasa. InsyaAllah kita akan sama esok pula.
2: Betul. Okey, apa pun untuk waktu ni, Su, kita nak ucapkan terima kasih kepada semua pendengar kita. Tak kira lah, di mana pun mereka berada, Su, tetap mengetengahkan, mengutamakan frekuensi 97.5 ni, Su.
1: Ya, yeah, di kedai-kedai makan, di restoran, di tempat kerja, di stesen minyak.
2: Betul. Semua
1: di pasar raya, dengarkan Kedah FM, okay?
2: Terbaik. Bye-bye. Semuanya. Bye.

satu piala, satu juara dunia. Final Piala Dunia FIFA 2026. Jangan tengok sorang-sorang. Jom ke gegak Piala Dunia FIFA 2026 di Dataran Sarawak Alor-Star, 19 Julai bermula 11 malam hingga 6 pagi. Tayangan layar besar, makanan dan minuman, hiburan menarik dan 200 terawal akan mendapat barangan eksklusif dari Kedah FM. Mungkin anda pemenang berdua akan terbang ke Guangzhou, China. Gegak Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta

Kapsul ringkas yang menyajikan jaringan-jaringan terbaik, aksi memukau dan detik-detik penting dari pentas Piala Dunia, Gol Dunia, setiap hari Selasa 7.15 pagi di Kedah FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih untuk semua yang setia bersama dengan kami di 97.5. Terima kasih menjadikan Kedah FM sebagai pilihan nombor 1 di hati anda ya. 18 jam sehari sehingga pukul 12:30 malam. Dan terima kasih juga untuk rakan duet yang temani anda menceriakan awal pagi anda. 6 pagi hingga 10 pagi berakhir sudah dan saat ini kita dah beralih di segmen yang kedua, Interaktif 102. Bertemankan suara ini, Siti Zada Osman, Siti Zek akan temani anda untuk hari ini. Dan ingat ya, hari ini kita jangan jadi macam burung kakak tua. Cakap saja pandai, terbang tak berani. Kita jadilah seperti helang, mulut diam tapi terbang paling tinggi. Ada maksud di sebaliknya. Sama-sama kita renungkan. Terima kasih setia bersama dengan kami, Kedah FM, Mesra Harmoni.

0: Kedah FM.
1: Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.

0: lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM.
1: Nantikan rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Sebuah perkongsian santai yang memahami diri, menenangkan emosi dan menyuntik inspirasi positif dalam kehidupan harian. Dengarkan hanya di Kedah FM setiap Ahad, minggu keempat pukul 12.19 tengah hari. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.
2: Terus dengarkan Radio Malaysia Kedah

Okey, saudara, nantikan ya tepat pukul 10.30 minit pagi nanti. Seketika 15 minit, kita ada siri tajaan menanti anda bersama dengan Herba Fame. Setia bersama dengan kami, Kedai FM Mesra Harmoni.

insuran adalah perlindungan, bukannya simpanan atau pelaburan. Perkara yang perlu dilakukan, fahami polisi insuran atau sijil takaful sebaiknya. Dedahkan semua maklumat penting bersama dengan penerangan lebih terperinci mengenai perkhidmatan yang diberikan oleh syarikat insuran. Pastikan amount perlindungan sesuai dengan keperluan. Sentiasa berhati-hati dalam pemilihan ejen insuran. Pastikan ejen adalah berdaftar. Mesej ini daripada Radio RTM.

0: Sempoi.
1: Saat yang dinanti akhirnya tiba. 48 negara, satu piala, satu juara dunia. Final Piala Dunia FIFA 2026. Jangan tengok sorang-sorang. Jom ke gegak Piala Dunia FIFA 2026 di Dataran Sarawak Alor-Star, 19 Julai bermula 11 malam hingga 6 pagi. Tayangan layar besar, makanan dan minuman, hiburan menarik dan 200 terawal akan mendapat barangan eksklusif dari Kedah FM. Mungkin anda pemenang berdua akan terbang ke Guangzhou, China. Gegak Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorang.

0: 3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: 97.5 Radio Malaysia, Kedah FM.

0: bila kita tolong atau melakukan sesuatu, perlulah ikhlas atas setiap perbuatan kita. Dalam kerja kita pula, mesti berhati mulia dengan melaksanakan tugas tanpa mengharapkan balasan. Barulah kerja yang kita lakukan tu berkat bila kita buat dengan ikhlas. Ingat, setiap apa yang kita buat mesti ikhlas tau. Bukan ada udang di sebalik batu. Terus setia di Radio Malaysia Kedah FM. Jangan marah-marah no. Senyum sikit.
1: Lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM.
2: Seperti biasa, ibu-ibu, bapa-bapa, nona-nona manis yang imut,

0: dari lagu ke info, dari hati untuk semua. Semestinya Kedah FM,
1: Radio Malaysia. Kedah FM, sentiasa bersama anda.

0: satu dunia,
1: satu impian,
0: satu juara.
1: Jangan lepaskan peluang menyaksikan tayangan layar besar Gegar Piala Dunia FIFA 2026 bersama Kedah FM dan Majlis Bandaraya Alustar
0: pada 19 hingga 20 Julai 2026,
1: 11 malam hingga 6 pagi.
0: Dataran Stawok Alustar, nikmati aksi perlawanan akhir di skrin layar besar, jualan makanan dan minuman, hiburan menarik serta pelbagai aktiviti.
1: 200 terawal akan mendapatkan barangan eksklusif dari Kedah FM dan mungkin anda pemenang bertuah akan terbang ke Guangzhou, China.
0: Gegar Piala Dunia FIFA 2026.
1: Satu jiwa, sejuta sorakan.

Mau berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga baru beli. 1.5 pukulan 7. Kalau kami.

0: Okey, baik. Jom seketika waktu ini kita bersama seri tajaan yang dibawakan kepada anda oleh Herbal Fame bersama di talian waktu ini, Lin. Silakan, Lin.
1: Okey, baik. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Selamat pagi. Apa khabar? Hari ini bersama saya, Lin, daripada Organic Mattress Sendirian Berhad. Agak 2-3 hari juga kita tak bersama di ruang udara. Hari ini kita kembali bersama. Bila Lin kembali bersama tu, adalah tawaran-tawaran hebat, harga-harga menarik yang Lin nak sharekan kepada semua. Okey, tapi sebelum tu, ya, catat nombor telefon ni terlebih dahulu supaya abang kakak tak terlepas peluang lah untuk dapatkan promosi hebat daripada Organic Mattress. Okey, nombor telefon saya 013-584-0288. Okey, 013-584-0288. Okey, mungkin ada yang baru mendengar. Okey, Organic Mattress ni kita merupakan sebuah syarikat yang menjual tilam. Okey, dan tilam yang kita jual bukan tilam yang cetak jual tidak. Tilam kita ni, ya, kita menggunakan mesin dan teknologi moden, tapi masih lagi menggunakan manual lah, handmade juga, untuk pastikan ya setiap inci yang kita guna, setiap bahan yang kita guna pakai dalam tilam kita ni ya berfungsi untuk memberikan manfaat dari segi sokongan, dari segi keselesaan, ya, dari segi ketahanan, ya, mesti kena ada. Ya, apa sahaja harga yang ada, apa sahaja promosi yang diberi, mesti tilam tu ada fungsi dan juga kebaikan. Plus dengan warranty. Kita bukan bercakap berdasarkan bercakap sahaja, kita apa orang kata letakkan warranty juga. Sekiranya berlaku apa-apa pada tilam kita, kita akan servis secara percuma. Dan apa lagi yang kita tawarkan, penghantaran juga secara percuma ke semua destinasi. Bukan saja untuk orang-orang Kedah, bukan saja untuk orang-orang Perak, tapi seluruh semenanjung Malaysia. Okey, kita alhamdulillah atas sokongan, atas bantuan juga daripada tuan-tuan yang support produk kita, dah 32 tahun dalam pasaran. Dan ramai juga yang repeat order, tolong beli untuk anak-anak yang mungkin tak mendengar dan sebagainya. Jadi alhamdulillah, terima kasih semua. Okey, dan bayaran untuk tilam juga, dah sampai barang, tengok semua okey, baru buat bayaran. Okey, jaminan juga kami sediakan. Lin ada highlight tadi kan, jaminan. Okey, jom, Lin tak nak buang masa, kita pergi kepada promosi yang pertama. Okey, promosi ni hari ini sahaja. Sebab kita tak setiap hari bersiaran, okey, jarang-jarang ada. Bila Lin datang, kita bawa promosi, anda kena ambil peluang untuk rebut tawaran tersebut. Sebab yang ni untuk hari ni saja kita buka, untuk besok dah tak ada lagi. Okey, hari ni kita nak tawarkan promosi beli tilam dapat sekali katil. Siapa yang tengah cari set untuk tilam dan katil? Beli tilam dapat sekali katil. Okey, harga pasaran kita jual dengan harga okey RM1,899. Hari ni tolak tilam lama, kita bagi potongan dengan harga RM300. Tilam lama tu tak kira apa jenis, apa jenama. Okey, tilam tadi tebal dia 8 inci daripada High Density Rebound. Tak pakai spring, dia duduklah bahagian kiri, kanan, depan, belakang pun padat. Tak melendut, tapi dia tak keras sangatlah, separa empuk. Tak keras sangat, tak lembut sangat. Baik untuk sokongan, baik untuk belakang, baik untuk keselesaan, baik untuk tidur. Okey, RM1,899. Tolak tilam lama RM300, jadi tinggal RM1,599. Lepas tolak tilam lama. Tapi Lin tak nak bagi dengan harga tu. Biasa tilam dengan katil memang RM1,500 lebih lah kan, lepas promosi. Tapi hari ni untuk yang terawal, kita nak bagi voucher. Okey, voucher bernilai RM300 yang anda boleh tebus. Untuk pembeli hari ni saja ada voucher potongan RM300 lagi, yang menjadikan tilam dan katil ni hanya pada harga RM1,299 ada tilam, ada katil. Dan juga untuk yang terawal telefon, siapa nak jimat, siapa nak lebih mudah, yang terawal telefon kita nak belanja 2 unit bantal dan juga 1 set cadar. So ada tilam, ada katil, ada cadar, ada bantal. Tinggal tidur saja. tak perlu nak cari bantal kat luar, tak perlu nak cari cadar kat luar, tak perlu nak cari kasir kat luar. Okay, sorry, beli set ni dapat sekaligus buka plastik tidur saja. Okay, ha, jadi boleh dapatkan segera RM1,299 untuk hari ini. Yang mana nak boleh terus telefon 013-584-0288. 013-584-0288. Hantar percuma, pemasangan percuma, dah sampai baru bayar. Baik, kita break sekejap. Jangan pergi mana-mana. Kita kembali lagi selepas ini.

0: Okay, baiklah, jom kita sambung sikit lagi bersama dengan Lin waktu ini. Okay, Lin, berbaki lagi 5 minit. Silakan, Lin.
1: Okey, baik. Sebelum saya menjawab pertanyaan daripada pelanggan kita ni, okey, saya nak highlightkan sekali lagi promo untuk hari ni bagi warga pendengar Kedah FM. Ya, tapi tak kiralah di mana anda berada, walaupun bukan di Kedah, mungkin di Perak yang mendengar atau di Penang, anda boleh dapatkan promosi hari ini sahaja. Yang mana kita buat ada tilam, ada katil, ada bantal, ada cadar. Okey, so 4 dalam 1. Harga pasaran dijual RM1,899. Untuk promo trade-in tilam lama, tak kira apa jenis, apa jenama, potongan RM300. Satu pembelian, okey, tolak satu tilam lama. Okey, dan kita nak bagi voucher yang anda boleh tuntut sah untuk hari ini sahaja. Okey, anda boleh dapat potongan lagi RM300 untuk voucher tersebut. Jadi untuk tilam, untuk katil, untuk dua bantal, untuk cadar, boleh dapat dengan harga RM1,299. Dan daripada semua yang call untuk ambil RM1,299 ni, Lin akan pilih dua orang untuk kita bagi less lagi RM50. Okey, harga RM1,299, tapi saya akan pilih, saya nak belanja dari saya sendiri, yang mana dua orang yang tak awal, bukanlah dua orang tak awal, dua orang terpilih, kita akan bagi RM50 lagi potongan. Jadi special tak? Tapi untuk hari ni saja tau, kita tak buka untuk hari-hari lain, sebab stok untuk bantal, untuk cadar ni sangat-sangat terhad. Okey, katil tu katil queen ya, ada yang tanya, set 1299 ni tilam kelamin, katil kelamin ke? Ya, tilam 8 inci tanpa spring, katil pun kelamin. Okey, untuk tilam ni, bila anda dengar Lin buat promosi, ini bukanlah tilam yang biasa tau, sebab produk keluaran kita memang kita utamakan kualiti produk dan juga keselesaan pelanggan. Okey, walaupun harga bila ni buat promosi, tapi kualitinya yang terbaik dan boleh kita gunakan secara harian. Untuk kita sendiri, untuk bilik anak, untuk bilik tetamu, dia boleh tampung berat sehingga 180 kg. Okey, ini untuk dua orang. Okey, jadi hubungi 013-584-0288. 013-584-0288. Okey, kalaulah kata Lin, saya bajet dalam RM1,000 je untuk tilam dengan katil, ada tak? Anda boleh matchkan, boleh matchingkan dengan tilam yang nipis sedikit. Contohnya tilam 6 inci ke, tilam 7 inci ke, boleh dapat dengan harga RM1,000 juga. Ya. So dia ada peringkat-peringkat harga, jangan bimbang. Yang penting nak dapat set promosi khas untuk hari ini, beli satu dapat 4 barang, bayar satu harga dapat 4 barang, ada tilam, ada katil, ada bantal, ada cadar, call kami sekarang di 013-584-0288. Okey, dan seterusnya. Okey, yang ni hantar percuma, pemasangan percuma. Contohlah kita nak beli untuk mak kita di kampung, tapi mak kita mungkin tak larat lah nak angkat katil lama ke, nak dispose katil tilam lama ke. Yang tu orang daripada kita, daripada Organic Mattress yang akan tolong buatkan. Tak perlu risau, okey? Dan bayar pun waktu barang semua dah siap pasang semua, ya. Okey, dan seterusnya untuk segmen kedua. Yang ni, siapa yang nak cari tilam untuk letak bilik utama? Siapa yang ada masalah berkaitan pinggang belakang dan juga slip disk? Sebab ada customer kita ni daripada Sungai Petani, Cik Amir Abdul Aziz tanya, ada tak tilam yang support untuk slip disk? Okey, anda boleh cuba untuk tilam manja organik. Yang ni dia secara menyeluruh. Manja organik kita buat daripada high density rebon, saduran getah asli, daun organik, dan boleh tampung berat sampai 250 kg. Waranti 10 tahun. Dapat bantu untuk kurangkan kepenatan harian. Balik kerja badan letih, balik kebun badan letih, balik sawah padang letih, badan letih, rasa sakit badan dan sebagainya. Baring atas tilam manja, dia akan hilangkan kepenatan harian, rasa kurangkan rasa lenguh-lenguh ya, yang tak selesa sebab harian bekerja. Waktu malam support badan, support belakang. Penat hari ni, settle hari ni. Ya, bila bangun pagi besok, kita dah rasa ada tenaga yang baru. Okey, untuk manja, kalau kelamin 8 inci, harga RM1,700, tapi kita buat promosi dengan harga tolak silam lama dan voucher hari ini dapat dengan harga RM1,000 sahaja. Itu untuk tilam dengan dua bantal. Tilam 8 inci dua bantal harga RM1,000 untuk 8 inci manja organik. Kalau cik tadi, Cik Amir Abdul Aziz tanya untuk tilam bujang ada, nanti Lin akan bagi tahu harga. Tilam bujang ada dua pilihan yang range harga 6 inci okay, 488, 8 inci 588, ada juga yang 799 dan sebagainya. Tapi apapun, warga Kedah yang mendengar, walau Stark kan, Jitra kan, Sungai Petani kan, tak kira di mana anda berada, call kami sekarang di talian 013-584-0288. 013-584-0288. Saya ulang, 013-584-0288. Ha, jadi hari ini kita datang dengan dua promosi untuk hari ini sahaja, yang mana nak dapatkan set tilam, katil, bantal, tak payah fikir dah nak beli cadar kat mana, bantal kat mana, semua kita bagi lengkap RM1,299. Dan kita ada juga tilam manja organik dengan harga RM1,000. Yang mana cari tilam kelamin
0: terhadap
1: 488 pun ada. Jadi sampai di sini dulu pertemuan kita untuk hari ini. Sekali lagi, 013-584-0288. Jadi insyaAllah ada masa dan ketika berjumpa lagi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Ya, Waalaikumsalam. Warahmatullahi.

0: ikuti kami Kedah FM di seluruh Langkawi 105.7.
1: Abang, ayam segar ada lagi tak?
2: Ada. Ayam bismillah. Segar, halal, suci, terus dari ladang.
1: Betul ke halai?
2: Yalah, disembelih ikut syarat. Bersih, terjaga. Ayam bismi ni pilihan nombor satu orang Kedah.
3: Ayam bismi pilihan halal hati pun tanah.
1: Ayam bismi dipercayai kerana kualiti disukai rakyat Malaysia. Pilihan halal dari hati. Hubungi 019-590-0060 sekarang.
0: Frekuensi Kedah FM di mana sahaja, terbaik di utara.
4: Interaktif 10.2, terima kasih untuk anda yang bersama dengan kami di Kedah FM. Okey, saudara, malam penentuan juara dunia bakal tiba. Dan jangan lupa untuk anda, sama-sama kita meriahkan gegak Piala Dunia FIFA 2026 dan saksikan perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 juga menerusi paparan skrin layak besar di dataran Sarawak Alor Stark. Jadi jomlah pakat pi ramai-ramai. Ahad 19 Julai pukul 10 malam, kita beramah mesra bersama dengan barisan DJ dan juga kru Kedah FM. Dan untuk anda istimewanya, kita ada 200 helai t-shirt yang menanti pengunjung yang terawal. Siapa piawai dapat, siapa lambat habis. Dan selain daripada itu, anda berpeluang untuk memenangi 2 tiket ke Guangzhou dan ada lagi barangan eksklusif dari kami di Kedah FM. Banyak ya, pelbagai lagi hadiah menarik menanti anda menerusi cabutan bertuah bermula pukul 10 malam. Jangan lupa untuk anda bersama dengan kami di sana di dataran Sarawak Alor Stark. Meet and greet DJ Kedah FM, ada cabutan bertuah, ada pertandingan timbang bola, ada sepakan penati, ada freestyle show dan juga persembahan basking pun menanti anda di sana. Okey, tepat pukul 3 pagi pula, sama-samalah untuk kita berikan sokongan yang cukup padu kepada pasukan pilihan masing-masing menerusi aksi final Piala Dunia FIFA 2026. Sampai ke pagi, sampai ke subuh lah. Jadi untuk kaum wanita, kita harapkan yang mana yang nak pi, jangan lupa untuk bawa bersama telekong lah, untuk sama-sama kita tunaikan solat subuh.

Piala Dunia 2026 di mana? Di Dataran Sarawak Alor Stark, Piawai tau, pukul 10 malam untuk bersama dengan kami juga di Kedah FM. Banyak aktiviti-aktiviti menarik menanti anda. Gegak Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa sejuta sorakan. Jumpa anda di Dataran

satu piala, satu juara dunia. Final Piala Dunia FIFA 2026. Jangan tengok sorang-sorang. Jom ke gegak Piala Dunia FIFA 2026 di Dataran Sarawak Alor-Star, 19 Julai bermula 11 malam hingga 6 pagi. Tayangan layar besar, makanan dan minuman, hiburan menarik dan 200 terawal akan mendapat barangan eksklusif dari kedai

Okey, saudara, nantikan ya. Tepat pukul 12.30 hari nanti akan dibawakan berita ringkas Kedah FM. Nantikan apakah pengisiannya. Berita-berita yang berlaku di sekitar negeri Kedah. Terus bersama dengan kami, Kedah FM, Mesra Harmoni.

97.5 Radio Malaysia, Kedah FM. Saat yang dinanti akhirnya tiba. 48 negara, satu piala, satu juara dunia. Final Piala Dunia FIFA 2026. Jangan tengok sorang-sorang. Jom ke gegak Piala Dunia FIFA 2026 di Dataran Sarawak Alor-Star, 19 Julai bermula 11 malam hingga 6 pagi. Tayangan layar besar, makanan dan minuman, hiburan menarik dan 200 terawal akan mendapat barangan eksklusif dari Kedah FM. Mungkin anda pemenang bertuah akan terbang ke Guangzhou, China. Gegak Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorak.

Terima kasih masih lagi bertemankan Siti Z waktu ini, dan ingin kami maklumkan juga kepada anda, berita baik untuk bersama dengan kami di Kedah FM. Jangan lepaskan peluang kemuncak gegak Piala Dunia FIFA 2026. Jom ramai-ramai ya kita saksikan perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 di mana? Di dataran Sarawak Alor-Star. Menerusi paparan skrin layar besar bermula 19 Julai 10 malam. Jangan lupa jom ramai-ramai kita beramah mesra bersama dengan kami di sana. Ada DJ-DJ Kedah FM yang akan turut serta nanti, dan diberikan juga kepada anda 200 helai t-shirt. Ini untuk 200 orang yang terawal saja. Jadi peluang untuk anda memenangi 2 tiket ke Guangzhou juga menanti anda. Barangan eksklusif Kedah FM pun ada, dan banyaklah hadiah-hadiah menarik yang bakal untuk anda bawa pulang ya. Sama-sama kita meriahkan aktiviti meet and greet, cabutan betuah, timbang bola, ada sepakan penalti, ada freestyler show dan juga ada basking. Sementara tunggu pukul 3 pagi tu. Pukul 3 pagi pula kita sorak bersama dengan pasukan pilihan kita. Dan diingatkan jangan lupa kepada anda untuk bawa bersama, bawa pilah kerusi lipat ke, tikar ke, untuk keselesaan kita sepanjang menyaksikan final Piala Dunia 2026 menerusi skrin layar besar di dataran Sarawak Alor-Star. Okey, untuk wanita jangan lupa ya, bawa bersama telekung untuk kita solat subuh berjemaah di pusat dakwah yang berdekatan situlah. Ingat ya, jangan lupa gegak Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan bersama dengan kami di

0: dunia.
1: Satu impian.
0: Satu juara.
1: Jangan lepaskan peluang menyaksikan tayangan layar besar Gegar Piala Dunia FIFA 2026 bersama Kedah FM dan Majlis Bandaraya Al-Ustar.
0: Pada 19 hingga 20 Julai 2026.
1: 11 malam hingga 6 pagi.
0: Dataran Sarawak Al-Ustar. Nikmati aksi perlawanan akhir di skrin layar besar, jualan makanan dan minuman, hiburan menarik serta pelbagai aktiviti.
1: 200 terawal akan mendapatkan barangan eksklusif dari Kedah FM dan mungkin anda pemenang bertuah akan terbang ke Guangzhou, China.
0: Gegar Piala Dunia FIFA 2026.
1: Satu jiwa, sejuta sorakan.

ke depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12:30. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan: hantarkan slide pembentangan format PPTX, iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16.

Terima kasih yang bersama dengan kami di Radio Malaysia Kedah FM. Saudara, sebentar lagi utama satu tengah hari akan ke udara dan teruskan lagi kesihatan anda. Masih lagi bertemakan Siti Zack sehingga 2 petang nanti, insyaAllah ya. Kita akan jumpa lagi selepas berita nanti. Kekal setia bersama dengan kami 97.5 Kedah FM.

0: Radio Malaysia.
1: Saat yang dinanti akhirnya tiba. 48 negara, satu piala, satu juara dunia. Final Piala Dunia FIFA 2026. Jangan tengok sorang-sorang. Jom ke gegak Piala Dunia FIFA 2026 di Dataran Sarawak Alor-Star, 19 Julai bermula 11 malam hingga 6 pagi. Tayangan layar besar, makanan dan minuman, hiburan menarik dan 200 terawal akan mendapat barangan eksklusif dari Kedah FM. Mungkin anda pemenang bertuah akan terbang ke Guangzhou, China. Gegak Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorak.

0: Bismillah.
1: Dengan nama Allah yang dengan namanya tiadalah sesuatu apapun di bumi dan di langit dapat mendatangkan kemudaratan, dan dialah yang maha mendengar lagi maha

0: Semuanya di hujung jari menerusi RTM Klik. Nidaul Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar yang ustaz kasihi sekalian, apa khabar semua? Mudah-mudahan semuanya berada dalam keadaan afiah sejahtera. Tak kira apa jua perkara yang kita sedang lakukan sekarang, mudah-mudahan saya doakan semuanya diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara, kita selalu pegang telefon bimbit kita. Tak kiralah apa juga model telefon bimbit kita itu. Bangun pagi, ingat balik pagi tadi, mestilah selalunya telefon bimbit dululah yang kita capai dahulu. Sampai isteri di sebelah tanya, "Abang, tengok apa tu?" Kita berkata, "Check email, sayang." Kita nak tengok mungkin email, WhatsApp, SMS yang masuk kan. Begitu juga kan kalau kita sarapan pagi ataupun minum petang ataupun makan tengah hari kan. Duduk semeja dengan sahabat-sahabat sepejabat kan, ada 5 orang sambil makan. Kalau kita tengok kan, semuanya pegang telefon bimbit masing-masing. Tak bersembang pun, semuanya mengadap telefon bimbit masing-masing. Update status Facebook dan sebagainya. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, jom sekejap kita muhasabah. Agak-agak dalam sehari, mana yang lebih lama? Kita pegang telefon bimbit kah atau kita pegang Al-Quran yang lama? Masya Allah, satu soalan yang mesti kita fikir dan kita mesti muhasabah. Kerana Al-Quran merupakan perkara ataupun sebuah kitab yang sangat penting dalam kehidupan kita. Sehinggakan Abu Dhar radhiyallahu anhu, beliau telah berkata bahawa beliau telah minta wasiat ataupun pesanan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Abu Dhar. Apa kata Rasulullah? Rasulullah bersabda, mafhumnya, semaikanlah perasaan takwa kepada Allah kerana ia adalah sumber kepada amalan-amalan yang baik. Aku meminta, ya Abu Dhar minta lagi kepada Rasulullah, tambah lagi ya Rasulullah, beri nasihat kepada aku lagi ya Rasulullah. Rasulullah pun memberi nasihat tambahan kepada Abu Dhar. Apanya? Rasulullah sebut, mafhumnya, tetapkanlah membaca Al-Quran kerana ia adalah nur untuk kehidupan ini dan bekalan untuk hari akhirat. Para pendengar sekalian, jom sama-sama kita pegang nasihat Rasulullah ini, iaitulah apa kata Rasulullah? Mafhumnya, tetapkanlah membaca Al-Quran kerana ia adalah nur untuk kehidupan di dunia dan juga bekalan untuk hari akhirat. Hadirin semua, mai pakat-pakat semua kita baca Al-Quran. Wallahu a'lam.
0: Yang berbahagia Ustaz Muhammad Zarifi bin Muhammad Daud, hashtag penyiaran jakim. Nidaul Islam
2: 105.7 seluruh Langkawi.

Terima kasih sekali lagi untuk semua yang sentiasa bersama dengan kami di Kedah FM 18 jam sehari. Okey, baiklah, tugasan Siti Z bakal berakhir sahaja lagi. InsyaAllah akan kembali lagi bersama dengan anda di Interaktif 10.2 ya. Okey, terima kasih sekali lagi untuk semua yang bersama dengan saya untuk hari ini. Ingat, teruskan melangkah walau perlahan, asalkan tidak berhenti. Jaga diri, kekal positif dan kita jumpa lagi InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Laporan hiburan, maklumat yang tepat dan sahih. Kedah FM, menemani anda 18 jam sehari. Ilmu bukan sekadar pengetahuan, tetapi petunjuk menuju kebenaran. Bersama Raudah Sakinah, ke udara setiap hari kecuali Jumaat pada pukul 2 petang di Kedah FM.

Terkasar, kesat atau memaki hamun, lebih baik membasahi bibirmu dengan kalimah-kalimah Allah yang indah dan mendatangkan pahala. Semoga kata-kata seperti Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah memudahkan setiap urusan dan langkahmu sehari-hari.

Lim. Sampai sekarang tuan-tuan, orang Melayu faham, hang bunuh seekor ular, dia mau kawan dia. Sampai sekarang. Abang, ya. Abang bunuh ular malam kan? Ha. Tu depa kata dia ada kawan. Betul? Dia cari abang. Bah sudah tuan-tuan. Dia mai orang dia cari kawan dia abang. Cik takutlah. Mai ke tengah tidur duk tak kati kita. Dia cari oh. Pindah tuan-tuan, jual rumah. Jual rumah kat Bertam punya takut ular mai. Pindah KL. Dulu bukan kau duduk kat Bertam kan? Ha, ular aku bunuh pula depa kata ular mai cari pula aku jual. Tapi aku dengar sekarang ular dia pandai naik bas ekspres. Oh sudah tuan-tuan. Rasa-rasa jual pula rumah pi Australia pula. Orang Australia pula tanya. Hang pasal apa mai duduk Australia? Dia kata aku pindah KL depa kata ular tu mai cari aku. Tu yang aku pindah Australia ni. Tapi hang tengok ada cerita apa hari tu? Ular naik bas terbau tu. Ah, tuan-tuan nak pindah pergi mana? Oh, dengan ular hang takut dengan Tuhan. Hang buat jahat pada orang, hang buat jahat pada mak bapa, hang buat zalim. Kamu sudah bersedia untuk menerima pembalasan Tuhan. Jaga kan. Sebab tu tuan-tuan tak payah susah hati, semayang je. Bab rezeki, semayang saja. Jadi orang baik, Allah bagi rezeki. Tapi ustaz, kawan saya tu ustaz, tak baik pun semayang apa benda ustaz eh. Rezeki mewah lah kolam renang ada kat rumah dia. Makcik kolam pada lah beli kat tik. Tumpah-tumpah tik tu lah, kolam plastik tu. Pergi bagi kembar benda tu, buhayak makcik terjun dengan makcik. Terjun-terjun kena simen sakit lah makcik. Yang makcik terjun pasal apa? Yang dia ni ustaz, oi tak semayang rumah kaya. Tu nama dia istidraj. Bang, semayang tak cukup, rezeki cukup. Berhati-hati bang, istidraj. Semayang tak cukup, subuh tak buat, tapi gaji lumayan. Jaga-jaga bang, istidraj. Bang, kita ni kaki zina bang. Zina-zina lah. Tapi harta banyak, bukan kata musang, tupai. Musang king, tupai king, semua king ada. Jaga bang, istidrak bang. Stop bang, stop. Stop. Stop, stop tu nama dia apa? Taubat, stop. Supaya kita mati jadi baik. Taubat tu kenapa? Dalam kitab Ibn Hajjul Abidin, Imam Al-Ghazali kata apa? Kenapa awak kena taubat? Dua. Supaya Allah Ta'ala ampunkan dosa kamu. Supaya Allah Ta'ala ampunkan kamu. Yang kedua, supaya diterima ibadat kamu. Kalau tak diterima ibadat. Semalam mencuri, semalam menipu. Menipu orang menikah cakutiam. Cakutiam special. Makan berapa ringgit? RM59 9 kupang. Oh sudah tuan-tuan. Ah tak apa Ustaz, saya nak pergi ambil duit kat kereta tak? Pergi ambil duit belah dengan kereta tak? Kemudian datang semayang. Allahu Akbar. Allah tak terima semayang. Ham menipu. Ham pergi bayang kat dia balik. Dua. Supaya Allah ampunkan dosa kita. Ustaz. Ya. Seumur hidup Ustaz, Ustaz pernah menipu tak? Ada. Oh tak ada pula, saya bukan Nabi. Dosa dah. Ustaz tipu apa? Bas Express. Saya bela menyesal kan. Saya beli tiket Bas Express. Bila bas datang, saya tak naik. Saya balik rumah. Rasa berdosa kan, tipu bas. Tiket beli tak naik. Yang mana faham faham, tak faham sudah tuan. Tu kira berdosa tuan. Yang mana faham faham, tak faham sudah tuan. Tuan-tuan yang saya muliakan. Macam mana tak? Eh ustaz, kawan saya tu tak Islam ustaz, tapi dia kaya. Saya hak semayang ni tak kaya-kaya tak? Itu memang Tuhan bagi. Sebab nanti Tuhan tak bagi dah dekat akhirat. Dekat dunia ni Tuhan bagilah. Allah ni kan Ar-Rahman. Tu Ar-Rahman. Tuhan tu kan Ar-Rahman.
Dia bagi semua. Nanti di hari kiamat Ar-Rahim. Hak mana dah dapat di dunia, tak dapat dah nak. Dulu kamu minum arak kan di dunia kan, minta maaf kamu tak dapat lah. Dulu di dunia kan kamu dapat dah kemewahan segala-gala kan, ha, di akhirat kamu tak. Bagi pada hak ni pula, mereka beriman pada Allah. Apa duk nabi jujur. Sebab tu tuan-tuan kita ni, janganlah duk banding dengan orang. Tengok ustaz dia tak semayam, kaya lah. Makcik ni semayam tiap-tiap hari, kaya ustaz eh. Tak kaya-kaya duk kaya tak habis-habis. Sabar. Ustaz kata semayam tu boleh jadi baik, semayam tu boleh jadi takwa. Tapi buat siapa makcik ni tak tahulah ustaz. Oh, tak, macam tak berjaya tak. Makcik menega apa? Dulu soto, lepas soto lontong, lepas lontong nasi lemak, lepas nasi lemak tak tahu ustaz eh, makcik tak tahu nak nega apa, semua tak laku. Makcik jual, makcik masak, makcik jual, makcik sendiri makan ustaz weh. Makcik tak berjaya ustaz. Siapa makcik tak berjaya? Makcik tak buka Quran. Cuba makcik buka Quran, resepi untuk berjaya. Tak tahu makcik tak nak jumpa apa. Ada qad aflahal mu'minun. Nak berjaya makcik, semayang. Ada dua kali semayang Allah sebut. Yang pertama ialah khusyuk di dalam sembahyang. Semayang-semayang tapi tak khusyuk, nak berjaya apa? Semayang-semayang tapi tak khusyuk, macam mana yang kata nak jadi takwa? Nombor satu tuan-tuan, bila kita mengadu pada Allah, letakkan dahi kita, kepala kita nu di tempat yang paling bawah sekali. Punggung di atas, kepala di bawah, lebih rendah daripada punggung kita. Sujud minta pada Allah, khusyuk di situ. Jangan bawa dunia dalam sembahyang. Apa dia khusyuk? Jangan bawa dunia di dalam solat. Buangkan dunia, letakkan jauh-jauh. Ini dalam solat kau letakkan dunia. Mana sejadah saya? Kamu tak tahu saya siapa? Sejadah saya mana? Oh, habis ya? Ha, minta maaf ni, ni sejadah ni untuk VIP. Belakang. Gini letak sembahyang. Terus duduk sini. Boleh tak jangan bawa dunia? Hang main lambat, hang duduk belakang. Ni boleh jentik telinga orang tua. Pakcik, duduk belakang. Sibuk duduk depan ni. Dah aku main awal. Aku main aku 11:30 aku main awal dah. Aku tiap-tiap hari 11:30 aku main dah. Hari Jumaat pasal apa? Jentik telinga aku. Nak bangkit sendiri kan? Nak kami angkat. Oh. Tok kat luar. Boleh tak kalau nak jadi khusyuk, nak berjaya, jangan bawa dunia. Ni kita bawa dunia. Lambat pula Tok Imam ni pun ambur. Baca panjang pula dah. Setengah jam ada-ada sembahyang ni. Setengah jam kalau salam seluk terlepas banyak ni. Dia kenduri kahwin, pergi sembahyang ni. Tok Imam baca panjang pula dah. Dia duduk fikir tu, setengah jam terlepas hubung ramai ni. Tu, aduk salam tu, hubung ramai ni. Memang takkan berjaya. Dia pergi semayang, balik pergi kira malam tu duduk buka sampul, duduk kira berapa orang sedekah. 50% sampul saja, duit tak ada. Tak. Jenuh duduk ketuk ni. Mereka ni terlupa ke apa? Tak? Pasal apa? Pasal awak tidak bertakwa. Kalau awak orang yang yakin pada Allah, tak usah bimbang apa tuan. Din. Hang beli beras mana? Tak apa, beras hang satu lori aku bagi sedekah. Hang ambil kambing import ke, daging import ke, daging apa semua ni? Daging import lah, mana ada nak beli daging ni. Tak apa, aku bagi 2 ekor. Kita pun tak tahu daripada mana rezeki sampai. Nombor satu, letakkan sembahyang tu khusyuk. Apa dia ustaz? Jangan bawa dunia. Jangan bawa. Sebab tu tuan-tuan, Nabi kata settle dulu.
Makanan dah hidang, nak sembahyang isyak, bang, mainlah makan tu. Aku nak pergi sembahyang, Zat. Makanlah dulu abang awak dah hidang. Hei, orang kata nak pergi sembahyang lah. Makan. Isteri tak kata apa, laki cengih, misai bertaring. Keluar pintu pagar rumah, adik ipak sampai. Naik satu angsa, kereta angsa. Maknanya apa? Anak beranak ramai. Dia duduk naik motor dah. Haa, masuk. Mangah dah. Apa khabar, Pak Ngah? Apa khabar, Pak Ngah? Macam cerita bujian lapor. Terima kasih, Abang. Geleng P. Ramli dah. 13 anak dia naik kereta angsa. Agak-agak dia sembahyang isyak khusyuk. Habislah nasi aku tu. Yang tadi suruh makan, tak nak makan. Hang tak jaga hati hang, dunia hang bawa. Sebab tu tuan-tuan, saya kalau buka puasa di sekolah saya suruh mereka makan tu. Makan. Buka puasa, makan. Sagi habis makan, tak mayang maghrib. Setengah tempat, dia kata, Ustaz, dia minta minum dulu, dah makan kurma dulu, nasi kita makan lepas maghrib. Pakat duk makan kurma, mata duk tengok lauk. Pasal apa yang akunya 3 ketul? Tak hidang sana 4 ketul. Oh, nampak lah. Agak-agak lagi sembahyang isyak, sembahyang maghrib, dia fikir apa? Kena cepat turun. Biar-biar anu besar sikit ayam portion dia. Saya tak mau je tu. Tapi sembahyang lah. Sekarang kita sembahyang maghrib, aku 7:50. Kok pusat 7:30. 20 minit pun makan. Supaya tak bawa dunia. Yang kedua, apa dia yang dikatakan solat yang khusyuk? Fokus. Bagaimana nak fokus? Dengar pada telinga sendiri. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Yang jadi tak khusyuk, pasal tak dengar. Rukun berapa tu? Sudah tuan-tuan. Dengar. Yang ketiga apa dia? Faham. Rabbil firli warhamni wajburni. Faham. Habis kursus ada soalan? Ada soalan, Ustaz? Okey bang, apa soalan bang? Nak tanya pada Ustaz ya. Tadi kita rukuk, kemudian kita mangkit pada rukuk, kita kata sami Allahu liman hamidah kan? Ya. Jadi soalan saya, Allah tu ada sami tak kan? Macam mana bang? Dah kita rukuk kan. Lepas tu kita bangkit kan. Kita kata sami Allahu liman hamidah. Soalan saya, Allah ni ada sami ke? Tak ada lah. Tu sami Allah. Astaghfirullahalazim. Nasib baik dia tanya kan. Kalau dia tak tanya sampai mati, Allah ada sami kan. Sebab tu kita tak boleh duduk kutuk ustaz. Ustaz ni tak habis-habis cerita bab semayang, bab haid, bab semayang. Apa punya ustaz? Hang tak apalah, hang pandai. Dia tak tahu hak dalam kita ramai ni. Ada lagi hak tak erti. Kalau kita dah pandai, kita mengulangi balik ilmu. Tak rugi pun kita ulang balik. Ada hak tak erti tuan-tuan. Dia semayang atas kerusi. Dia tak tahu pun kedudukan kaki kerusi itu di mana atas saf. Baru ni saya ceramah di Melaka. Dia duduk semayang atas kerusi. Kerusi kaki belakang tu masuk ke tempat kita nak sujud. Ni saya pun nak sujud bawah kerusi dia ke apa? Kerusi dia duduk tempat kita nak sujud. Taklah kita masuk lagu tu. Kerja dah apa semayang? Saya tepuk bau dia. Bang, kerusi abang ke depan sikit. Dia jawab balik, kalau kerusi saya ke depan, saya pula ke depan, tak sama saf. Kalau abang kerusi ke belakang, saya pula tak sama saf belakang bang. Abang tak apa, abang berdiri sekejap bila abang tahiyat, sama saf. Abang duduk, abang sama saf. Abang duduk Rabir Firli pun sama saf. Yang pada masa itu kaki abang lah yang kena samakan kaki kerusi bang. Oh tak. Tak mau terima dah. Tak mau terima dah. Saya duduk depan, duduk belakang sekali ustaz. Saya duduk hujung sekali. Yang ustaz mai duduk belakang saya, mai siapa? Astaghfirullahalazim. Dah penuh nak tak tak mana. Ni nama dia tak reti tak. Jadi jangan kita kata ustaz tu tak habis-habis cerita bab haid. Haid. Hak mengaji tak ada haid. Ni, Kak Song umur 68 datang haid pula. Jam.
pi telan ayam apa tau. Suami awak balik ni ada gas ni, ayam ni, hidrogen, masojen semuanya ada ni. Minum sahoi, sehoi, lega ni, sehat. Minum-minum, besok terbit. Bang, lepas minum ayam tu, bang dia main pula dah. Main apa? Hantu. Hantu apa? Hak tu main balik, berhenti lama dah. 18 tahun dah tak ada. Main pula dah. Betul? Tu nak tanya abang tu nak kira darah apa? Orang tanya aku pula, mana aku tahu hang punya, mana aku tahu. La ilaha illallah. Sebab tu lah pergi mengaji. Dah stop lama, tiba-tiba terbit main. Tu nak kira darah apa? Bila ustaz terang itu kebelah, belah balik. Apa orang dah tak ada air, dia cerita baik. Pulas dari apa nak habis. Lah isteri dia mahir umur 7, 68. Ha? Kalau lah hang tunggu sat dulu dengar. Budak yang datang haid umur 7 tahun, adakah dia haid? Makcik yang umur 70 tahun tiba-tiba keluar haid, adakah dia haid? Tak mau belajar. Part yang dikatakan khusyuk tu apa? Yang dikatakan khusyuk itu sesuatu yang kau bawa, kau fokus. Kau sedang menghadap Tuhan. Kau bayangkan bahawa ini adalah semayang yang terakhir. Ni last semayang ni. Aku rasa ni last semayang ni. Lepas ni tak ada ni. Maka kita pun akan semayang sebaik-baiknya. Allahu Akbar. Atas kepala ni dah baik. Di badan dah baik. Kaki dah baik. Wangi dah baik. Semua baik. Pasal apa? Ini mungkin solat aku yang terakhir. Itulah khusyuk. Daripada atas kepala tu terbaik dah. Tengok abang kita pakai tengkolok. Sebek tengkolok tu nama tengkolok nama apa? Dendam berahi, ha? Naga mas. Naga? Naga mas Kedah. Oh hebat dah. Dia macam-macam mendam berahi lah. Ya, ayam patah kepak lah semuanya ada. Tu rebak tu naga. Kalau hak jenis tegak straight tu tuan-tuan, oh yang tu naya. Rukuk-rukuk kena orang depan. Hoi, terkejut benda ni. Dia tajam tu. Rumah saya ada 10 tungkolok tu. 10. Hak nak mengadap lain, hak nak terima anugerah lain tak, macam-macam tak ni. Sampai saya belajar cara nak buat tongkolok, rupanya kena ikat dengan kepala lutut. Duk kepala lutut, ikat di situ. Saya ingatkan ikat kepala saya. Oh, jangan main-main dah. Hak tepi ni makna lain, depan makna lain. Oh, makna dia lain. Hak ni siap nak perang, yang ni siap nak berdamai. Jadi tuan-tuan, hak mana nak pakai tongkolok, jangan main pakai. Gini bawa, oi, dia nak bergaduh dengan aku ni. Eh, dah, tu tongkolok. Tongkolok saja boleh beritahu. Tak. Orang Melayu penuh dengan bahasa. Kerih dia pun boleh beritahu. Kerih ke belakang, kerih ke depan, kerih ke tengah. Kepala kerih bawah, hak atas naik ke atas. Lagi lain makna tuan. Pilah belajar sikit tentang adab dan budaya bangsa kita tuan, bangsa Melayu ni. Baik, fokus. Fokus tu apa? Baju cantik. Khuzu zinatakum inda kulli masjid. Kapek cantik, wangi cantik, mulut cantik. Ni, Nabi ajar kan. Sampai nak berwuduk, berkumur. Sampai nak berwuduk, masuk air dalam hidung, keluarkan balik. Semua Nabi ajar tu. Untuk apa? Supaya solat awak cantik. Kita sekarang mana ada? Siwak pun tak ada. Sugi apa pun tak ada. Kumur pun tak ada. Ambil-ambil pun basuh muka. Allahu Akbar semayang. Bismillahirrahmanirrahim. Pisang. Dia telan pula pisang tuan-tuan. Pisang tu melekat celah gigi. Pisang tadi ni. Ha nak khusyuk apa?

8 negara, 1 piala, 1 juara dunia. Final Piala Dunia FIFA 2026. Jangan tengok sorang-sorang. Jom ke gegak Piala Dunia FIFA 2026 di Dataran Sarawak Alor-Star, 19 Julai bermula 11 malam hingga 6 pagi. Tayangan layar besar, makanan dan minuman, hiburan menarik dan 200 terawal akan mendapat barangan eksklusif dari Kedah FM. Mungkin anda pemenang berdua akan terbang ke Guangzhou, China. Gegak Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta.

Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini? Jom layan bersama Zoran Nova. Relax 26. Assalamualaikum dan juga selamat petang. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama kami di Kedah FM. Terima kasih Siti Z yang terus temankan anda tadi dari pukul 10 pagi sampailah pukul 2 petang. Dan hari ini hari Selasa, 14 Julai 2026. Saya Zoran Nova akan temankan anda dengan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini. Tak lama dah kita akan menyaksikan untuk final FIFA 2026. Jadi jom terus dengarkan lagu-lagu terbaik semuanya dalam Relax 26 Kedah FM.

0: ataupun influencer semakin banyak kat media sosial. Jika anda ingin menjadi pempengaruh yang hebat, tunjukkan contoh-contoh yang baik kepada semua pengikut anda. Hentikan tren yang mengarut di media sosial semata-mata untuk meraih pengikut yang ramai, okey?
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami...

Assalamualaikum semua pendengar Radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihat ke? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat. Badan rasa letih, lesu, apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja untuk

0: kat mana nak beli Excel Cafe ni ya? Anda boleh beli Excel Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasaraya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Excel Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Excel Cafe tiruan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Excel Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Excel Cafe dan Excel Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Excel Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.
1: Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini, jom layan bersama Zore Nova. Relax 26. Relax. Terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan, tak kira di mana jua anda berada yang dengarkan di RTM Klik dan juga frekuensi. Terima kasih banyak-banyak. Stay tune untuk dengarkan lagu-lagu terbaik dalam Relax 26 Kedah FM. Okey, yang pastinya untuk anda semua, kalau kata nak kongsikan tips-tips ke ataupun apa-apa yang best-best yang mungkin anda nak kongsikan dengan orang-orang yang dengar ni, boleh terus hantar ke WhatsApp kami sekarang di 011-566-86300. Okey, mungkin juga menjadikan satu manfaat untuk kita semua. Jom dengarkan lagu-lagu terbaik semuanya di Kedah FM.

0: cari hiburan, dengarlah Kedah FM. Cari info, Kedah FM pun ada. Mencari teman, Kedah FM sentiasa bersama.
1: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX, iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google.

0: Sam Boy.
1: Di sepanjang malam aku berdoa.
0: Dan show. Sam Boy dan show.
2: Kedah FM.

berbelanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher, aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu, lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

0: pengaruh ataupun influencer semakin banyak kat media sosial. Jika anda ingin menjadi pempengaruh yang hebat, tunjukkan contoh-contoh yang baik kepada semua pengikut anda. Hentikan trend yang mengarut di media sosial semata-mata untuk meraih pengikut yang ramai, okey?
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat anda.

0: serta kami sembang santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3:30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.
4: Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini, jom layan bersama Zorinova. Relax 26.

0: Relax 2NM terus kekal untuk dengarkan lagu-lagu yang terbaik. Dan untuk semua juga, terima kasih banyak-banyak kerana terus dengarkan Tak Kira Daripada Johan anda berada. Okey, ini saya nak kongsikan untuk anda semua yang mana
1: dah bersama kami dalam Potluck 2026. Rancangan santai yang membawakan perbincangan menarik, lagu-lagu hiburan dan perkongsian bermanfaat. Ingat, Ahad 3 hingga 4 petang. Tunggu Let-let dengan kami di Potluck Kedah FM.

3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahan kejohanan terbesar dunia. Radio RTM

0: dengan layar besar Gegar Piala Dunia FIFA 2026 bersama Kedah FM dan Majlis Bandaraya Alustar.
1: Pada 19 hingga 20 Julai 2026.
0: 11 malam hingga 6 pagi.
1: Dataran Stawok Alustar, nikmati aksi perlawanan akhir di skrin layar besar, jualan makanan dan minuman, hiburan menarik serta pelbagai aktiviti.
0: 200 terawal akan mendapatkan barangan eksklusif dari Kedah FM dan mungkin anda pemenang bertuah akan terbang ke Guangzhou, China.
1: Gegar Piala Dunia FIFA 2026.
0: Satu jiwa, sejuta sorakan.

Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini, jom layan bersama Zorin Nova. Relax 26. Terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan lagu-lagu yang terbaik. Yang belum lagi follow kami dekat Facebook dan juga TikTok, follow sekarang, banyak konten-konten yang dekat situ, okay? Yang terkini juga, Gegar Piala Dunia 2026 yang mana akan berlangsung untuk final nanti di dataran Sarawak Alor. Datang ramai-ramai, okay? Pukul 11 pagi sampailah pukul 6 pagi. Yang pastinya juga kita nak kongsikan pelbagai barangan-barangan eksklusif untuk anda, insyaAllah. Jadi datang ramai-ramai untuk sama-sama kita memeriahkan untuk malam final itu. Okey, terus kekal bersama Zorin Nova. Jom dengarkan lagu-lagu terbaik semuanya di Kedah FM.

Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini, jom layan bersama Zoran Nova. Relax 26. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama dengan saya Zoran Nova di Kedah FM. Terima kasih kepada Syafawati dan juga Syazwani yang berada dekat Sungai Petani yang sambil dengar Kedah FM sambil berniaga. Okey, semoga laris perniagaan untuk hari ini, untuk semua yang berniaga hari ini. Okey, dan yang pastinya juga pada pukul 4.30 petang nanti, sama-sama kita ikuti untuk berita tempatan Kedah FM. Okey, jom dengarkan lagu-lagu terbaik semuanya dalam Relax 26 Kedah FM.

Assalamualaikum semua pendengar Radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihat ke? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat, badan rasa letih, lesu. Apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja untuk 20

0: mana nak beli Excel Cafe ni ya? Anda boleh beli Excel Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasaraya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Excel Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Excel Cafe tiruan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Excel Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Excel Cafe dan Excel Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Excel Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.
1: Terima kasih untuk semuanya. Aku sayang kamu.

Topi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Topi Bola Pagi, segar, pantas

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama dengan saya Muhammad Zulkifli bin Haji Cairo, sekarang disampaikan berita tempatan Kedah FM. Pembangunan zon ekonomi sempadan Malaysia Thailand dijangka menjadi pemangkin pertumbuhan baru di wilayah utara Semenanjung melalui peningkatan perdagangan rentas sempadan, pembangunan infrastruktur strategik serta pembukaan lebih banyak peluang pekerjaan dan perniagaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kerjasama erat antara kedua-dua negara turut memudahkan kemasukan produk pertanian dan perikanan Malaysia ke pasaran serantau seperti Laos, Kemboja dan Vietnam. Menurut beliau, perjanjian baru bersama Thailand yang memberi kelonggaran tertentu akan membuka lebih banyak ruang perdagangan sekaligus mengurangkan sekatan kastam sedia ada. Beliau menjawab soalan Ahli Parlimen Kuala Pilah, Dato' Adnan Abu Hassan, berhubung manfaat ekonomi pembangunan zon berkenaan di Parlimen hari ini. Pembangunan zon tersebut merangkumi pelbagai projek strategik termasuk Chubing Valley Industry Area, perkembangan Kulim Heritage Park, Perlis Inland Port PIP, Kedah Rubber City, pembangunan Bukit Kayu Hitam serta pembinaan jabatan baharu di Sungai Golok dan Rantau Panjang. Sebelum ini, Malaysia dan Thailand bersetuju mempercepat pembangunan zon ekonomi khas sempadan serta memudah cara urusan imigresen dan kastam bagi memperkukuh kerjasama ekonomi kedua-dua negara. Dakwaan kononnya seorang pelajar lelaki berusia 14 tahun dari sebuah sekolah di Kuala Nerang, Banan Terap, dilarikan dua lelaki tidak dikenali pada Ahad lalu seperti yang tular di media sosial adalah tidak benar. Ketua Polis Kedah, Dato' Adliah Bushah berkata, siasatan awal dibuat berdasarkan keterangan mangsa yang mendakwa telah dicolek ketika berada di hentian bas berhampiran Balai Bomba Kuala Nerang sebelum ditinggalkan di tepi jalan. Bagaimanapun, hasil siasatan lanjut dan terperinci mendapati laporan tersebut adalah palsu serta direka oleh mangsa kerana berasa malu dan tertekan selepas tersilap memasuki tandas perempuan di sekolah. Akibat panik, mangsa melarikan diri dari sekolah menumpang dua buah motosikal ke lokasi berbeza sebelum akhirnya ditemui oleh pihak polis di Kota Putra, Durian Burung. Bercakap kepada pemberita di Ibu Pejabat Polis Kontijen Kedah, beliau berkata kes kini disiasat di bawah Seksyen 182 Kanun Kesiasaan kerana membuat laporan palsu. Jika sabit kesalahan, pesalah boleh dihukum penjara sehingga 6 bulan atau didenda sehingga RM2,000 atau kedua-duanya sekali. Seorang penunggang motosikal maut akibat kecuaian seorang pemandu kereta yang dipercayai melanggar lampu isyarat merah di persimpangan lampu isyarat lencongan timur Taman Bandar Cendana pagi tadi. Ketua Polis Daerah Kuala Muda, Assistant Commissioner ACP Hanyan Ramlan berkata, dalam kejadian kira-kira jam 9 pagi itu, mangsa yang berusia 49 tahun disahkan meninggal dunia di tempat kejadian akibat kecederaan parah. Menurut beliau, hasil siasatan awal mendapati kemalangan dipercayai berpunca apabila kereta yang dipandu seorang wanita berusia 20-an bertindak membelok ke kanan dengan melanggar lampu isyarat merah. Tindakan itu menyebabkan motosikal yang ditunggang mangsa yang sedang bergerak lurus tidak sempat mengelak lalu merempuh bahagian sisi kiri kenderaan berkenaan. Akibat rempuhan kuat tersebut, mangsa terjatuh di atas jalan raya dan disahkan meninggal dunia di lokasi. Mayat mangsa dibawa ke unit Forensik Hospital Sultan Abdul Halim HSAH Sungai Petani untuk proses bedah siasat. Sementara itu, pemandu wanita yang tidak bekerja itu dilaporkan mengalami kecederaan dan kini sedang menerima rawatan susulan di Zon Kuning Hospital yang sama. Kes disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan APJ 1987. Sindiket membawa masuk pelarian Rohingya kini dikesan mengubah taktik apabila tidak lagi membawa masuk secara berskala besar melalui laluan laut. Sebaliknya, sindiket ini menggunakan kaedah masuk secara runcit-runcit dengan transit di negara jiran Thailand sebelum diseludup menggunakan laluan darat. Ketua Pengarah Agensi Penguasaan Maritim Malaysia APMM Laksamana Maritim Dato' Muhammad Rosli Abdullah berkata, sebelum ini modus operandi mereka akan membawa masuk Rohingya ini secara terus ke Malaysia melalui laluan laut. Menurutnya, selepas penguasaan yang lebih serius dan operasi kerap diadakan bagi menjaga sempadan perairan negara daripada diceroboh, mendapati sindiket sudah mula mengubah modus operandi ke arah lain. Katanya operasi tetap akan diteruskan bagi mengekang kemasukan pelayaran Rohingya ke negara ini. Berita tempatan ini disiarkan dari Kedah FM.

0: Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan,
2: where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini, jom layan bersama Zoran Nova. Relax 26. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama dengan saya Zoran Nova di Kedah FM. Jadi jom saya nak kongsikan untuk anda panduan atau salat fardu asar bagi seluruh negeri Kedah Darul Aman pada petang ini. Bagi salah satu daerah Kota Star, Kemang Pasu dan juga Pokok Sena 451 yang berada dekat Bendang Kuala Mudayan dan juga di Padang Terap C 450 yang berada dekat Baling 449 yang berada dekat Kulim Badak Baru 450 yang berada dekat Langkawi 453 dan yang berada dekat Puncak Kenajarai 450. Jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik. Relax 26 Kedah FM.

0: Perbaiki diri menuju kehidupan yang lebih diberkati. Jom ikut sunnah setiap Jumaat 12.15 tengah hari di Kedah FM. Langkah kecil hari ini, ganjaran besar di akhirat.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan Kota Star, Kubang Pasu dan juga Pokok Sena serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدت.
1: Azan itu tadi menyeru umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti. Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti. Wahai alangkah kecil arti dunia, wahai alangkah kerdil arti dunia, wahai alangkah remeh arti dunia, wahai alangkah debunya nilai dunia. Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
3: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habar mai pembayaran BSN Micro Madani? Boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes? Semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap Lok Terma.

satu piala satu juara dunia. Final Piala Dunia FIFA 2026. Jangan tengok sorang-sorang. Jom ke gegak Piala Dunia FIFA 2026 di Dataran Sarawak Alor-Star, 19 Julai bermula 11 malam hingga 6 pagi. Tayangan layar besar, makanan dan minuman, hiburan menarik dan 200 terawal akan mendapat barangan eksklusif dari Kedah FM. Mungkin anda pemenang berdua akan terbang ke Guangzhou, China. Gegak Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta

0: Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini? Jom layan bersama Zorin Nova. Relax 26. Assalamualaikum dan juga selamat petang. Terima kasih kepada anda yang terus dengarkan tak kira di mana jua anda berada. Dengarkan juga secara online di rtmplay.rtm.gov.my. Yang sedang memandu ketika ini, hati-hati memandu, mungkin balik tempat kerja, mungkin nak pergi kerja, shift malam. Jadi insyaAllah saya doakan kepada anda semua selamat sampai ke destinasi ataupun tempat kerja anda. Jadi jom dengarkan lagu-lagu terbaik. Relax 26 Kedah FM.
1: Tak nak dengar kami? Janganlah begitu weh. Jadikanlah Kedah FM

Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini, jom layan bersama Zorin Nova. Relax 26. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama dengan saya Zorin Nova di Kedah FM. Terima kasih kepada Sazwani dan juga Fatin Aliyah yang berada dekat Alostak ketika ini. Dengarkan lagu-lagu daripada pukul 2 petang ni sampai lah sekarang ni, dia berkata. Okey, dia berkata kat sini, selamat petang kepada semua pendengar Radio Malaysia Kedah FM. Lagu-lagu best-best. Terima kasih banyak. Okey, pada pukul 5.45 minit petang nanti, sama-sama kita nak terus untuk ikuti Beast on Air. Jadi jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik. Relax 26 Kedah FM.

0: air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
1: Biz On Air petang ini membawa jualan dan perniagaan anda ke puncak kejayaan. Dan petang ini kita bersama dengan pengusaha nasi ayam berempah di Jalan Kuala Kedah bersama dengan Encik Mahadi bin Abdullah.
2: Beras berapa kilo sehari berniaga ni?
3: Dia beras 10 ekor ayam, satu beg beras 10 kilo. Mana 10 kilo. Mana 15-20, kadang-kadang tu lah, kadang-kadang 15 kilo, kadang-kadang 20 kilo, kadang tempahan tu boleh pihak sampai 20 kilo, 20 kilo lebih.
2: Jadi kalau macam seharian tu, kalau habis tu dalam pukul berapa habis?
3: Habis biasanya pukul 2 habis ya. Pukul 2 kita tembak tutup, bagi tahu customer tembak tutup pukul 3. Tapi biasanya pukul 2 tu dah habis ya. Pukul 2 tu kita tak tambah dah. Habis tu kira habis mana lewat tu kita minta maaf ya.
2: Maknanya sedap lah tu kan. Jadi orang nak rasa juga yang mana yang biasa beli tu dia tahulah. Okey lady, macam tempahan dia. Kalau ada tempahan, nak buat tempahan untuk majlis-majlis ke apa, macam mana nak hubungi dia?
3: Okey, untuk tempahan, biasa untuk tempahan ni kita kena bagi tahu awal lah. Sebab kalau bagi tahu on the spot, saya tak ada nombor lah. Biasa kalau nak buat tempahan tu, boleh hubungi saya lah. Di nombor telefon 019-55-13122.
2: Setakat ni ada dah orang tempahan ni?
3: Banyak-banyak. Macam mari gen apa orang kerja mai pagi dalam 70 bungkus, kadang-kadang 15, kadang-kadang tu tengok harinya. Kalau hari Jumaat biasanya depa buat apa untuk tahlil. Malam Jumaat, hari kami tu memang biasanya sibuk sikit lah.
2: Maknanya kalau ada buat untuk tempahan tu, ikut tempahan lah kan?
3: Ikut tempahan.
2: Okey lah Encik Mahdi, terima kasih banyak. Kami doakan semoga perniagaan Mahdi terus berkembang maju ya Encik Mahdi ya. Okey, terima kasih. Itu dia tadi Encik Mahdi, pengusaha ayam goreng berempah ataupun nasi belauk ayam keropek yang terletak di tepi jalan utama ke Kuala Kedah. Jadi kepada anda yang ingin merasai keenakan nasi belauk ayam keropek ataupun nasi ayam berempah ini, datanglah beramai-ramai untuk merasai keenakan nasi belauk ayam keropek ini. Jadi itu saja daripada saya Rashid Jali untuk Biz On Air yang disiarkan setiap hari pada pukul 5.45 minit petang.
0: Biz On Air.
4: Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini, jom layan

bersama Zuri Novai. Relax 26. Terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan. Tak kira di mana jua anda berada, pejam celik sampai ke penghujungnya dah. Selepas ini kita teruskan khabar sama dengan penyampai seterusnya. Akan temankan anda bermula pukul 6 petang sampailah pukul 12.30 malam. Jadi insyaAllah kita jumpa lagi pada hari Jumaat dan juga Sabtu untuk lagu-lagu yang terbaik. Jangan lupa untuk sama-sama nanti datang ke Stawa Alostak. Kita nak terus untuk gegar Piala Dunia FIFA 2026 sama-sama. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Selamat petang. Kedah FM.

Baik, assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia. Madani bersama dengan DJ Pidot Jandani untuk pada hari ini, hari Selasa 14 Julai 2026, bersamaan 28 Muharram 1448 Hijrah. Apa-apa semua orang kata. Baik, terima kasih buat rakan setugas sebentar tadi, iaitu DJ Zuri Nova menerusi relax tu nak hashtag layan. Kini bersama dengan DJ Bidot menerusi santai 612 hashtag damaikan jiwa. Alhamdulillah, hari ini orang cakap apa, cuaca begitu mengendung sekali kan. Mungkin ketika ini ada sedang memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi yang ditujui. Sambil-sambil tu alah, belilah apa nama, orang cakap apa, buah tangan, cucuk udang ke, cucuk kodok ke, untuk bawa balik kepada family ataupun orang tersayang. Alhamdulillah hari ini, selain itu juga hari ini insyaAllah kita akan siarkan secara ulangan lain balik, iaitu Raudah Sakinah bahagian 4 istilah takwa oleh Datuk Ustaz Kazim Ilyas, terbitan Nur Syariza Zainuddin. Dan insyaAllah seperti kebiasaan hari ini pukul 7 malam, selepas itu akan ikuti juga panduan waktu solat fardu maghrib serta 8 malam, dan juga panduan waktu solat fardu insya' dan 9 malam berikuti berita utama 9 malam, dan juga hari dalam sejarah serta muzik ekspres antarabangsa, iaitu Rima terbitan Surani Muhammad, dan juga kisah aku kau dan lagu siaran ulangan balik bersama dengan kumpulan G2. Dan 11 malam ikuti Cak Nak Kedai FM ataupun Heban, dan juga program aktiviti yang terkini. InsyaAllah saya akan umumkan, akan bagi tahu dari semasa mengenai program gegang final Piala Dunia 2026 FIFA tu yang akan berlangsung di dataran Star Wars. Macam-macam nanti yang kami akan wawarkan untuk hampa semua. Santai 612 hashtag damaikan jiwa sebagai pembukaan. Senukan orang Kedah macam biasalah bersama dengan Zainal Hitam.

Satu piala, satu juara dunia. Final Piala Dunia FIFA 2026. Jangan tengok sorang-sorang. Jom ke gegak Piala Dunia FIFA 2026 di Dataran Sarawak Alor-Star, 19 Julai bermula 11 malam hingga 6 pagi. Tayangan layar besar, makanan dan minuman, hiburan menarik dan 200 terawal akan mendapat barangan eksklusif dari Kedah FM. Mungkin anda pemenang berdua akan terbang ke Guangzhou, China. Gegak Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta

Sesat atau memaki hamun, lebih baik membasahi bibirmu dengan kalimah-kalimah Allah yang indah dan mendatangkan pahala. Semoga kata-kata seperti Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah memudahkan setiap urusan dan langkahmu sehari-hari.

0: Lim. Sampai sekarang tuan-tuan, orang Melayu faham, hang bunuh seekor ular, dia mau kawan dia. Sampai sekarang. Abang, ya. Abang bunuh ular malam kan? Ha. Tu depa kata dia ada kawan. Betul? Dia cari abang. Bah sudah tuan-tuan. Dia main orang-orang, dia cari kawan dia, abang cik takut lah. Main ke tengah tidur, duduk tak kati kita. Dia cari orang. Pindah orang kan, jual rumah. Jual rumah kat Bertam, punya takut ular main. Pindah KL. Dulu bukan kau duduk kat Bertam kan? Ha, ular aku bunuh pula, mereka kata ular main cari pula aku jual. Tapi aku dengar sekarang, ular dia pandai naik bike express. Oh, sudah tuan-tuan. Rasa-rasa jual pula rumah pergi Australia pula. Orang Australia pula tanya, hang pasal apa main duduk Australia? Dia kata, aku pindah KL. Dia kata, ular tu main cari aku. Tu yang aku pindah Australia ni. Tapi hang tengok ada cerita apa hari tu. Ular naik lebih terbau kan? Ah, tuan-tuan nak pindah pergi mana? Oh, dengan ular hang takut dengan Tuhan? Hang buat jahat pada orang. Hang buat jahat pada mak bapak. Hang buat zalim. Kamu sudah bersedia untuk menerima pembalasan Tuhan. Jaga tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan tak payah susah hati. Semayang je. Bak rezeki. Semayang saja. Jadi orang baik. Allah bagi rezeki. Tapi ustaz kawan saya tu ustaz tak baik pun semayang. Apa benda ustaz ai? Rezeki mewah lah kolam renang dah kat rumah dia. Makcik kolam padar lah beli lah kat tik. Tumpah-tumpah tik tu lah. Kolam plastik tu. Pergi bagi kembar benda tu. Buhayak makcik terjun dengan makcik. Terjun-terjun kena simen sakit lah makcik. Yang makcik terjun pasal apa? Yang dia ni ustaz oi tak semayam rumah kaya. Tu nama dia istidraj. Bang, semayam tak cukup. Rezeki cukup. Berhati-hati bang, istidraj. Semayang tak cukup, subuh tak buat. Tapi gaji lumayan. Jaga-jaga bang, istidraj. Bang, kita ni kaki zina bang. Zina-zina lah. Tapi harta banyak. Bukan kata musang, tupai. Musang king, tupai king. Semua king ada. Jaga bang, istidraj bang. Stop bang, stop. Stop. Stop, stop tu nama dia apa? Taubat, stop. Supaya kita mati jadi baik. Taubat tu kenapa? Dalam kitab Ibn Hajjul Abidin, Imam Al-Ghazali kata apa? Kenapa awak kena taubat? Dua. Supaya Allah Ta'ala ampunkan dosa kamu. Supaya Allah Ta'ala ampunkan kamu. Yang kedua, supaya diterima ibadat kamu. Kalau tak diterima ibadat. Semalam mencuri. Semalam menipu. Menipu orang menikah cakutiau. Cakutiau. Ah, special. Makan. Berapa ringgit? RM59.90. Oh, sudah tuan-tuan. Ah, tak apa Ustaz, saya nak pergi ambil duit kat kereta tak? Pergi ambil duit, belah dengan kereta tak? Kemudian datang semayang. Allahu Akbar. Allah tak terima semayang. Ham menipu. Ham pergi bayang kat dia balik. Dua. Supaya Allah ampunkan dosa kita. Ustaz. Ya. Seumur hidup Ustaz, Ustaz pernah menipu tak? Ada. Oh tak ada pula, saya bukan Nabi. Dosa dah. Ustaz tipu apa? Bike Express. Saya bela menyesal kan. Saya beli tiket Bike Express. Bila bas datang, saya tak naik. Saya balik rumah. Pasal berdosa orang tipu bas. Tiket beli, tak naik. Yang mana faham-faham, tak faham sudah tuan. Tu kira berdosa tuan-tuan. Yang mana faham-faham, tak faham sudah tuan ni. Tuan-tuan yang saya muliakan. Macam mana tuan? Eh ustaz, kawan saya tu tak Islam ustaz. Tapi dia kaya. Saya Azmaya ni tak kaya-kaya ustaz.
1: Itu memang Tuhan bagi. Sebab nanti Tuhan tak bagi dah dekat akhirat. Dekat dunia ni Tuhan bagilah. Allah ni kan Ar-Rahman. Tu Ar-Rahman. Tuhan tu kan Ar-Rahman. Dia bagi semua. Nanti di hari kiamat Ar-Rahim. Hak mana dah dapat di dunia, tak dapat dah nah. Dulu kamu minum arak kan di dunia kan, minta maaf kamu tak dapat lah. Dulu di dunia kan kamu dapat dah kemewahan segala-gala kan, ha, di akhirat kamu tak. Bagi pada hak ni pula, mereka beriman pada Allah. Hampa duduk nabi jujur. Sebab tu tuan-tuan kita ni, janganlah duduk banding dengan orang. Tengok ustaz dia tak semayang, kaya lah. Makcik ni semayang tiap-tiap hari, kaya ustaz eh. Tak kaya-kaya duduk, kaya tak habis-habis. Sabar. Ustaz kata semayang tu boleh jadi baik, semayang tu boleh jadi takwa. Tapi buat siapa makcik ni tak tahulah ustaz. Oh, tak, macam tak berjaya tak. Makcik menegar apa? Dulu soto, lepas soto lontong, lepas lontong nasi lemak, lepas nasi lemak tak tahu ustaz. Makcik tak tahu nak negar apa, semua tak laku. Makcik jual, makcik masak, makcik jual, makcik sendiri makan ustaz weh. Makcik tak berjaya kan? Tak. Sebab apa makcik tak berjaya? Makcik tak buka Quran. Cuba makcik buka Quran, resepi untuk berjaya. Tak tahu makcik tak nak jumpa apa. Ada qad aflahal mu'minun. Nak berjaya makcik semayang, ada dua kali semayang Allah sebut. Yang pertama ialah khusyuk di dalam sembahyang. Semayang-semayang tapi tak khusyuk, nak berjaya apa? Semayang-semayang tapi tak khusyuk, macam mana yang kata nak jadi takwa? Nombor satu tuan-tuan, bila kita mengadu pada Allah, letakkan dahi kita, kepala kita nu di tempat yang paling bawah sekali. Punggung di atas, kepala di bawah, lebih rendah daripada punggung kita. Sujud minta pada Allah, khusyuk di situ. Jangan bawa dunia dalam sembahyang. Apa dia khusyuk? Jangan bawa dunia di dalam solat. Buangkan dunia, letakkan jauh-jauh. Ini dalam solat kau letakkan dunia. Mana sejadah saya? Kamu tak tahu saya siapa? Sejadah saya mana? Oh, habis ya? Ha, minta maaf ni, ni sejadah ni untuk VIP ya. Lekam, lekam, lekam, lekam, lekam. Gini datang sembahyang, terus duduk sini. Boleh tak jangan bawa dunia? Hang mai lambat, hang duduk belakang. Ni boleh jentik telinga orang tua. Pakcik duduk belakang, sibuk duduk depan eh. Dah aku mai awal, aku mai aku 11:30 aku mai awal dah. Aku tiap-tiap hari 11:30 aku mai dah hari Jumaat. Pasal apa? Apa jentik telinga aku? Nak bangkit sendiri kan, nak kami angkat. Oh, tok kat luar. Oh, boleh tak kalau nak jadi khusyuk, nak berjaya, jangan bawa dunia. Ni kita bawa dunia. Lambat pula Tok Imam ni pun amboi, baca panjang pula dah. Setengah jam ada sembahyang ni. Setengah jam kalau salam seluk terlepas banyak ni. Dia kenuri kahwin, pergi sembahyang ni. Tok Imam baca panjang pula dah. Dia duduk fikir tu, setengah jam terlepas hubungan ramai ni. Tu, duduk salam tu hubungan ramai ni. Memang takkan berjaya. Dia pergi sembahyang, balik pergi kira malam tu duduk buka sampul, duduk kira berapa orang sedekah. 50% sampul saja, duit tak ada. Tak. Jenuh duduk ketuk ni. Mereka ni terlupa ke apa? Tak? Pasal apa? Pasal awak tidak bertakwa. Kalau awak orang yang yakin pada Allah, tak usah bimbang apa tuan. Din, hang beli beras apa? Tak apa, beras hang satu lori aku bagi sedekah. Hang ambil kambing import ke, daging import ke, daging apa semua ni? Daging import lah, mana ada nak beli daging ni. Tak apa, aku bagi 2 ekor. Kita pun tak tahu daripada mana rezeki sampai. Nombor satu, letakkan sembahyang tu khusyuk. Apa dia ustaz? Jangan bawa dunia. Jangan bawa. Sebab tu tuan-tuan, Nabi kata settle dulu.
0: Makanan dah hidang, nak sembahyang isyak, bang, main nak makan tu. Pun nak pergi sembahyang, Zat. Makanlah dulu abang dah hidang. Hei, orang kata nak pergi, sembahyang lah. Makan, makan. Isteri tak kata apa, laki cengih, misai bertaring. Keluar-keluar pintu pagar rumah, adik ipak sampai. Naik satu angsa, kereta angsa. Maknanya apa? Anak beranak ramai. Dia duduk naik motor dah. Ha, masuk. Mangah dah. Masuk. Mangah dah. Apa khabar Pak Ngah? Apa khabar Pak Ngah? Apa khabar Pak Ngah? Macam cerita bujang lapor. Terima kasih ya bang. Terima kasih ya bang. Geleng P. Ramli dah. 13 anak dia naik kereta angsa. Agak-agak dia sembahyang isyak khusyuk. Habislah nasi aku tu. Yang tadi suruh makan tak nak makan. Hang tak jaga hati hang, dunia hang bawa. Sebab tu tuan-tuan saya kalau buka puasa di sekolah saya, saya suruh depa makan tu. Makan. Buka puasa makan. Sagi habis makan tak maya maghrib. Setengah tempat dia kata ustaz, diminta minum dulu dan makan kurma dulu, nasi kita makan lepas maghrib. Pakak duk makan kurma. Mata duk tengok lauk. Siapa yang akunya tiga ketik? Hak hidang sana empat ketik. Oh, nampak dah. Agak-agak lagi sembahyang isyak. Sembahyang maghrib dia fikir apa? Kena cepat turun. Biar-biar anu, anu besar sikit ayam portion dia. Saya tak mau je tu. Dah pergi sembahyang. Saya pergi sembahyang maghrib. Aku 7.50. Kok pusat 7.30. 20 minit apa makan. Supaya tak bawa dunia. Yang kedua, apa dia yang dikatakan solat yang khusyuk? Fokus. Bagaimana nak fokus? Dengar pada telinga sendiri. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Yang jadi tak khusyuk pasal tak dengar. Rekat berapa tu? Oh, sudah sentang ni. Dengar. Yang ketiga apa dia? Faham. Rabbil firli warhamni wajiburni. Faham. Habis kursus ada soalan? Ada soalan? Ustaz? Okey bang, apa soalan bang? Nak tanya pada ustaz ya. Tadi kita rukuk, kemudian kita mangkit pada rukuk, kita kata sami Allahu liman hamidah kan? Ya. Jadi soalan saya, Allah tu ada sami tak ustaz? Macam mana bang? Dah kita rukuk kan. Lepas tu kita bangkit kan. Kita kata sami Allahu liman hamidah. Soalan saya, Allah ni ada sami ke? Eh tak ada lah. Tu sami Allah. Astaghfirullahalazim. Nasib baik dia tanya kan? Kalau dia tak tanya sampai mati, Allah ada sami kan? Sebab tu kita tak boleh duduk kutuk ustaz. Ustaz ni tak habis-habis cerita bab semayang, bab semayang, bab haid, bab haid, bab semayang. Apa punya ustaz? Hang tak apalah, hang pandai. Dia tak tahu hak dalam kita-kita ramai ni ada lagi hak tak erti. Kalau kita dah pandai, kita mengulangi balik ilmu. Tak rugi pun kita ulang balik. Ada hak tak erti tuan-tuan. Dia sembahyang atas kerusi. Dia tak tahu pun kedudukan kaki kerusi itu di mana atas saf. Baru ni saya ceramah di Melaka. Dia duduk sembahyang atas kerusi. Kerusi kaki belakang tu masuk ke tempat kita nak sujud. Ni saya kira aku nak sujud bawah kerusi dia ke apa? Kerusi dia duduk tempat kita nak sujud. Taklah kita masuk lagu tu. Kerja dah apa sembahyang? Saya tepuk bau dia. Bang, kerusi abang ke depan sikit. Dia jawab balik, kalau kerusi saya ke depan, saya pula ke depan. Tak sama saf. Kalau abang kerusi ke belakang, saya pula tak sama saf belakang abang. Abang tak apa, abang berdiri sekejap bila abang tahiyat sama saf. Abang duduk, abang sama saf. Abang duduk Rabbil Firli pun sama saf. Yang pada masa itu kaki abang lah yang kena samakan kaki kerusi bang. Oh tak mau terima dah. Tak mau terima dah. Saya duduk depan, duduk belakang sekali ustaz. Saya duduk hujung sekali. Yang ustaz mai duduk belakang saya mai siapa? Astaghfirullahalazim. Dah penuh nak tak tak mana. Ni nama dia tak reti kan? Jadi jangan kita kata ustaz tu tak habis-habis cerita bab haid. Haid hak mengaji tak ada haid. Ni kat Song umur 68 datang haid pula. Jam pergi telan ayam apa tau. Suami awak balik ni ada gas ni, ayam ni, hidrogen, masoja semuanya ada ni. Minum sahoy, sahoy, lega ni, sehat. Minum-minum, besok terbit.
1: Bang, lepas minum ayam tu, bang dia main pula dah. Main apa? Hantu.
0: Hantu apa? Hak tu main balik berhenti lama dah. 18 tahun dah tak ada. Main pula dah.
1: Betul? Tu nak tanya abang tu nak kira darah apa? Orang tanya aku pula, mana aku tahu. Hang punya, mana aku tahu. La ilaha illallah.
0: Sebab tu lah pergi mengaji. Dah stop lama, tiba-tiba terbit main. Tu nak kira darah apa? Bila ustaz terang itu, kebelah-belah balik.
1: Apa orang dah tak ada air, dia cerita bahaya.
0: Pulas isteri yang nak habis. Lah isteri dia mahir, umur 768. Ha? Kalau lah hang tunggu sat dulu, dengar. Budak yang datang haid umur 7 tahun, adakah dia haid? Makcik yang umur 70 tahun tiba-tiba keluar haid, adakah dia haid? Tak mau belajar. Part yang dikatakan khusyuk tu apa?
1: Yang dikatakan khusyuk itu sesuatu yang kau bawa, kau fokus. Kau sedang menghadap Tuhan. Kau bayangkan bahawa ini adalah sembahyang yang terakhir.
0: Ni last sembahyang ni. Aku rasa ni last sembahyang ni. Lepas ni tak ada ni. Maka kita pun akan sembahyang sebaik-baiknya. Allahu Akbar. Atas kepala ni dah baik. Di badan dah baik. Kaki dah baik. Wangi dah baik. Semua baik. Pasal apa?
1: Ini mungkin solat aku yang terakhir.
0: Itulah khusyuk.
1: Daripada atas kepala tu terbaik dah. Tengok abang kita pakai tengkolok. Sebek tengkolok tu nama tengkolok nama apa?
0: Dendam berahi, ha? Naga mas. Naga? Naga mas Kedah.
1: Oh hebat dah. Dia macam-macam mendam berahi lah. Ya, ayam patah kepak lah semuanya dah tak. Tu rebak tu, naga.
0: Kalau hak jenis tegak straight tu tuan-tuan, oh yang tu naya. Rukuk-rukuk kena orang depan. Hoi, terkejut tu ni.
1: Dia main tajam tu. Rumah saya ada 10 tengkolok tu.
0: 10.
1: Hak nak mengadap lain, hak nak terima anugerah lain tak, macam-macam tak ni. Sampai saya belajar cara nak buat tongkolok, rupanya kena ikat dengan kepala lutut. Duk kepala lutut, ikat di situ. Saya ingatkan ikat kepala saya. Oh, jangan main-main tak. Hak tepi ni makna lain, depan makna lain. Oh, makna dia lain. Hak ni siap nak perang, yang ni siap nak berdamai. Jadi, tuan-tuan, hak mana nak pakai tongkolok, jangan main pakai. Gini bawa, oi, dia nak bergaduh dengan aku ni.
0: Hei, dah, tu tongkolok. Ha?
1: Tongkolok saja boleh beritahu tak. Orang Melayu penuh dengan bahasa. Kerih dia pun boleh beritahu. Kerih ke belakang, kerih ke depan, kerih ke tengah. Kepala kerih bawah atas naik ke atas. Lagi lain makna. Tak? Pilah belajar sikit tentang adab dan budaya bangsa kita. Tak? Bangsa Melayu ni. Baik, fokus.
0: Fokus tu apa?
1: Baju cantik. Khuzu zinatakum inda kulli masjid. Kapek cantik, wangi cantik, mulut cantik. Ni, Nabi ajar kan. Sampai nak berwuduk, berkumur. Sampai nak berwuduk, masuk air dalam hidung, keluarkan balik. Semua Nabi ajar tu. Untuk apa? Supaya solat awak cantik. Kita sekarang mana ada? Siwak pun tak ada. Sugi apa pun tak ada. Kumur pun tak ada. Ambil-ambil pun basuh muka. Allahu Akbar, sembahyang. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Pisang. Dia telan pula pisang tu tuan. Pisang tu melekat celah gigi. Pisang tadi ni. Hanak khusyuk apa?

Ilmu bukan sekadar pengetahuan, tetapi petunjuk menuju kebenaran. Bersama Raudah Sakinah ke udara setiap hari kecuali Jumaat pada pukul 2 petang di Kedah FM.

0: negara, satu benua, dua gergasi Eropah yang bakal menggegarkan pentas bola sepak dunia. Ramalan yang sukar diduga. Siapakah yang bakal melangkah ke perlawanan akhir? Segala-galanya akan terjawab. Saksikan perlawanan separuh akhir Rabu 15 Julai. Perancis menentang Spanyol. Grandstand 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Saksikan perlawanan epik ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK dan gol streama langsung di RTM Click.
1: Satu dunia,
2: satu impian,
1: satu juara.
2: Jangan lepaskan peluang menyaksikan tayangan layar besar gegar Piala Dunia FIFA 2026 bersama Kedah FM dan Majlis Bandaraya Alustar
1: pada 19 hingga 20 Julai 2026,
2: 11 malam hingga 6 pagi.
1: Dataran Stawok Alustar, nikmati aksi perlawanan akhir di skrin layar besar, jualan makanan dan minuman, hiburan menarik serta pelbagai aktiviti.
2: 200 terawal akan mendapatkan barangan eksklusif dari Kedah FM dan mungkin anda pemenang bertuah akan terbang ke Guangzhou, China.
1: Gegar Piala Dunia FIFA 2026.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.

Baik, assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama dengan DJ B. Chandani. Okey, baik. Mengenai gegang Piala Dunia FIFA 2026 yang akan berlangsung minggu depan, insyaAllah. Samdah dan juga 20. Jadi pukul 11 malam kami akan telah bermula, iaitu dengan orang cakap apa, 100 helai t-shirt akan yang terawal akan sampai di sana, sampai yang sampai. Selain itu juga ada me Hendrik bersama dengan DJ Kedai FM, serta ada quiz, ada trivia, ada juga timbangan bola dan juga ada sepak penalti. Itu dia. Dan selain itu juga ada cabutan bertuah, lucky draw dengan yang cabutan utamanya, iaitu dua tiket penerbangan ke Guangzhou, China sana. Kan? Selain itu juga cabutan bertuah untuk disediakan adalah barangan retrik dan juga voucher yang disumbangkan oleh hari-hari. Itu yang kita dapat kongsikan untuk anda semua. Baik, pada pagi ini perlawanan antara Perancis menentang Spanyol dan mengenai tiket aksi final juga ni, yang tengah diwar-warkan sekarang ni, tiket aksi final Piala Dunia masih boleh dibeli, namun penyokong perlu mengeluarkan belanja lebih $10,000 ataupun bersama dengan RM40,000 RM700. Tu dia. Jadi perlawanan terbesar itu dijadualkan berlangsung di Stadium New York, New Jersey pada awal pagi Isnin ini depan. Namun harga untuk menyaksikan secara langsung bukanlah murah. Jadi penetapan harga yang ditetapkan oleh FIFA pada edisi Piala Dunia yang ke-23 ini diperluaskan dan menerima pelbagai kritikan dan juga bahan senirai sejak dijualan dibuka. Kini hanya beberapa hari sebelum aksi final di Stadium MetLife, penyokong masih berpeluang mendapatkan tiket menerusi di laman FIFA. Namun tiket yang paling yang ditawarkan adalah sekurang-kurangnya, saya beritahu tu, RM44,800 ataupun $10,900. Dan tempat duduk tu adalah di belakang ataupun di bawah stadium dan paling hampir dengan padang, termasuk di belakang kedua gawang. Jadi lawan akan final akan ditentukan pada separuh akhir antara

bertemu dengan Spain pukul 3 pagi. Argentina pun sama juga. Kami dengan bertemu dengan orang cakap apa, England. Jadi apapun, IC Final dijangkakan perlawanan cukup hebat. Dengan dijangka juga stadium itu akan berkapasiti 82,500 orang penonton. Jadi mungkin kita tanya harga berapa tiket ni akan jadi lain-lain dari semasa ke semasa. Macam kita ni buat macam mana kan? Jadi siarkan, ampun boleh tengok di RTM Klik dengan 104 perlawanan yang disiarkan oleh RTM sebagai penyiar rasmi untuk FIFA World Cup 2026. Selamat menanti. Fahrenheit Santana 12 #damaikan

0: ambil makanan tu ikut keperluan, bukan ikut nafsu. Hargai setiap butir nasi di pinggan. Kurangkan pembaziran, lebihkan rasa syukur.
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat anda.
2: 105.7 seluruh Langkawi.

Tapan negara, satu piala, satu juara dunia. Final Piala Dunia FIFA 2026. Jangan tengok sorang-sorang. Jom ke gegak Piala Dunia FIFA 2026 di Dataran Sarawak Alor-Star, 19 Julai bermula 11 malam hingga 6 pagi. Tayangan layar besar, makanan dan minuman, hiburan menarik dan 200 terawal akan mendapat barangan eksklusif dari Kedah FM. Mungkin anda pemenang berdua akan terbang ke Guangzhou, China. Gegak Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorang.

0: Tuntutan palsu adalah sebahagian daripada jenayah rasuah. Ia bukan sahaja melanggar undang-undang, tetapi juga mencemarkan integriti anda dan merugikan negara. Sebagai contoh, menggunakan alasan sakit untuk mendapatkan cuti sakit. Integriti adalah asas kepercayaan. Jangan musnahkan reputasi anda. Adil, tegas, amanah. Pesanan ini daripada SPRM Kedah dan Kedah FM.
1: Syahrul Kuzaini bin Amiruddin, Penguasa Kanan, Ketua Unit Pendidikan Masyarakat SPRM Kedah.
2: Satu impian,
3: satu juara.
2: Jangan lepaskan peluang menyaksikan tayangan layar besar Gegar Piala Dunia FIFA 2026 bersama Kedah FM dan Majlis Bandaraya Alustar
3: pada 19 hingga 20 Julai 2026,
2: 11 malam hingga 6 pagi.
3: Dataran Stawak Alustar, nikmati aksi perlawanan akhir di skrin layar besar, jualan makanan dan minuman, hiburan menarik serta pelbagai aktiviti.
2: 200 terawal akan mendapatkan barangan eksklusif dari Kedah FM dan mungkin anda pemenang bertuah akan terbang ke Guangzhou, China.
3: Gegar Piala Dunia FIFA 2026.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.

Kongsikan kisah di sebalik lagu yang menggamit memori. Sejuta kenangan hidup anda. Bersama kami menerusi segmen Kisah Aku, Kau dan Lagu. KAKL setiap hari Selasa 10 malam di Kedah FM. Ikuti kami di RTM.

Aku, kau dan lagu KAKL Kedah FM. Terima kasih orang banyak baru selama Perak Utara dan Kulim bersama Radio Malaysia Kedah FM di 88.5.

Perbaiki diri menuju kehidupan yang lebih diberkati. Jom ikut sunnah setiap Jumaat 12.15 tengah hari di Kedah FM. Langkah kecil hari ini, ganjaran besar di akhirat.

0: Boy. Inilah Kedah FM.
1: Mencari ketenangan di pagi hari, mulakan duha anda dengan pengisian rohani yang mendalam. Kupas pelbagai kemusykilan agama dan motivasi diri berlandaskan Al-Quran dan Hadis bersama pakar-pakar agama terkemuka. Ikuti sentuhan duha setiap hari 7.45 pagi.

0: Muat turun aplikasi RTM Play di telefon bimbit anda melalui Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami, Radio Malaysia Kedah FM, di mana sahaja anda berada.
1: Daripada berkata kasar, kesat atau memaki hamun, lebih baik membasahi bibirmu dengan kalimah-kalimah Allah yang indah dan mendatangkan pahala. Semoga kata-kata seperti Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah memudahkan setiap urusan dan langkahmu sehari-hari.
0: Kedah FM. Warga Sik, terima kasih bersama kami di Radio Malaysia Kedah FM di 105.1.

ولا تعسر ربي يسر ولا تعسر ربي يسر ولا تعسر يا الله نبي.

وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح

0: Sedekah bukan mengurangkan tetapi menambahkan. Setiap sen yang diberi adalah saham untuk hari yang kekal abadi. Rezeki takkan kurang, malah berkat makin melimpah.
1: Nidaul Islam.
2: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
3: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tajuknya, wujudkan rumah Allah mesra umat. Wow, wujudkan rumah Allah yang mesra umat. Baik, saya sangat setuju. Kenapa? Sebab rumah Allah ini adalah one stop center ataupun community center. Itu yang sepatutnya kita kembalikan. Dekat Malaysia bagus dah, bagus. Pada masjid-masjid semua bagus. Cuma kalau kita boleh pergi negara yang lebih bagus untuk belajar, kan bagus. Ni bila saya cakap ni, AJK Masjid jangan terasa, tapi kita belajar daripada orang yang lebih baik. Okay, baik. Yang pertama, saya belajar di mana? Di Singapura. Dan yang kedua, saya belajar di mana? Di Australia. Dua-dua masjid ni, subhanallah, mereka sangat efisien dalam pengurusan masjid. Masjid mereka tak perlu dah buka derma. Sebab apa? Diorang ada aset yang sangat banyak. Contoh di Australia, masjid ni subhanallah punyalah kaya. Duit-duit ni nak buka kaunter wakaf, siap-siap diorang cari wakaf, subhanallah. Dan pelaku mereka sekarang dah ada shopping mall mereka sendiri. Bila ada shopping mall sendiri, mereka boleh buat apa? Boleh buat suka hati mereka. Suka hati dia apa? Tutup waktu azan. Dan yang paling best, masjid ada pendapatan tetap. Sebab apa? Peniaga-peniaga membayar sewa ke atas masjid. Subhanallah. Jadi inilah yang kita perlu usahakan. Masjid kita ni perlu berdiri di atas kaki sendiri dan menjadi kuat. Dan insyaAllah yang paling penting, mesra umat. Apa maksud mesra umat? Baik, ada satu masjid di Johor. Saya nak puji sangat-sangat masjid di Johor, masjid mesra umat. Saya nak puji sangat. Ada dua masjid. Satu masjid di Johor, Masjid An-Nur. Yang kedua, Masjid Kapitan Keling di Pulau Pinang. Yang masjid ni sangat mesra pada umat. Maksud umat ni semua, tak kira Muslim ke tak Muslim. Masjid Kapitan Keling, saya pergi, dan Masjid An-Nur, subhanallah, mereka sediakan penterjemah. Mereka sediakan orang-orang yang boleh berdakwah kepada not yet Muslim. Dan subhanallah, tuan-tuan tahu, di Masjid Kapitan Keling dan Masjid An-Nur, subhanallah, dalam setiap bulan mesti ada orang yang masuk Islam. Sebab apa? Sebab pandai dan hebatnya masjid dalam menguruskan mereka-mereka ini yang datang untuk mengenal Islam. Kita pun ada juga masjid mana? Masjid Wilayah, Masjid Negara, Masjid Putra kita di Putrajaya, Masjid Mizan. Tapi yang saya nak masukkan, masjid kita ni perlu dekat dengan masyarakat. Jadi masjid-masjid peringkat setempat, masjid-masjid peringkat qariah, cuba engagement kita tinggi dengan masyarakat setempat. Moga-moga kita menjadi masjid yang mesra dengan umat, masjid yang mesra dengan penduduk setempat. Banyakkan aktiviti, insyaAllah masjid dan rakyat, masjid dan umat akan saling mengeratkan. Wallahualam.
1: Nidaul Islam.
2: Hashtag Penyiaran Jakim.
4: Radio Kedah FM. Kisah aku, kau dan lagu. KAKL.
2: Ikuti kami di RTM Klik, Facebook dan TikTok Kedah FM. Kisah aku, kau dan lagu. KAKL di Kedah FM setiap Selasa 10 malam.

0: negara, satu benua, dua gergasi Eropah yang bakal menggegarkan pentas bola sepak dunia. Ramalan yang sukar diduga. Siapakah yang bakal melangkah ke perlawanan akhir? Segala-galanya akan terjawab. Saksikan perlawanan separuh akhir Rabu 15 Julai. Perancis menentang Spanyol. Grandstand 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Saksikan perlawanan epik ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK dan berstreaming langsung di RTM Klik.
1: Santai 612 #damaikan jiwa.
2: Baik, assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama dengan DJ Pidot Jandani. Untuk Santai 6.12 hashtag damaikan jiwa, jam yang ketiga untuk sekarang menunjukkan pukul 8.05 malam. Baik, informasi yang kita dapat kongsikan yang terkini, penunggang motosikal maut rempuh kereta langgar lampu merah. Jadi di sekitar ini, seorang penunggang motosikal maut selepas motosikal yang ditunggangnya merempuh sebuah kereta yang dipercayai melanggar lampu isyarat merah di persimpangan lencongan timur Tamban Bandar Cendana di Sungai Petani pagi tadi. Jadi Ketua Polis Daerah Kuala Muda, Assistant Commissioner Hanyan Ramlan berkata, dalam kejadian kira-kira pukul 9 pagi itu, mangsa berusia 49 tahun disahkan meninggal dunia di tempat kejadian akibat kecederaan parah. Menurutnya, kesihatan awal mendapati kemalangan dipercayai berlaku apabila sebuah kereta dipandu wanita berusia 20-an membelok ke kanan dengan melanggar lampu isyarat merah. Jadi beliau berkata tindakan itu menyebabkan motosikal yang ditunggang mangsa tidak sempat mengelak sebelum merempuh bahagian sisi kiri kenderaan berkenaan. Akibat rempuhan kuat itu, mangsa tercampak dan terjatuh di atas jalan raya sebelum disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Kemudian mayat mangsa dibawa ke unit forensik Hospital Sultan Abdul Halim SSH di Sungai Petani untuk proses bedah siasat. Dari itu, pandu wanita berkenaan dilaporkan mengalami kecederaan sedang menerima rawatan di zon kuning di hospital yang sama. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan APJ 1987. Yang menjadi viral, ya, kita dapat tengok dia yang di rumah biru kita ataupun di FB. Jadi ada video berkenaan yang menjadi tular pada hari ini. Jadi apapun, kita nak cakap apa, kawal jari tangan kita ni kalau nak kata apa demikian. Kalau kita ada di lokasi itu kena orang cakap apa, membantu pihak berkuasa untuk memberikan keterangan yang lanjut. Itu jahat lain semua, kita hanya ucap takziah ke apa ke kan. Semoga rohnya ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman. Sebegitulah. Kalau selebihnya tu biarlah pihak berkuasa yang menjasatnya. Kita sebagai ini, terjagalah, kawal diri kita, jangan duk hang yang ni ha silap. Apa pun, kalau kita tengok pada ada CCTV ke mana tu yang saksi ada, biarlah mereka yang pihak berkuasa akan menentukannya. Okey, harum mekar di hati Mas Idayu dan juga Nur Cinta dari Amir Masdi. Santai 612 #damaikan jiwa.

0: di 105.1.
1: Santai 612 hashtag damaikan jiwa.
2: Baik, untuk bagi panduan waktu solat fardu isyak seluruh negeri Kedah, 14 Julai 2026, hari Selasa, 28 Muharram 1448 Hijrah. Untuk bagi daerah Kota Star, Kubang, Pasu, Pokok, Senar, maksudnya solat fardu isyak 8.54 minit malam. Untuk bagi daerah Pendang, Kolong Muda, Yan, juga Padang Terap, Sik, maksudnya solat fardu isyak 8.53 minit malam. Juga bagi daerah Baling, maksudnya solat fardu isyak 8.51 minit malam. Juga di Kulim, Bandar Baru 8.51 minit malam. Dan untuk bagi daerah Langkawi, juga Puncak Gunung Jerai, maksudnya solat fardu isyak 8.57 minit malam. Jadi panduan waktu solat fardu isyak seluruh negeri Kedah untuk bagi daerah-daerah yang pada hari ini 14 Julai bersamaan dengan 28 Muharram 1448 Hijrah pada hari Selasa. Baik, kita ada informasi yang kita dapat kongsikan untuk anda semua untuk pada hari ini juga. Statistik kemalangan harian seluruh negeri dan seluruh negara. Jumlah kemalangan pada hari ini 1737 dan kematian 17, sumber daripada polis diraja Malaysia. Anda juga boleh ikuti iaitu berita nasional dari RTM di TV1 dan ketika ini. Okey. Dan untuk pergi bahang bola sepak yang kini semakin panas, satu jiwa sejuta sorakan. Bola final dan pakaian artis di lelong. Itu dia. Okey, baik. Jadi bola yang digunakan pada final 2026 dan pakaian yang dipakai artis ketika persembahan separuh masa final akan bakal lelong mengumpulkan dana untuk inisiatif pendidikan kanak-kanak di seluruh negara. Jadi rumah lelong Christie's mengumumkan jualan memorabilia itu akan berlangsung secara dalam talian selama seminggu bermula 22 Julai dengan hasil kutipan disalurkan pada dana pendidikan global Citizen Viva yang menyasarkan dana $100 juta ataupun bersamaan dengan RM400 juta. Jadi antara tarikan utama ialah pakaian warna kuning yang dipakai oleh penyanyi Colombia itu Shakira dalam video Die Die, lagu rasmi Piala Dunia 2026. Pakaian yang bakal dipakai Shakira ketika membuat persembahan pada tunjukkan separuh masa final Piala Dunia pertama dalam sejarah turut akan dilelong. Jadi persembahan 11 minit itu juga dijadualkan menampilkan barisan artis terkenal dunia termasuklah Madonna, Justin Bieber dan juga kumpulan K-pop BTS. Selain itu juga turut ditawarkan beberapa bola perlawanan termasuk bola yang digunakan aksi final di Stadium MetLife New Jersey pada 20 Julai ini. Selain bola daripada perlawanan pembukaan di Mexico bulan Jun yang lalu. Itu dia. Selain itu juga jersey Argentina ditandangi Kapten Pasukan Indonesia pada Piala Dunia 2022 serta jersey Amerika Syarikat yang ditandangi pemain skuad kebangsaan negara itu turut menjadi antara koleksi yang akan dilelong. Kalau kita ada banyak duit boleh lah kan. Tengok ni kita boleh tengok sajalah. Okey. Itu dah kita nak kongsikan yang terkini untuk anda. Terdengarkan sebuah lagu Inggeris petak oleh kumpulan Rosie dan Memori Luka daripada Hit Win. Santai dan 12 hashtag damaikan jiwa. Jangan lupa tuan dan dalam game.

Saya Muhammad Hadrik Fahimi bin Abdullah pada Piala Dunia kali ini. Jangkaan saya pasukan yang akan merah ke saingan peringkat akhir. Saya memilih di antara Perancis dan Argentina berdasarkan

0: peringkat akhir Piala Dunia kali ini, dan pilihan pasukan yang saya jangkakan dapat mendulang Piala Dunia adalah Argentina.
1: Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: 105.7 seluruh Langkawi.

0: Kasi Dunia bertembung. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Tinggal selangkah sahaja lagi menuju pentas kemuncak. Siapakah yang bakal melangkah ke pentas akhir? Saksikan pertembungan epik separuh akhir kedua Piala Dunia. Khamis 16 Julai. England menentang Argentina. Grandstand 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Saksikan perlawanan epik ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Santai 612 hashtag damaikan jiwa.
2: Baik, santai 6.12, saya damaikan jiwa. Jadi, siapakah bakal juara Piala Dunia FIFA 2026 sebelum kita gegarkan Sarawak di final Piala Dunia FIFA 2026 pada Isnin depan. Jadi, jom saksikan tayangan skrin besar perlawanan bola sepak Piala Dunia peringkat separuh akhir yang akan berlangsung untuk pada 3 pagi nanti, iaitu pertemuan France dan juga Spain yang akan disiarkan di dataran Sarawak. Setelah itu juga, esoknya hari Khamis itu pula, pukul 3 pagi waktu yang sama, England menentang Argentina. Nanti jom ramai-ramai meriahkan dataran Sarawak. Dan pakat-pakatlah kita jaga kebersihan, buang sampah tempat yang disediakan. Pastikan Bandar Raya Alustar kekal bersih, indah dan ceria. Okey, itu dia kita dapat kongsikan. Selain itu juga Kedah apa, RTM turut menyiarkan sebagai penyiar rasmi di saluran Sukan dan juga RTM Klik untuk sebenar perlawanan separuh akhir ini. Udang di balik batu, Lesti Ungu dan juga NASA. Santai 6.12, hashtag damaikan jiwa. InsyaAllah pada pukul 9 malam, kita akan ikuti berita utama dan juga hari ini dalam sejarah serta irama Malaysia yang diterbitkan oleh Suraini Muhammad. Dan juga 10 malam, kita ikuti siaran ulangan Kisah Aku, Kau dan Lagu bersama dengan kumpulan G2. Ikuti bersama kami, terusnya kesetiaan anda bersama dengan di Kedah FM, Mesra Harmoni.

Kasar, kesat atau memaki hamun, lebih baik membasahi bibirmu dengan kalimah-kalimah Allah yang indah dan mendatangkan pahala. Semoga kata-kata seperti Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah memudahkan setiap urusan dalam kamu sehari-hari. Kedah FM.

0: baik muslimin muslimat, maksudnya solat fardu insya' untuk bagi Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Sena dan kawasan sewaktu dengannya. Kami Kedah FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu insya'.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Radio Kedai. Kemalangan jalan raya sering berlaku akibat kecuaian pemandu. Sebagai pemandu yang berhemah, kita hendaklah tahu limitasi penggunaan telefon bimbit ketika memandu, sentiasa memakai tali pinggang keledar ketika memandu, tidak memandu melebihi had kelajuan yang telah ditetapkan, mengekalkan jarak selamat antara kenderaan, memberi isyarat lampu ketika hendak bertukar arah, tidak memandu dalam keadaan cuaca buruk terutamanya ketika hujan lebat, menyelenggara kenderaan agar ianya berfungsi dengan baik. Ingatlah orang tersayang. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Kedah FM Mesra Harmoni.
1: 105.7 seluruh Langkawi.
2: Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.

keperluan pengambilan pekerja asing diteliti. Pelabuhan Midport tingkat keupayaan hub digital maritim negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 9 malam.

Music Express. Manis hidup dengan masa yang tidak pernah hati tersiksa. Selasa 9.15 malam hingga 10 malam. Nantikan setiap minggu bersama kami Music Express. Irama Malaysia.

Music Express. Manis hidup dengan saya. Tidak pernah hati tersiksa. Selasa 9.15 malam hingga 10 malam. Nantikan setiap minggu bersama kami Music Express. Irama Malaysia di

Music Express. Manis hidup denganmu sayang. Tidak pernah hati tersiksa. Selasa 9.15 malam hingga 10 malam. Nantikan setiap minggu bersama kami. Music Express. Irama

Ikuti kisah aku, kau dan lagu KKL bersama kumpulan Jitu pada Selasa jam 10 malam eksklusif di Kedah FM.

0: Okay, assalamualaikum, salam sejahtera. Kembali semula dalam KAKL Kisah Aku Kau dan Lagu bersama dengan kumpulan Jitu, Abang Sofian kita, Abang Duan kita, Abang Wan, Asri dan juga Jamal. Lima orang mas dalam kumpulan di Jitu untuk pada hari ini di Kedah FM. Pertama kali datang ke negeri Kedah.
1: Kedah.
0: Okay, sebelum ni ke mana? Dua ni ke Perlis juga?
1: Perlis.
0: Dua minggu lepas. Oh, itu dah Penang tapi lagi lah.
1: Belum lagi.
2: Kita tunggu abu. 17
1: ni kita ke Melaka.
0: Melaka FM. Di sana pula. Minggu depan. Jumpa penerbit di sana pula. Alhamdulillah tu dah tua mereka untuk kumpulan Jitu. Ini ditemukan dia bersama dengan Jidipidot ni penerbitnya. Untuk pada malam ni, hari ni difahamkan bawa anak yang keempat juga lah. Pelapis baru lah.
1: InsyaAllah.
0: Abang Sofian. Okey. Nasri dalam 33 tahun ya. Dalam orang jaga apa, orang yang dah lama asam garam. Jadi, dengan line up yang terbaru ni, mungkin nak tanya jugalah. Mungkin target kumpulan Jitu ke hadapan ni. Macam mana Abang Sofian?
3: Dalam persiapan lagu ni, tentu saja kami nak ke depan.
0: Okey.
3: Apa pun kita akan usaha untuk berada di atas lah. Dengan lagu Rindu Dalam Sengsara ni. Itu harapan saya lah.
0: Sebab harapan.
3: Kita pun dah bertungkus lumus selama hampir setahun untuk menyiapkan lagu ni, single ni.
0: Bukan senang lah. Bukan bersaing.
3: Perkara yang mudah.
0: Bersaing ni dengan keadaan sekarang dengan platform digital ya. Dengan ada orang cakap sekarang dulu lain. Beza dulu lain. Sekarang ni dah berbagai teknologi yang ada ke depan. Macam mana Abang Duan lihat sekarang ni mungkin dengan vokal kan?
2: Sekarang memang saingan tu memang hebat lah kan?
0: Yeah.
2: Tapi walau bagaimanapun kita jalan terus lah.
0: Jalan terus
2: buat yang terbaik lah untuk Jitu ni. Masa akan datang. Jadi kita teruskan.
0: Dengan nama-nama yang besar sekarang ni, antara yang kita dapat lihat mungkin APDC Wing itu memang established. Yang hard rock lama-lama yang nak mendatang mengikut juga ni. Okey, ada kata-kata akhir
4: Tuan? Harapan saya semoga Jitu terus sustain dan relevan untuk area 2000-an ni dalam industri muzik. InsyaAllah kami akan terus menghasilkan karya-karya terbaru.
0: Ya.
4: Untuk pendengar yang tersayang, I love you.
0: Okey. Asri, mana Asri?
5: Saya.
0: Okey, silakan.
5: Harap pendengar semua dapat terimalah lagu Rindu Dalam Sengsara.
0: Depan ni? Jamal.
1: Jamal.
0: Ya.
6: Bagi saya sama jugalah. Agar peminat boleh terima lagu kami.
0: Kumpulan. Itu dia. Okey, itu dah kumpulan Jitu yang datang daripada Ipoh Perak ni. Diorang Perak untuk pada malam ni. Okey, nanti dia akan buat persembahan lagi. Lagu apa ni abang?
3: Kita akan buat melodi lagu Etika Masa dan Terkunci Dalam Sengsara.
2: Untuk para pendengar yang mendengar di luar sana.
0: Di Kedah FM, Mesra Harmoni. Okay, silakan.
2: Terimalah Etika Masa dan Terkunci Dalam Sengsara. Terima kasih kepada DJ yang bertugas pada malam ini. Mantap.

0: negara, satu benua, dua gergasi Eropah yang bakal menggegarkan pentas bola sepak dunia. Ramalan yang sukar diduga. Siapakah yang bakal melangkah ke perlawanan akhir? Segala-galanya akan terjawab. Saksikan perlawanan separuh akhir Rabu 15 Julai. Perancis menentang Spanyol. Grandstand 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Saksikan perlawanan epik ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK dan boleh streaming langsung di RTM Klik.
1: Santai 612 #damaikanjiwa.

0: Baik, assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama dengan DJ P. Chandani ketika ini bersiaran bersama anda pada jam yang terakhir untuk pada malam ini. Sekarang menunjukkan pukul 11.02 minit malam. Apa abang semua, mungkin ketika ini ada yang tidak aware dah untuk menanti-nanti perlawanan separuh akhir yang pertama, iaitu antara Perancis menentang Sepanyol pada malam ni. Siapakah pilihan anda untuk malam ni untuk layak ke final? Dan nantikan juga perlawanan yang cukup ditayangkan di skrin besar, iaitu di dataran Star Walk. InsyaAllah bolehlah hampa ramai beramai-ramai bawa lah tikang dan juga kerusi untuk healing bersama di sana. Disiarkan 2 hari berturut-turut, 15 dan juga 16 di dataran Star Walk malam ni dan pagi ni nanti pukul 3, dan juga pukul 3 pagi untuk air kameh pula. Manakala untuk bagi di RTM, sedia disiarkan di TV Sukan. Bolehlah anda download ataupun tengok RTM sebagai penyiar rasmi untuk malam ni. Siapakah ramalan anda untuk nak ketahui 2-1 ke 1-0 ke sampai mengheret ke sepakan penalti ke? Mungkin ada di kalangan nak bagi apa respon pada malam ni. InsyaAllah. Okey, kita bacakan kita cuat dari Ipoh ni. Di masa kondisi Bidaus, selamat malam, selamat tugas diri dari mudah dengan urusan. Okey, salam Mazia Ahmad, assalamualaikum, selamat malam. Ain tugas malam tamar, Riyab tugas dengan penuh dedikasi. InsyaAllah, cabati, makan cabati. Okey, Mak Subih, terima kasih. Tugas semoga diberikan segala urusan. Alright. Siapakah pilihan anda untuk malam ini? Dan ada panggilan ni, nampak ayah ni. Okey, kita tekan try tengok nombor 2 ni. Kita buka sat. Baik, assalamualaikum. Salam. Ya. Siapa di talian ni?
1: Hello.
0: Ya. Assalamualaikum.
1: Hello, assalamualaikum.
0: Ya, salam. Ya.
1: Nasya, sehat.
0: Sehat. Ya, dari mana ni? Dari mana ni?
1: Kau ni
0: apa
1: pita
0: sehat
1: kau?
0: Ya, sehat, sehat. Okey, malam ni pukul 3 pagi lagi ada final, iaitu semi final. Jadi siapa yang pilih tim mana ni? Perancis ke Sepanyol ke?
1: Hari ni kan perlawanan terakhir. Perancis lawan dengan mana?
0: Separuh akhir Sepanyol-Sepanyol. Jadi pilih mana antara dua tu?
1: Abang tidak suka mana?
0: Tak boleh, kena kita lah suka mana. Kita lawan minggu ni lah nanti. Tengok final nanti baju apa kita keluar lah. Pilih-pilih lawan nanti mana. Pilih mana, dia kena beritahu. Okay.
1: Nasya pilih Perancis tu.
0: Perancis lah, masuk final lah. Berapa jaringan? 2-1, 1-2 ke? 2-1 ke? 3-1 ke? Macam mana? Nanti kami buat final gegak ni, gegak Piala Dunia ni main lah. Okay. Nanti berapa? Ramalan dia?
1: Macam 2-2
0: lah kot. 2-2? Macam mana ni 2-2 ni? Pilih siapa? Pilih siapa cepat? Okay, berapa? Berapa jaringan?
1: Nasib sokong Perancis
0: dan
1: tak
0: entahlah
1: bagi final
0: kalau
1: Jerman tak boleh dah.
0: Dah biar dah kalah
1: lah.
0: Itu dia lah.
1: Dia lawan
0: dengan
1: apa tu,
0: lawan
1: dengan mana
0: waktu tu. Ni baru sebelum ni lawan lah apa nama menentang sebelum ni Perancis, dia menang 1-0 dengan Paraguay. Jadi dia nak wan lak Sepanyol pula.
1: Korea pun
0: ada juga ingat. Kan, okey, pilih siapa, berapa kerja jaringan malam ni dijangka.
1: Ramai orang pilih Spanyol,
0: macam mana? Tak apa, habis-habis lah. Dia pilih tim merah, kita ambil tim biru.
1: Abang pindah nak tanya sikit boleh
0: tak? Tanya apa ni?
1: Abang pindah, Saya orang mana?
0: Ini Sungai Petani. Sungai Layang. Macam tu lah, no? Okey lah, berapa jaringan? Sekarang. Okey, beritahu saya 2-1 ke 1-0 ke macam mana? Ataupun sepak penalti
1: 3-2? Rasa Jom,
0: 4-0
1: lah.
0: 4-0. Okay, okay. Alright, terima kasih Hazan. Okay.
1: Terima kasih, bye.
0: Terima kasih, Assalamualaikum. Okey, itu dia. Nazar dia 4-0 dah siap betul. Tu dia tadi ada kawan saya Izuan bagi tahu. Malam ni macam apa Perancis jadi apa? ayam lah. Tapi dia tak nampak. Banyak jadi ayam masak merah. macam tu lah. Okey. Di antara kita ni itulah gurau-gurau saja untuk apa semua ni. Okey, baik. Informasi dapat kongsikan untuk anda semua. Mbappe buru final Piala Dunia yang ketiga berturut-turut. Jadi ahli Perancis diketuai jentera serangan berbeza yang dilajui oleh Kylian Mbappe akan memburu tiket ke final-final dunia buat kali ketiga berturut apabila berdepan Spanyol pada hari separuh akhir pada awal 3 pagi esok. Jadi selebih selepas lebih sebulan jenang berlangsung, aksi separuh akhir Stadium AT&T Arlington, Texas dijangka menjanjikan pertembungan yang memukau. Jadi jurulatih Perancis dia Deschamps bagaimanapun menganggap Spanyol sebagai pasukan pilihan untuk menangi perlawanan tersebut. Untuk rekod, Perancis mara dua final dunia sebelum ini pada 2022 dan 2018 dengan muncul juara pada 2018 di Rusia sebelum tewas menanti pertandingan sepak penalti kepada Argentina dan Lionel Messi pada 2022. Meskipun Mbappe meledak hat-trick pada aksi epik itu. Okey, itu dia dapat kongsikan. Selain itu juga nanti saya akan bacakan mengenai informasi yang mengenai untuk bagi camp iaitu apa ni untuk bagi Spain pula nanti insyaAllah. Okay, kita akan sebut Die Shakira dan juga Buna Boy Santana 12 hashtag damaikan jiwa.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.

0: Assalamualaikum, Masa Syarim. Ramalan saya, pasukan yang akan ke final Euro 2026 ni adalah England dan Perancis. Atas sebab prestasi kedua-dua pasukan yang sangat baik dan laluan untuk ke final tidak berapa nak susah bagi England dan Perancis. Terima kasih.
1: Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta.

dua gergasi dunia bertembung. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Tinggal selangkah saja lagi menuju pentas kemuncak. Siapakah yang bakal melangkah ke pentas akhir? Saksikan pertembungan epik separuh akhir kedua Piala Dunia. Khamis 16 Julai. England menentang Argentina. Grandstand 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Saksikan perlawanan epik ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Klik.

Okey, santai 6.12 hashtag damaikan jiwa. Okey, terima kasih. Terima kasih yang live bersama kami di laman TT sini. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih Lady Bikers yang baru ni sampai. Oh, geng Kitty Zack. Itulah ya. Ada yang merindui kata nak main beri konti kami. Boleh, boleh. Pada yang nak main tu, kalau di luar sana tu buatlah surat sikit ya. Secara orang cakap perasmi, insyaAllah datanglah melawat di sini, boleh, tak ada masalah. Sebegitulah kan, kami bersedia menerima kedatangan tamu sebenarnya di sini, tapi kena buatlah satu orang cakap dah, ada hitam putih. Jadi bukan senang nak masuk di sini kan, tunggu hari yang terbuka tu pun macam tahun lepas lah . Hari radio sedunia tu dengan keramaian dan datang begitu ramai sekali untuk memeriahkan ni. Kami kudu akan ke lokasi iaitu final Piala Dunia FIFA 2026 di Dataran Sarawak. Dia ada juga pelbagai program yang juga diaturkan. InsyaAllah ada freestyler juga dengan timbangan tak tahu berapa puluh ribu. Kita tunggu nanti. Selain itu juga ada timbangan bola, ada juga kuis. Mungkin nampak nak join sama kami, nak dapatkan barangan eksklusif Kedai FM di alu-alukan. Selain itu juga ada edaran iaitu 100 live baju kan, sebenarnya orang cakap apa, World Cup ni tu dia mana tahu kan. Jadi yang bertunggulah di sana, di Dataran Sarawak di sana. Kami sasarkan mungkin berarti Datuk Bandar beritahu 10,000 orang. Macam itulah. Dengan ada jualan, pelbagai jualan juga diadakan. Vendor-vendor di sana nak main pun boleh sambil meriahkan final World Cup. Dan juga kita mungkin akan buat teka siapakah yang penjaringan jaring gol ataupun ramalan gol. Mungkin 2-1 kah, 2-0 kah, kan, kita tak tahu siapa yang penjaringnya. Contoh kalau masuk final England, siapakah penjaringnya, Bellingham kah atau Harry Kane kah? Contoh kalau Perancis masuk, siapa yang menjaringkan, yang Mbappe kah, Osman Dembele kah, kan? Contoh kalau macam Spanyol, mungkin penjaringan Ozabal ataupun Lamine Yamal kah, kan? Kalau macam Argentina, Messi ke, ataupun ada lagi pemain-pemain dia. Jadi kita tengok semua ni pernah mendakap Piala Dunia. Cuma England hanya jadi tuan rumah dululah, tahun lama dah, dekat 60 tahun dah orang cakap apa, tak pernah mendakap. Hal ini semua dah pernah mendakap dah. Jadi macam Perancis 1998, 2018 kan, Spanyol 2014, macam tu. Dan macam Argentina mungkin dah banyak lah, 1986 kan, 2022. Macam itulah kita dapat kongsikan untuk anda semua. Kita tak tahu lagi. Okey, baik, ini juga informasi yang terdapat kongsikan, iaitu pelantikan pengadil El Salvador Ivan Button akan mengadili pertemuan separuh akhir Piala Dunia malam ni atau pagi ni. Perancis dan Spanyol mencuri perhatian susulan ekornya yang pernah mencetuskan kontroversi. Siap lamba. Jadi Button dipercayakan persekutuan bola sepak FIFA mengendalikan aksi dua gagasi Eropah, iaitu di Stadium Dallas Arlington, dan bercerkat dengan bantuan rakan senegaranya iaitu David Warren dan juga Antonio Popiro. Okey. Namun namanya bukan asing dan dunia bola sepak antarabangsa selepas beberapa keputusan sebelumnya mengundang perdebatan. Jadi antara paling diingati adalah pada separuh akhir Liga Negara-Negara CONCACAF 2023 antara Amerika Serikat dan Mexico, serta dan juga suku hari kejohanan yang sama, Mexico dan Honduras. Itu dia. Jadi malam ni kita tengok. Kan, tak mahu dia bincang hari tu kan, kan? Yang game yang antara apa, Argentina dengan Mesir. Lemak, itu memang sorak tak ada semua. Bukan kata kita saja kan, satu dunia kan. Pina buat macam mana, keputusan time pengadil adalah muktamad. Kita tadi buat apa? Okey, baik, terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam DJ. Semoga menentukan mak endak izat. Alright, terima kasih yang mantap kiriman kami di TT sini. Kami memang live TT, yang dihampa boleh tengoklah kami di sini juga, live TT kami, insyaAllah.
Ketiga ini sampai pukul 12. Ni orang kampung ni, depan kedai Pak Din. Depan kedai Pak Din. Ya, dulu kedai Pak Arun. Jadi di Taman Sri Tanjung, Sungai Layang sana. Orang kampung saya lah di sana tu. Okey. Apapun, ini cerita Piala Dunia sampai pukul 12 lagi. InsyaAllah. Kita menghangatkan. Orang cakap apa, separuh akhir ni. Kena hangat-hangat ni bila lagi kan? 4 tahun sekali ya. Nak tunggu pula tu. Lepas ni 2030 pula. Okey. We are one. Big Bull dan Jennifer Lopez. Dan juga nanti ada lagu permintaan nanti. InsyaAllah kami akan sempurnakan. Dari Peter Pan juga nanti. InsyaAllah. Okey. Santana 12 #damaikan jiwa.

0: dunia.
1: Satu impian.
0: Satu juara.
1: Jangan lepaskan peluang menyaksikan tayangan layar besar Gegar Piala Dunia FIFA 2026 bersama Kedah FM dan Majlis Bandaraya Alustar.
0: Pada 19 hingga 20 Julai 2026.
1: 11 malam hingga 6 pagi.
0: Dataran Stawok Alustar. Nikmati aksi perlawanan akhir di skrin layar besar, jualan makanan dan minuman, hiburan menarik serta pelbagai aktiviti.
1: 200 terawal akan mendapatkan barangan eksklusif dari Kedah FM dan mungkin anda pemenang bertuah akan terbang ke Guangzhou, China.
0: Gegar Piala Dunia FIFA 2026.
1: Satu jiwa, sejuta sorakan.

Pahang kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan gelaran akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1:30 pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.

jiwa. Baik, Zantai 6.12 hashtag damaikan jiwa. Terima kasih Farida Awang. Salam dari Kuantan. Okey. Jigi-jigi mata pada malam ni. Okey, baik. Terima kasih. Kawan kita ni cakap, abang malam ni jangan apa ya. You pasti lupa bagi tahu tuang minyak angin cak kapak di mata malam ni nak jaga. Janganlah berangin tak kita. Oh, itu kisahnya ya. Tapi kalau mata ni kalau nak tutup-tutup juga tak boleh nak jegir tu memang tak boleh pergi lah. Okey. Dia apa pun kena orang cakap abang kena ada semangat. Semangat ni dia akan itulah ya. Okey, dan jadi Lamin Yamal dia pikul harapan La Roja. Okey, Lamin Yamal tidak gentar mikul harapan besar penyokong Spanyol, mahu melihat Roja memikirkan yang kita mahukan, memikirkan iaitu pasukan Perancis. Namun Perancis juga tidak mengenal erti kalah. Okey. Jadi kita nak tengok juga apakah peluang Mbappe senyapkan pengkritik Spanyol pada malam ni. Macam mana kita tengok. Jadi Kylian Mbappe punya peluang terbaik untuk membuktikan dirinya apabila Perancis berdepan Spanyol pada separuh akhir 3 pagi nanti, selain membalas kelahan pada Raja peringkat sama di 2024. Jadi penyerang itu berpeluang menjawab kritikan yang dilemparkan terhadapnya selepas melalui musim sukar bersama dengan Real Madrid. Di Mbappe hadir dengan pentas Piala Dunia dengan prestasi terbaik apabila menjadi antara tonggak utama dalam perjalanan The France menuju pasukan Lisbon ini ke separuh akhir, selain kini antara calon utama untuk perebutan kasut emas kejohanan. Walaupun terus menghasilkan jaringan, perjalanan Mbappe ke Santiago Bernabeu tidak berjalan seperti yang diharapkan selepas mintai Real Madrid 2024. Jadi statusnya sebagai pemain bintang menyebabkan setiap aksi dan gerakan ini mendapat perhatian besar media Spanyol, terutama selepas Madrid gagal meraih trofi utama tempoh 2 musim sejak ketibaannya. Jadi akan memberi tekanan yang meningkat, namun apabila merosot apa, tapi selain timbul beberapa isu berkaitan hubungan yang dengan kelab. Namun Piala Dunia menjadi pentas terbaik buat kapten Perancis itu untuk melupakan segala kritikan. Okey. Jadi Mbappe akan bangkit, insyaAllah kita tunggu. Dan kita ada gambar apa pemain Perancis ni menekan solat. Kan? Nak tengok juga. Dan juga kita ucapkan tahniah kepada Muhammad Fakhrul Azhar bin Muhammad Zabandi yang terpilih sebagai bintang Piramdi untuk Kedah FM. Nanti akan juga untuk Zul Utara, insyaAllah pada 10 Ogos. Itu je, nanti kita akan wawarkan dari semasa ke semasa juga. Ya, insyaAllah siapakah yang layak ke peringkat seterusnya uji bakat. Tapi kita dah dapat dah untuk mewakili Kedah FM dan akan juga bertarung nanti bersama mewakili dari Perlis FM, dari Langkawi FM dan juga Mutiara FM, juga termasuk Perak FM. Jadi Kedah artinya Kedah sebagai tuan rumah lah nanti 10 Ogos nanti dah, insyaAllah yang kita dapat kongsikan dari semasa ini. Itu juga tahniah juga kepada adik Muhammad Rizaril Indra bin Rizwan mewakili negeri Kedah untuk kepertandingan Bintang Kecil 2026. Itu dia informasi kita dapat kongsikan dari semasa ke semasa. Okey, jangan lupa pertembungan Perancis dan Spain pada hari Rabu ini ketiga pagi di saluran TV Sukan Okey dan juga di RTN Klik yang kami sebagai penyiar utama. Dari semasa ke semasa. Apapun kepada yang mungkin ketika ini ada kedai-kedai pun akan orang cakap apa, ini juga menjana pendapatan. Selain itu juga kan dapat tengok perlawanan yang disiarkan. Dan tapi jagalah makan. Cakap apa, janganlah makan berat-berat kan? Makan santai-santai sudahlah kan. Makan yang gini tu diam. Oh, jaga juga. Okey, kita dengarkan sebuah lagu lama. Lagu nama daripada KRU Mengerti. Santai 6.12 #damaikan jiwa.

0: Sepanjang berlangsungnya Temasya Piala Dunia 2026, Kedai FM menyajikan pelbagai segmen menarik, fakta, trivia, analisis dan suara peminat terus kepada anda.
1: Mulakan pagi Ahad anda dengan sembang santai, trivia menarik dan perkembangan terkini Piala Dunia 2026.
0: Kopi Bola
1: Ahad
0: 9.30 pagi, satu jiwa,
1: sejuta sorakan
0: bersama Kedai FM.

saya Muhammad Hadrik Fahimi bin Abdullah pada Piala Dunia kali ini. Jangkaan saya pasukan yang akan meraka saingan peringkat akhir

0: peringkat akhir Piala Dunia kali ini, dan pilihan pasukan yang saya jangkakan dapat mendulang Piala Dunia adalah Argentina.
1: Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Santai 612 hashtag damaikan jiwa.
3: Okey, santai 6.12 hashtag damaikan jiwa. Lagi 9 minit lagi ya, saya dah sampai nak tutup buku dah. Untuk penghujung ini, InsyaAllah anda jumpa saya esok pada pukul 2 sampai 6 untuk relax dengan hashtag layan. Apapun, terima kasih ni yang like, tag-tag like saya ni, you sebab judul dia ni orang cakap apa dekat dekat 10k dah ni. Terima kasih, terima kasih. Apapun, hari ni jangan lupa nantikan perlawanan separuh akhir yang pertama disiarkan untuk memburu slot sama ada Perancis ataupun Sepanyol akan masuki perlawanan akhir. Jangan lupa juga datang ke dataran Stawok beramai-ramai. Jambi tu bawa lah tikar dan juga apa nama kursi untuk kita healing-healing juga di sana. Sambil tu janganlah orang cakap apa, buang sampah mahu tak kata, jagalah bandar raya kita bersih dan orang jaga apa untuk kebersihan bersama. Gitulah ya. Okey, saya pun dah nak cuci tangan ni. Terima kasih juga buat untuk bantu siaran pada hari ini atau bantu Jutra, iaitu Syarifah Neti dan juga Suhaimi. InsyaAllah kita akan bersua lagi. Nantikan juga pelbagai program yang kami aturkan. Final gegang, cakap gegang final Piala Dunia 2026 yang pada 19 dan juga orang cakap 19 tu masuk ke 20 bermula 11 malam dengan pelbagai program kami aturkan di sana. InsyaAllah jumpa lagi. Turunlah nanti kami redo lokasi nanti pada hari Isnin depan. Jumpa dengan DJ Kedai FM juga ada turut berada di sana, dan juga hampa pun dapatkan barangan eksklusif dari kami di Kedai FM juga di sana. Apapun, buat lagi. Bye-bye. Nanti kita akan relay pula ke National FM di sana pada GBS Geng Buruh Hantum. Assalamualaikum. Bye-bye. He's a one. He's a two.

0: Dolly Duda Sora Khan.
1: Radio Kedai
2: mencari ketenangan di pagi hari. Mulakan duha anda dengan pengisian rohani yang mendalam. Kupas pelbagai kemusykilan agama dan motivasi diri berlandaskan Al-Quran dan Hadis bersama pakar-pakar agama terkemuka. Ikuti sentuhan duha setiap hari 7.40.

0: Piala Dunia.
1: Argentina berjaya mara ke skor akhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar 2022.
2: Dua negara, satu benua. Dua gergasi Eropah yang bakal menggegarkan pentas bola sepak dunia. Ramalan yang sukar diduga. Siapakah yang bakal melangkah ke perlawanan akhir? Segala-galanya akan terjawab. Saksikan perlawanan separuh akhir Rabu 15 Julai. Perancis menentang Spanyol. Grandstand 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Saksikan perlawanan epic ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK dan

Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat malam kepada anda pendengar setia Nasional FM. Terima kasih kepada rakan setugas Nasional Malam yang menemani 4 jam anda sebelum ini. Aizat Azam aka DJ Ijat pembuka hari ini 15 Julai 2026. Hanim di sini atau nama sebenar saya Sharifah Hanim Said Yahya Kamal. Akan menemani anda selama 6 jam untuk Geng Burung Hantu bermula pukul 12.30 malam ini sehingga ke 6 pagi. Jadi, untuk yang menyambut hari lahir hari ini,

Selamat hari raya diucapkan dan semoga pertambahan usia ini membawa lebih keberkatan dalam kehidupan anda. Dipermudahkan segala urusan dan dimakbulkan segala doanya. Amin. Usia hanya angka. Percaya dan yakin setiap hari adalah peluang untuk kita mencorak kehidupan lebih baik dari semalam. Apa jua yang sedang anda lakukan ketika ini, semoga malam ini membawa ketenangan dan semangat baru. Hani makan terus menemani anda dengan susunan lagu menarik hingga jam 6 pagi. Geng Burung Hantu hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Argentina berjaya mara ke skor akhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar 2022.

0: Sepak Dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di Malam Kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Kepada anda yang masih lagi dalam perjalanan, mungkin baru pulang dari kerja ataupun urusan penghantaran barang, kan abang-abang lori kita dikabarkan, disampaikan di Lebuh Raya Utara Selatan, Lebuh-Lebuh Raya Utara Selatan, pergerakan kenderaan bagi jajaran utara, tengah dan selatan berada dalam keadaan baik. Begitu juga dengan Lebuh Raya di Lembah Kelang. Bagi pengguna di pantai timur, aliran trafik di Lebuh Raya KL Karak, LPT1 dan LPT2 turut lancar dan bergerak tanpa sebarang gangguan di kedua-dua arah. Walau bagaimanapun, terdapat pergerakan trafik perlahan di laluan sempadan negara dan kelewatan dijangka berlaku di Tambak Johor, terutamanya arah selatan jabatan ke CIQ Woodland Singapura. Awasi sebarang halangan di setiap lorong yang digunakan dan jaga jarak selamat kenderaan anda. Bawa mengikut had laju yang ditetapkan. Pastikan kenderaan berada dalam keadaan baik. Kepada keadaan sekeliling, itu yang paling utama. Kepada anda yang kalau kita bawa kenderaan tu kan, mungkin kita akan rasa sedikit mengantuk, dapatkan rehat yang cukup. Itu yang tips yang paling kita nasihatkan sebelum memulakan perjalanan. Untuk sebarang info trafik terkini, boleh membuat semakan dalam paparan CCTV terkini melalui aplikasi 7 Muat turun menerusi Google Play atau App Store. Sebarang kerosakan, boleh layari aplikasi My Jalan. Juga boleh muat turun melalui Google Play dan App Store. Okey, kepada anda yang masih dalam perjalanan, yang hanya mengharapkan semoga anda terus kekal fokus dalam pemanduan. Semoga selamat sampai ke destinasi. Teruskan hiburan bersama Geng Burung Hantu. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Argentina berjaya mara ke skor akhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar 2022.

geng Buruh Hantu Nasional FM sentiasa di hati Hanim di sini. Apa khabar anda di luar sana? Semoga sihat walafiat, hendaknya masih segar menemani Hanim juga di radio frekuensi Nasional FM sentiasa di hati. Walau di mana juga anda berada, teruskan kesetiaan anda. Sempat juga Hanim menjengah ke muka buku Nasional FM. Ada rakan kita dari Ipoh, Itachot. Assalamualaikum DJ Hanim. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam semua layan Radio Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih. Ada juga dari Nur Ariza. Assalamualaikum. Dari YB Raja Tun Dr. Philips Maling. Ada juga dari Santania Beruas. Selamat bertugas DJ Hanim dan geng Buruh Hantu. Semoga sihat ceria selalu. Beruas hadir di Nasional FM. Terima kasih. Ada Nini Ali juga. Ada Ahmad Suhaili, Abdul Jalil Tahir. Ada Apul Arminang, Hasnah Hasani, Hasnah Hasrani. Assalamualaikum DJ Hanim. Selamat ke udara di konti Nasional FM sentiasa di hati. Hadir dari Jerantut, Pahang katanya. Terima kasih. Ada Princess Su, ada Muhammad Muhaimin, ada Razak Balangi Syahputra. Ramai yang masuk meninggalkan komen-komen di muka buku Nasional FM. Terima kasih Hanim ucapkan, okay, kepada anda. Walau apa juga yang anda lakukan hari ini, mungkin ada yang tunggu perlawanan bola sepak kita pagi nanti pukul 3 pagi, macam Amirul Abadi katanya nak tidur dulu sebab nak kunci jam bangun pukul 3 pagi menyaksikan perlawanan bola FIFA 2026. Okey, semoga semuanya kekal sihat segar sepanjang hari ini. Okey, teruskan bersama Nasional FM sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Argentina berjaya mara ke skor akhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar 2022.

negara, satu benua, dua gergasi Eropah yang bakal menggegarkan pentas bola sepak dunia. Ramalan yang sukar diduga.

Dulai, Perancis menentang Spanyol. Grandstand 2 pagi, sepak bola 3 pagi. Saksikan perlawanan epik ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK.

0: Sentiasa di hati. Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu Nasional FM.
1: Mini Piala Dunia.
2: Argentina berjaya mara ke skor akhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar 2022.

Assalamualaikum, selamat pagi kepada semua pendengar Geng Buruh Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Dalam hiburan ada perkongsian yang Hanim ingin sampaikan, antaranya perkembangan harga minyak Malaysia lebih rendah berbanding Arab Saudi dan Qatar. Harga runcit minyak Malaysia lebih rendah, harga RON 95 bersubsidi di bawah inisiatif Budi Madani kekal pada RM1.99 seliter. Perkembangan itu sekaligus membuktikan komitmen kerajaan mengekalkan harga bahan api pada kadar mampu milik. Sehubungan dengan itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, dakwaan bahawa harga minyak di Malaysia tidak lagi kompetitif berbanding negara pengeluar minyak lain adalah tidak benar kerana harga semasa di negara ini masih lebih rendah. Antara perkembangan lain, pembangunan zon ekonomi sempadan Malaysia-Thailand dijangka menjadi pemangkin pertubuhan baru di wilayah utara Semenanjung melalui peningkatan perdagangan rentas sempadan, pembangunan infrastruktur strategik serta pembukaan lebih banyak peluang pekerjaan dan perniagaan. Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerjasama erat antara kedua-dua negara turut memudahkan kemasukan produk pertanian dan perikanan Malaysia ke pasaran serantau seperti Laos, Kemboja dan Vietnam. Perjanjian baharu bersama Thailand yang memberi kelonggaran tertentu akan membuka lebih banyak ruang perdagangan sekaligus mengurangkan sekatan custom sedia ada. Itu antara perkembangan berita. Anda boleh layari berita.rtm.gov.my. Tiada yang lebih sahih selain di RTM. Jadi, kepada anda, Geng Buruh Hantu, teruskan hiburan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda dan mereka sama.
1: Saya Juliana Evans.
2: Saya Z, The Brothers Cat.
3: Kami dari Match 247.
4: Hai, Assalamualaikum. Saya Jo Aziz.
5: Halo, saya Fran.
0: Terus dengar Nasional FM sentiasa di hati.
6: Mini Piala Dunia.
7: Argentina berjaya mara ke skor akhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar 2022.

buat semua pendengar yang sedang mendengarkan Nasional FM. Semoga apa juga urusan anda hari ini dipermudahkan. Hanim nak ingatkan juga, jangan sesekali kita bandingkan perjalanan hidup kita dengan orang lain. Kerana apa? Kerana garis masa rezeki setiap orang memang berbeza. Ada yang rezekinya datang awal, ada juga yang menunggu sedikit lebih lama. Itu bukan bermaksud kita ketinggalan, tetapi aturan terbaik sedang diatur yang esa pada waktu yang paling tepat. Teruskan berusaha, jangan berhenti, berhenti berdoa dan yakin dengan setiap langkah yang sedang anda lalui. Percayalah, rezeki tidak pernah salah alamat. Selagi kita tidak berputus asa, sentiasa ada harapan dan peluang menanti di hadapan. Kepada anda, geng Buruh Hantu, terima kasih kerana menemani Hanim pagi ini. Semoga hari ini dipenuhi dengan ketenangan, keberkatan dan rezeki yang melimpah ruah. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Mini Piala Dunia.
2: Argentina berjaya mara ke skor akhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar 2022.

Nasional FM sentiasa di hati geng burung hantu. Waktu ketika ini saya juga sedang bersiaran dalam TikTok Live Nasional FM. Saya nak ucapkan selamat pagi kepada Ucup Teluk Mas Lama Pira. Ada juga kat dalam ni Hisham Syam, ada Nanggen, ada Su, ada Lady Hida, Assalamualaikum, ada Zam 67, ada Ibra Angles, ada Edward Amirul yang sedang masak sambal katanya, ada Ita Chot, ada Nolin Tiko, ada Shida juga di situ, ada Cik 84, ada Muhammad Mohadir, ada Tenten, ada juga Kakak Cahaya kita. Okey, terima kasih kerana menjenguk TikTok Live Nasional FM. Inilah peneman saya hingga ke 6 pagi. Tanpa anda, kesunyian saya di konti ini. Waktu-waktu sekarang ini juga ada juga yang berkongsi katanya sedang menunggu aksi perlawanan antara Sepanyol menentang Perancis. Mampukah jentera serangan Sepanyol menembusi kubu kebal Perancis pagi ini? Pukul 3 pagi jadual perlawanannya kan. Tonton 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 hanya di saluran TV OK, Sukan Plus dan RTM Klee. Teruskan hiburan bersama Game Rohanta, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Μουτραλή, Dinastia FM.
1: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu
2: Nasional FM.
3: Mini Piala Dunia.
4: Argentina berjaya mara ke skor akhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar 2022.
5: Dua negara, satu benua, dua gergasi Eropah yang bakal menggegarkan pentas bola sepak dunia. Ramalan yang sukar diduga. Siapakah yang bakal melangkah ke perlawanan akhir? Segala-galanya akan terjawab. Saksikan perlawanan separuh akhir Rabu 15 Julai. Prancis menentang Spanyol. Grandstand 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Saksikan perlawanan epik ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK dan Plus.

Assalamualaikum. Selamat pagi kepada pendengar Setia Nasional FM. Sentiasa di hati. Dalam kita berhibur, masih ada yang masih dalam perjalanan penghantaran barang macam Abang Lori kita, Abang Mamex, hadir dalam TikTok live kita. Semoga dipermudahkan segala urusan penghantaran barang. Dari itulah kita kan, untuk mencari rezeki macam-macam kerja kita buat. Ada yang dah bangun untuk buat donat macam Kak Su kita tu kan, ada yang sedang masak sambal macam Edward tadi, macam-macam aktiviti yang kita dah mula lakukan sejak awal pagi untuk mencari rezeki. Semoga dimurahkan rezeki untuk semua pendengar Setia Nasional FM. Mengikut Jabatan Met Malaysia, antara amaran ribut pertil yang dikeluarkan pada pukul 2 pagi 15 Julai 2026, amaran ribut petir di kawasan Perlis, Kedah, Langkawi dan Kubang Pasu, Terengganu, Kuala Terengganu, Maran, Dungun dan Kemaman, Sarawak, Seri Aman, Bentong, Sarikir, Pekan dan Julau, Sibu, Konowit dan Selangau, Mukah, Dalat, Mukah, Kapet, Dong dan Belanga, Bintulu, Tatau dan Bintulu, Miri di Subis dan Limbang, Sabah pula di Pandalaman, Kuala Penyu dan Kudat, wilayah Persekutuan Labuan juga ada amaran ribut petir. Kepada anda yang melalui kawasan yang Hanif sebutkan tadi, semoga anda sentiasa berada dalam keadaan berjaga-jaga, keadaan bersedia dengan apa rintangan yang berlaku di hadapan. Sebab itu, kekal fokus dalam pemanduan adalah satu perkara yang paling penting. Teruskan hiburan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Kepada anda di luar sana, mungkin ada siswa dan siswi yang sedang mendengarkan Nasional FM. Ini adalah berita baik kepada siswa dan siswi. Kementerian Pendidikan Tinggi memberi manfaat kepada 1.18 juta pelajar di Universiti Awam, Politeknik, Kolej Komuniti dan Institusi Pendidikan Tinggi Swasta IPTS. Adalah pemberian voucher buku yang bernilai RM100. Tempoh penubusan dan pembelian adalah berkuat kuasa hari ini 15 Julai 2026 mula jam 11 pagi. Boleh tebus voucher itu di platform penubusan dan pembelian portal My Siswa Place di pautan http://www.mysiswaplace.my. Okey, pelajar boleh membuat semakan kelayakan, menjana dan menembus voucher serta membeli bahan bacaan secara dalam talian. Lebih 300 rakan niaga didaftarkan yang terdiri daripada penerbit dan penjual buku tempatan. Pelbagai kategori bahan bacaan termasuk buku akademik, buku rujukan, bahan ilmiah, e-buku dan penerbitan umum yang menyokong pembelajaran, penyelidikan serta pembangunan intelektual mahasiswa. Ini adalah inisiatif kerajaan kepada siswa dan siswi di negara kita. Kepada anda semua, teruskan berhibur dengan susunan lagu Geng Murah Hantu Nasional FM sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Argentina berjaya mara ke skor akhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar 2022.

goals. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

satu benua, dua gergasi Eropah yang bakal menggegarkan pentas bola sepak dunia. Ramalan yang sukar diduga. Siapakah yang bakal melangkah ke perlawanan akhir? Segala-galanya akan terjawab. Saksikan perlawanan separuh akhir Rabu 15 Julai. Prancis menentang Spanyol. Grandstand 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Saksikan perlawanan epik ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK, dan Blu.

Pendengar Nasional FM sentiasa di hati geng burung hantu. Pastinya pagi ini tumpuan peminat bola sepak dunia pastinya terarah kepada aksi panas membabitkan Spanyol menentang Perancis. Dua gergasi Eropah yang bakal merentap dalam perlawanan yang dijangka penuh dengan aksi berkualiti, taktikal yang menarik dan pastinya mendebarkan hingga ke wisil penamat. InsyaAllah. Persoalannya, membuka Spanyol meneruskan rentak cemerlang dengan corak permainan pantas mereka ataupun Perancis yang membuktikan pengalaman dan kekuatan skuad melangkah ke pentas seterusnya. Apa pun pilihan anda, satu yang pasti, pagi ini peminat bola sepak bakal disajikan aksi bertaraf dunia. Jadi jangan ke mana-mana, yang ada di depan TV itu rasa berdebar menyaksikan mulanya perlawanan. Dan sebentar nanti pada pukul 3 pagi ni, mati setiap detik perlawanan bersama RTM Klik di saluran Sukan Plus dan TV. Okey, sama-sama kita saksikan aksi pasukan pilihan anda memberikan persembahan terbaik. Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia. Argentina berjaya mara ke skor akhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa, menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia, mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar 2022.
1: Dua negara, satu benua, dua gergasi Eropah yang bakal menggegarkan pentas bola sepak dunia. Ramalan yang sukar diduga. Siapakah yang bakal melangkah ke perlawanan akhir? Segala-galanya akan terjawab. Saksikan perlawanan separuh akhir Rabu 15 Julai. Perancis menentang Spanyol. Grandstand 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Saksikan perlawanan epik ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK dan pun streaming langsung di

yang Hanim tak pergi mana-mana. Hanim masih lagi di sini menemani anda dalam geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Ketika ini pukul 3.10 minit pagi, semoga anda berada dalam keadaan sihat, ceria, dipermudahkan segala urusan pagi ini. Sama ada yang sedang memandu, memulakan tugasan, ada yang berniaga, ada yang dah mula buat kuih pagi ni kan, ada yang dah selesai dah masak nasi lemaknya, ada juga yang sedang dekat depan kaca TV menyaksikan perlawanan hebat Spain menentang France ketika ini. Pagi ni pastinya ramai yang tidak melepaskan peluang menyaksikan aksi hebat perlawanan Spanyol menentang Perancis, kerana kedua-dua pasukan ini sentiasa menjadi antara kuasa besar bola sepak dunia. Terus bersama Nasional FM, radio utama bahasa Melayu, untuk perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Nasional FM, sentiasa di hati.

Bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan suara penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa

sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.

hati. Kalau ketika ini ya, yang sedang menyaksikan perlawanan antara Spain menentang France, saya juga bersiaran secara langsung dalam TikTok Live Nasional FM Sentiasa di Hati. Suka saya untuk menyapa pendengar-pendengar yang ada dekat dalam TikTok Live ketika ini, antaranya Haliza Baha. Assalamualaikum. Lagu-lagu best katanya pagi ni. Alhamdulillah. Daripada John Brunei, daripada Brunei katanya. Ada juga Ita Chok, Shazila, Sharifah, Meros, Skaya. Ada ramai. Ada Ash tadi. Ada Sharifah, Meros, Kalas. Okey, ada lagi dekat dalam ni. Ramai yang menyapa kita. Ada Maria Mazih, Maria Mazilan. Ada Yong Izzah. Pagi ni ada Suhana Angah. Ramai ya, orang yang dah bangun. Kakak-kakak kita terutamanya, ada yang merancang segala aktiviti pagi ini untuk jualan pagi hari. DJ Hanif tetap di hati, seperti juga anda semua di luar sana. Anda tetap di hati semua DJ-DJ Nasional FM. Begitu jugalah kalau anda sentiasa di hati kami, kami juga akan sentiasa jugalah ada di hati anda, harapnya begitu. Okey, hari nak cerita juga pagi ni kepada pencinta haiwan. Haiwan, ada orang kata pencinta haiwan ni adalah mereka yang memiliki haiwan baka yang mahal kerana sanggup berbelanja besar. Tapi bukannya, hakikatnya kasih sayang terhadap haiwan boleh bermula dengan perkara yang sangat kecil. Pernah tak dengar orang kata kalau kita memberi makan kepada haiwan seperti kucing ni, murah rezeki kita kan? Betul. Kalau kita ada rezeki lebih, apa salahnya kita beri kepada haiwan jalanan yang kelaparan. Mungkin kita tak mampu menyelamatkan semua haiwan, tapi bagi seekor haiwan yang sangat lapar, cedera atau keseorangan, tindakan kecil kita ini mungkin mengubah seluruh hidupnya. Menjadi pencinta haiwan bukan tentang apa yang kita miliki, ia tentang sejauh mana kita sanggup mengurangkan penderitaan makhluk yang tidak mampu meminta tolong. Teruskan bersama Nasional FM Sentiasa.

0: pelaksanaan bodi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pick-up dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.
1: Mini Piala Dunia.
2: Argentina berjaya mara ke skor akhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar 2022.

kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di Malam Kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.

Nasional FM sentiasa di hati geng burung hantu. Waktu ketika ini ada yang dah bangun untuk menyiapkan persiapan anak-anak sekolah lah kan. Ada juga dekat dalam TikTok live kita yang katanya anak dia dua-dua, anak Kak Rosita kita dua-dua ada pertandingan hoki. Ibunya pagi-pagi dah bangun kan, memberi dalam masa menyiapkan urusan kerja juadah untuk perniagaan, juga dalam hati teringatkan anak supaya memenangi perlawanannya untuk pagi nanti permainan sukan hoki, katanya anak Kak Rosita tu tadi. Ada juga pendengar kita yang masih dalam perjalanan dari Johor Bahru ke Kuala Lumpur Jumaat malam. Kepada anda yang masih di jalan raya, semoga sentiasa fokus dalam pemanduan. Jika mengantuk, berhenti di R&R berdekatan. Okey, macam ada pendengar kita ni dalam mengantuk-mengantuk tadi, berhenti sekejap, kena etuk-etuk panas katanya. Ha, sedap katanya. Katanya kalau dekat Johor Bahru ketika ini, dekat Johor lah, banyak kedai-kedai kuih yang dah buka. Alhamdulillah, kepada abang-abang lori, sentiasa fokus dalam pemanduan. Itulah sebabkan kedai dah banyak buka dah tu, bolehlah singgah untuk sedikit kesegaran, rasa secawan kopi ke untuk kesegaran pemanduan. Yang penting kita fokus, jangan main telefon waktu memandu. Juga sentiasa bersedia dalam apa juga keadaan. Waktu-waktu pagi ni kadang-kadang jalan yang besar dikecikkan sebab urusan pembaikian jalan, ada pembaikian lampu jalan, macam-macam kerja dilakukan waktu-waktu ketika ini. Kepada anda yang masih dalam perjalanan, semoga selamat sampai ke destinasi. Teruskan hiburan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia. Argentina berjaya mara ke skor akhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar 2022.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum semua pendengar Geng Berhantu Nasional FM. Dalam debaran menyaksikan Piala Dunia FIFA ketika ini, Spain menentang France yang ketika ini Spain mendahului dengan 1-0. Adakah France dapat mengejar mata mengatasi Spain? Sama-sama merasa debarannya kan. Dalam debaran itu, Hanim nak kongsikan juga antara perkembangan berita sedikit pengeluaran permit kerja serta kad Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR palsu berjaya ditumpaskan Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Kedah menerusi serbuan di sekitar Kulim bulan lalu. 24 orang ditahan termasuk 19 warga Bangladesh, 4 etnik Rohingya dan seorang wanita tempatan berusia 20 hingga 52 tahun. Sedikit dikendalikan warga Bangladesh menggunakan beberapa syarikat termasuk pembinaan G7 untuk mengamuri pihak berkuasa, yang mana syarikat didaftarkan atas nama isterinya. Antara perkembangan dari luar negara, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB memberi amaran bahawa peningkatan semula konflik antara Amerika Syarikat dan Iran memberi kesan besar terhadap orang awam di Asia Barat serta kawasan yang lain. Peningkatan ketidakstabilan dan menimbulkan risiko serius terhadap hak asasi manusia di rantau berkenaan. Peningkatan ketegangan lebih meluas antara kedua-dua negara boleh memburukkan keadaan keselamatan serantau. Untuk lebih berita, boleh layari berita.rtm.gov.my. Nasional FM.

0: Piala Dunia.
1: Argentina berjaya mara ke skor akhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar 2022.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We're ready.
13: We are ready.
14: We are ready.

sana. Dalam debaran aksi perlawanan antara Spain menentang France waktu pagi ini, nampaknya France masih lagi kosong manakala Spain memperolehi dua mata kepada yang ada di depan kaca TV. Rasa debaran dia kan, siapakah yang akan ke pentas seterusnya, aksi yang seterusnya dalam keadaan yang macam ni. Tak boleh diganggu ya. Kalau yang suami-suami tengah tengok bola tu, isteri jangan pula membebel, sebabnya dalam debaran tu ada pula bebelan, nanti lain jadi dia kan. Sama-samalah kita memberi semangat kepada suami kita yang mungkin tengah menyaksikan perlawanan bola ni, bukan memberi semangat apalah, supaya terus sabar, kerana perlawanan itu adalah perlawanan. Kalah menang itu adat dalam perlawanan. Ada nak kongsikan sikit ya, apabila kita marah, bila kita marah, apa yang kita perlu lakukan. Ada orang marah, bila kita memupuk, mengajar diri kita, bila marah kita terus marah, itu boleh mendatangkan dan menjadikan kita seorang yang panas baran. Tapi sebenarnya bila kita marah, apa yang kita perlu buat, kita jangan terus memberi reaksi kepada apa perbincangan atau komunikasi yang berlaku. Sebaiknya tunggu masa dalam masa 10 minit. Jangan balas mesej, jangan buat keputusan, jangan tinggikan suara, berjalan seketika, tarik nafas, minum air atau diam dulu. Sebab bila emosi sedang memuncak, apa yang kita berkata tu atau apa yang kita lakukan akhirnya akan kita sesali. Selalunya masalah bukan kerana kita marah, tetapi kerana apa yang kita lakukan ketika marah. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Mini Piala Dunia. Argentina berjaya mara ke seperakhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar 2022.

Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat pagi buat semua pendengar yang masih setia bersama Hanim selama 6 jam dalam geng Burung Hantu Nasional FM. Tanpa sedar, kita sudah pun memasuki jam terakhir segmen geng Burung Hantu. Terima kasih kerana terus kekal mendengarkan Nasional FM, walau di mana juga anda berada, sama ada yang sedang memandu, bekerja, menguruskan persediaan perniagaan. Ada yang dah bangun pagi ni kan, menyiapkan juadah untuk perniagaan di pagi hari, ataupun yang sedang menikmati secawan kopi pada pagi ini. Untuk perlawanan Spain menentang France sebentar tadi berakhir dengan Spain 2 dan France 0. Begitulah, kalah menang dalam perlawanan, tahniah kepada Spain kerana berjaya ke peringkat seterusnya. Sebelum saya meneruskan hiburan sedikit perkongsian kata-kata buat undangan bersama, jangan risau jika perjalanan hidup kita tidak sepantas orang lain. Matahari dan bulan sama-sama bersinar, tapi masing-masing mempunyai waktu yang telah ditentukan. Teruskan melangkah dengan penuh yakin. Jangan bandingkan perjalanan hidup sendiri dengan orang lain, kerana setiap orang mempunyai rezeki, peluang, masa yang berbeza. Apa yang penting ialah terus berusaha, terus berdoa, terus percaya bahawa setiap usaha yang ikhlas pasti akan membuahkan hasil. Semoga baki hari ini dipenuhi dengan ketenangan, dipermudahkan segala urusan dan limpahkan rezeki yang baik buat anda serta keluarga. Terus temani Hanim hingga ke penghujung siaran geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد حضرين حضرات مسلمين yang dirahmati Allah dan juga sidang pendengar sekalian terlebih dahulu mari sama-sama kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah dengan izin serta limpah kurnia daripada Allah kita dapat bersama-sama membincangkan satu tajuk ya berkaitan dengan perkahwinan ya hadirin muslimin yang dirahmati Allah kita kembali kepada Al-Quran yang menjelaskan kepada kita berkaitan dengan kita mendirikan rumah tangga dan juga matlamat kita seperti mana disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Rum ayat yang ke-21 wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah di mana di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita dan di antara tanda-tanda kekuasaan yakni kekuasaan Allah ialah dia menciptakan untuk kamu pasangan-pasangan daripada jenis kamu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dia menjadikan antara kamu mawaddah yang dimaksudkan dengan mawaddah ini iaitulah kasih sayang dan rahmah iaitulah belas kasihan hadirin muslimin yang dirahmati Allah bagi berkongsi tajuk ini tuan-tuan ya saya ingin membawa satu analogi kepada tuan-tuan analoginya sangat mudah perkahwinan ni kita boleh ibaratkan seperti mana kita masuk ke medan peperangan seperti mana kita masuk ke medan peperangan sudah pastinya bila mana kita masuk medan perang dua perkara penting yang perlu kita kena buat persiapan yang pertama persiapan dari sudut jasmani yang kedua persiapan dari sudut rohani jasmani dan rohani tidak dapat dipisahkan begitulah bila mana kita nak masuk ke medan perkahwinan ataupun ke gerbang perkahwinan yang pertama kita perlu persiapkan jasmani kita dan yang kedua iaitulah rohani kita kalau di medan perang dari sudut jasmani kita mesti mempunyai fizikal yang mantap ataupun kesihatan yang baik fizikal yang mantap ataupun kesihatan yang baik ini adalah merupakan sesuatu yang sangat penting untuk memberi kemenangan sementara rohani kita juga perlu membuat persiapan mental kita perlu kuat ya mental kita perlu kuat bila mana kita nak masuk ke medan perang supaya kita dapat melalui proses provokasi daripada musuh dan juga supaya kita tidak lari daripada medan perang ketika mana kita diuji dua perkara ini adalah sangat penting bila mana kita masuk ke medan perang dan begitu juga kita masuk ke gerbang perkahwinan fizikal dari sudut dari fizikalnya iaitu dari sudut kekuatan fizik kita dari sudut kekuatan fizik kita kita kena kuat begitu juga dari sudut kekuatan rohani kedua-duanya perlu kita membuat persiapan apa analogi yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan dua persiapan tersebut kalaulah kita nak mendirikan rumah tangga apa persiapan fizik kita fizikal kita kesihatan kita kita perlu jaga daripada awal kita perlu jaga daripada awal supaya bila kita masuk ke gerbang perkahwinan kita tidak menjadi orang yang lemah begitu juga dengan rohani jadi saya nak tekankan kepada tuan-tuan ya di dalam kita mendirikan rumah tangga apa yang kita nak adalah mawaddah warahmah iaitulah kasih sayang dan di sini kita cuba tengok ya apakah krisis ataupun konflik dalam rumah tangga yang kerap berlaku ataupun krisis dalam rumah tangga ini ya yang boleh membawa kepada perceraian dan alhamdulillah saya mendapat pengalaman ya ketika mana saya bertugas di bahagian perkahwinan di Jawi Jabatan Agama Islam Wilayah Perkhidmatan bahagian pernikahan rujuk dan juga cerai banyak klien yang datang kepada kita mengadu permasalahan dan saya yakin ketika mana mereka mula-mula mendirikan rumah tangga pasangan ini mendirikan rumah tangga dengan penuh kasih sayang, penuh percintaan. Kenapa di pertengahan dan di penghujung menjadi krisis dan juga konflik? Oleh kerana mereka ini diuji di pertengahan. Ada setengah pasangan diuji di awal, ada setengah pasangan diuji di pertengahan, ada setengah pasangan diuji di hujung. Sebab itu persiapan yang saya sebutkan di awal tadi iaitulah persiapan rohani dan juga jasmani ini sangatlah penting. Bila mana berlaku konflik dalam rumah tangga,
1: maka kita akan cuba untuk mengatasi ataupun kita cuba untuk menghadapi krisis tersebut dengan tenang. Bila mana kita telah pun membuat persiapan. Jadi sebelum kita mendirikan rumah tangga, apakah persiapan-persiapan yang telah kita buat? Di antaranya, Nabi SAW telah pun memberi peringatan kepada kita. Bila kita nak memilih pasangan, apa yang disuruh oleh Nabi? Yang pertama, lihatlah kepada agama. Itu yang pertama sekali, itu persiapan. Bila kita melihat kepada agama, berarti itu Nabi SAW memerintahkan kita untuk membuat persiapan dari sudut rohani, dari sudut spiritual, supaya kita mendapat satu kekuatan. Kekuatan spiritual ataupun kekuatan rohani ini, dia akan mendorong kita untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Dan kekuatan rohani ini kita boleh bahagikan kepada tiga. Yang pertama iaitulah iman, yang kedua iaitulah Islam, dan yang ketiga iaitu adab dan akhlak. Sebab itu Nabi SAW meletakkan tiga elemen penting ini sebelum kita mendirikan rumah tangga. Bila kita masuk ke gerbang rumah tangga, maka kita akan realisasikan di dalam rumah tangga kita, kita sebagai seorang suami dan juga kita sebagai seorang isteri. Begitu juga kita masuk ke medan perang, sama aja. Tiga perkara ini sangatlah penting, iaitulah iman, Islam dan juga akhlak dan juga adab. Kalaulah kita nak mengekalkan kasih sayang kita dengan isteri kita, bila mana kita membina rumah tangga, supaya bila mana kita diuji oleh Allah SWT, kita tidak mudah futur ataupun kita tidak mudah tewas. Kita tidak mudah tewas dalam ujian tersebut. Sebab kita memulakan rumah tangga itu dengan penuh kasih sayang, tetapi di tengah jalannya kita diuji oleh Allah SWT. Jadi tiga elemen ini merupakan perkara asas yang perlu kita bangunkan, kita bina dan kita suburkan sebelum kita masuk ataupun melangkah ke gerbang perkahwinan, supaya kekal kecintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kekal kecintaan kita di antara kita suami isteri. Sebab apa saya meletakkan tiga elemen yang penting ini, tuan-tuan? Sebab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang perintahkan kita suruh kita melihat agama. Bila kita melihat agama, maka kita melihat akidah. Bila kita melihat agama, maka kita melihat ibadah. Bila kita melihat agama, maka kita melihat adab dan juga akhlak. Bila kita melihat akidah, apa yang kita lihat? Iaitulah hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala dari sudut iman. Bila dari sudut iman ni, tuan-tuan, maka kita boleh rujuk kepada rukun iman. Rukun iman ada berapa? Ada 6. Endingnya kat mana? Percaya kepada qada dan qadar. Qada dan qadar ini adalah penentu bagi kita hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan makhluk. Hubungan kita dengan makhluk ni iaitulah hubungan kita dengan isteri kita. Kita balik kepada konteks yang kita nak bincang pada hari ini, iaitulah bila mana kita diuji ya oleh Allah Subhanahu wa taala, adakah kita boleh mengekalkan hubungan kita sebagai suami isteri? Adakah boleh kita mengekalkan kasih sayang yang pernah kita bajai, yang pernah kita semai, yang pernah kita mempertahankan, yang subur dalam kehidupan kita sebagai suami isteri? Sebab itulah qada dan qadar ini kena selalu kita memerhatikan, tuan-tuan. Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hidup, liyabluwakum, adalah untuk diuji. Di saat kita diuji sebagai seorang suami, di saat kita diuji sebagai seorang isteri, di mana kita letak diri kita di hadapan Allah? Adakah kita meletak diri kita di hadapan masalah? Kita letak diri kita di hadapan Allah ataupun kita letak diri kita di hadapan masalah? Kalau kita letak diri kita dengan masalah, maka masalah akan bertimbun. Tapi kalau kita meletakkan diri kita di hadapan Allah, maka di situ ada jalan keluar. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala sebut, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan beri dia jalan keluar. Nampak? Bila mana kita melihat kepada qada dan qadar, kita meyakini, tuan-tuan, bahawa ujian yang sedang aku hadapi ini adalah daripada Allah, dan Allah lah yang akan mengembalikan ujian tersebut. Nampak tak? Allah lah yang memberikan kasih dan sayang kepadaku. Berarti Allah lah yang menitipkan mawaddah warahmah ke dalam diriku sebagai seorang suami dan isteri. Allah juga boleh mencabut mawaddah warahmah itu daripada isteriku dan juga suamiku. Berarti itu qada dan qadar. Betul tak? Kalau seseorang itu, tuan-tuan, boleh mencipta kasih sayang, tidak ada orang yang boleh bercerai, tuan-tuan. Kalau seseorang itu boleh mengekalkan kasih sayang, tidak ada orang bercerai, tuan-tuan. Sebab persoalan kasih, kecintaan dan sayang ini adalah hak milik Allah, bukan hak milik kita. Itu iman. Adakah kasih sayang milik kita? Tak. Kalau seorang laki ataupun suami jadi dia kata kasih sayang itu adalah milik aku, salah tuan-tuan. Sebab Allah lah yang menghadirkan perasaan tersebut. Sama sekali kita tidak boleh mengekalkan kasih sayang di dalam rumah tangga kita kalaulah tanpa pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memberi garis panduan kepada kita supaya kasih sayang itu dapat dikekalkan, iaitu meletakkan diri kita di hadapan Allah, bukan meletakkan diri kita di hadapan isteri ataupun meletakkan diri kita di hadapan suami. Itu dari sudut akidah, melihat kepada qada dan qadar. Sebab itu dari sudut keimanan ini perlu diletakkan, ia merupakan asas di dalam kehidupan kita berubah tangga. Yang kedua pada ibadah. Bila sebut ibadah ni tuan-tuan, kita melihat diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala dari sudut pelaksanaan hukum syarak. Dari sudut ibadah ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita supaya kita melaksanakan solat lima waktu. Solat lima waktu. Solat ini merupakan wasilah ataupun perantaraan untuk kita mendapat mahabbah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta di dalam solat untuk mengekalkan kasih sayang kita dengan isteri. Kita minta di dalam solat kita supaya Allah Subhanahu wa taala mengekalkan kasih sayang kita di antara suami. Di dalam solat tuan-tuan, kalaulah kita putuskan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala melalui solat, bagaimana pergantungan kita ketika mana kita menghadapi ujian? Sebab itu ibadah ini adalah merupakan sesuatu yang sangat-sangat penting, iaitulah ubudiyah, kita mengabdikan diri kita kepada Allah seperti mana yang diperintahkan. Kadang-kadang tuan-tuan, pasangan yang datang kepada saya dari sudut ekonominya kukuh tuan-tuan, dari sudut fizikalnya mantap tuan-tuan, tetapi bila mana dia tidak menjaga dari sudut ibadahnya, maka dia boleh berlaku konflik dalam rumah tangga. Sebab apa? Sebab dia memutuskan hubungan dengan Allah. Kalau kamu mengabaikan Allah, tidak mustahil Allah akan mengabaikan kehidupan kamu. Kalau kamu mengabaikan Allah Subhanahu wa taala, kalau kamu tidak menjaga Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan menjaga kamu. Ihfazillah yahfazuka. Kalau kamu jaga Allah, Allah akan jaga kamu. Saya selalu ingatkan begitu. Apa yang dimaksudkan kalau kamu jaga Allah? Kamu jaga Allah di sini iaitulah kamu jaga taklif, tanggungjawab yang diberatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas kamu. Apa tanggungjawab? Tak payah pun tanggungjawab. Yang pertama solat lima waktu, yang ketiga kita beri nafkah kepada suami, kepada isteri kita dan juga ahli keluarga ataupun anak-anak kita. Kalau kita ada kedua ibu bapa kita, kita boleh lagi, kita mesti lagi memberi nafkah kepada kedua ibu bapa kita. Kita membantu sekadar mana yang kita mampu. Jadi maknanya itu tuntutan daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan tuntutan daripada makhluk. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di sini ibadah duduk pada tingkatan yang kedua selepas kita meletakkan iman pada tingkatan yang pertama. Ibadah terbahagi kepada dua, ibadah yang wajib dan ibadah yang sunat. Adakah kita menjaga kedua-duanya, membangun ataupun membina hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Mudah-mudahan dengan terbinanya hubungan tersebut, Allah mengekalkan kasih sayang, mahabbah di antara kita dan suami.
2: Allahumma

Buat anda yang sedang memandu ketika ini, semoga perjalanan anda sentiasa lancar dan selamat hingga ke destinasi. Pandulah dengan tenang, patuhi had laju dan sentiasa utamakan keselamatan diri serta pengguna jalan raya yang lain. Jika perjalanan anda masih jauh, jadikan waktu ini untuk menikmati setiap detik. Tak perlu tergesa-gesa kerana yang paling penting ialah anda sampai tiba dengan selamat. Ingat ada insan yang sedang menunggu kita di destinasi kita itu. Sebelum kita teruskan hiburan untuk waktu-waktu terakhir segmen Burung Hantu ini, ada satu kata yang Hanim ingin renungkan bersama. Perjalanan yang baik bukan tentang siapa paling cepat sampai, tetapi siapa yang sampai dengan selamat. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Argentina berjaya mara ke skor akhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar 2022.
1: Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH.

Untuk waktu solat subuh untuk hari ini 15 Julai 2026 bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya adalah pada pukul 5.58 minit pagi. Kepada umat Islam, selamat menunaikan fardu solat subuh. Semoga ibadah dan doa mengiringi keindahan hari anda, insyaAllah. Ingat, masa lalu adalah pelajaran, masa kini adalah kesempatan dan masa depan adalah harapan. Saya Hanim atau nama sebenar Syarifah Hanim, Syed Yahya Kamal undurkan diri, hiasi diri dengan senyuman. Nasional FM sentiasa di hati. Jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: menawarkan dan menasihati kepada lelaki ini bahawa pergilah engkau ke tiga tempat ini, iaitu yang pertama, tempat orang yang membaca Al-Quran. Yang kedua, hadirkan diri kamu ke majlis ilmu. Dan yang ketiga adalah tempat yang sunyi dan tenang. Jadi seperkara itulah Ibnu Mas'ud mengatakan kepada lelaki itu agar dia mendapat satu hati ketenangan yang cukup indah. Kerana apa? Bila mana seseorang mendapat ketenangan hati melalui Al-Quran, insya-Allah imannya dipandu Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat sekalian, jangan sekali-kali kita mengenepikan Al-Quran dalam kehidupan seharian kita. Insya-Allah semoga bermanfaat kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam #penyiaran Jakim.

0: Islam. Jom kongsi ilmu bersama Ustazah Aqidah Mawardi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pendengar sekalian, Al-Quran penawar jiwa. Pernah satu hari Ibnu Mas'ud didatangi oleh seorang lelaki yang mempunyai rasa hati yang penuh resah dan gelisah. Jiwa dan fikirannya bercelaru. Maka Ibnu Mas'ud

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna bainar rajuli wa bainash shirki wal kufri tarkas salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن نسألك يا الله مسألة المحتاجين يا الله يا Tuhan kami segala puji bagi engkau engkaulah pemelihara langit dan bumi dan segala yang ada pada kedua-duanya engkau memiliki langit dan bumi dan segala yang ada pada langit dan bumi engkaulah cahaya langit dan bumi dan segala yang ada pada kedua-duanya kami pohon kepada engkau permohonan hamba yang sangat perlu kepada engkau Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada wahai Tuhan kami kurniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu dan berilah kemudahan memimpin kami dalam urusan kami yang terbaik Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab wahai Tuhan kami jangan engkau memesongkan hati kami sesudah engkau memberi petunjuk kepada kami dan kurniakanlah rahmat dari sisimu kepada kami sesungguhnya engkau jualah Tuhan yang melimpah-limpah pemberiannya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillah.

Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Dan alhamdulillah, syukur kita sihat noh. Syukur kita masih bernafas lagi. Dan jangan lupa untuk mengucapkan rasa syukur apa jua yang kita lalui hari ini kan. Ada yang kita lupa nak bersyukur, lupa nak mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan. Ha, kawan saya ada dia macam kehilangan lah nikmat nak menggenggam tu. Itulah saya rasa macam kadang-kadang nikmat nak bernafas pun kita lupa, nikmat untuk segala-galanya, untuk boleh berjalan, tangan jari masih lagi berfungsi kan. Jadi sama-samalah kita mensyukuri apa yang Allah dah kurniakan kepada kita. Sekali dia tarik, boleh kita akan rasa macam aku lupalah, lupa nak mensyukuri nikmat, nikmat badan sihat, nikmat badan di tak demam, badan sejuk je. Cuba bayangkan asyik-asyik demam, mesti dia terbayang-bayang nikmatnya badan dia sejuk kan. Okeylah, dah kami sampai dengan susu kata mainan dan insyaAllah sampai 10 pagi nanti. Cukup tak dengan apa yang kita ada? Jangan rasalah kita nak lebih-lebih lagi, macam orang tu boleh, tapi kita kena usahalah. Belum tentu dengan banyak yang kita ada tu membuatkan kita rasa bahagia. Banyak belum tentu cukup, sedikit belum tentu kurang. Jangan mengejar senang tapi carilah tenang. Jangan kita cari ketenangan. Banyak tu kalau dapat tenang boleh juga, kan, terpulanglah untuk anda. Okey, terus bersama dengan seksi lagu-lagu nasyid dan ketuhanan untuk anda sampai 6.30 pagi. Dan selepas itu lagu yang seterusnya, lagu-lagu khusus untuk pendengaran anda. Dan kembali semula nanti 6.45 untuk ikuti Semasa Grafam.

0: bersama kami di Radio Malaysia Kedah FM.
1: Sedekah bukan mengurangkan tetapi menambahkan. Setiap sen yang diberi adalah saham untuk hari yang kekal abadi. Rezeki takkan kurang, malah berkat makin melimpah.
2: Nidaul Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, moga terus ceria, senyum dengan bahagia. Hari ini kita akan berbincang tentang ihsan kepada anak yatim. Subhanallah, ya, bagaimanakah anak yatim ini diangkat kedudukannya sehinggakan baginda Nabi menyebutkan ana wa kafilul yatim fil jannah hakadha wa qala bi isba'ihi as-sababati wal wusta. Subhanallah, Nabi menyebutkan kedudukan penjaga anak yatim di dalam syurga begini. Rasulullah mengatakan demikian sambil menunjukkan dua jarinya, iaitu jari telunjuk dan jari tengahnya. Riwayat Al-Bukhari. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, inilah yang kita nak. Moga-moga bila kita berbuat baik dan ihsan kepada anak-anak yatim, kita mendapat kemuliaan, ya, seperti mana yang baginda Nabi sebutkan, kedudukan kita sangat dekat dengan baginda Nabi. Kerana itu, jom sama-sama teruskan motivasi hari ini untuk paling-paling ada rasa untuk muliakan anak yatim atau muliakan yang ada di sekeliling kita. Antaranya dengan yang pertama, muliakan dengan ucapan. Raikan dengan ucapan yang baik-baik. Moga-moga dengan ucapan yang baik tadi, mereka rasa disayangi. Dan yang kedua, muliakan dengan perbuatan. Bantu dengan perkara yang bermanfaat atau bantu dengan perkara yang diperlukan. Moga-moga tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, anak-anak yatim di dunia inilah yang mana terus mendoakan kebaikan kita, kehidupan kita, bukan sahaja bahagia di dunia, malah di akhirat juga. Kerana itu, jangan berhenti berdoa untuk mendapat kebaikan dunia dan akhirat. Moga-moga dengan berihsan dan berbuat baik kepada anak yatim, dunia kebahagiaannya kita dapat, akhirat juga kita akan dapat. Dan sebelum itu, kita sama-sama doa, moga-moga Allah memberikan kebaikan dunia dan akhirat dengan doa yang berbunyi seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'alukal afiyata fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, aku memohon kepadamu keafiatan, yakni sejahtera dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian, moga-moga terus bermotivasi untuk berbuat baik kepada semua orang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Yang berbahagia, Ustazah Nur Hidayah Muhammad Kamil. Hashtag

0: Lebih dekat, lebih padu.
1: Nama sungguh salah, itu hanyalah sebuah mimpi.
0: Sekah FM. Hidupkan hari anda.

0: ataupun influencer semakin banyak kat media sosial. Jika anda ingin menjadi pempengaruh yang hebat, tunjukkan contoh-contoh yang baik kepada semua pengikut anda. Hentikan tren yang mengarut di media sosial semata-mata untuk meraih pengikut yang ramai, okey?
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingin anda.

0: Suka, santai, sempoi. Inilah
1: Kedah FM. Okey, kita berharapkan agar sinaran pagi akan bercahaya pada pagi ini kan. Itu yang kita harapkan. Kalau kemarin kita tengok macam mendung-mendung sepanjang hari kan, biar ada keluar sinaran pagi ini. Dan juga sinaran itu juga memberikan kebahagiaan, keseronokan untuk kita semua kan. Betul tak? Tadi bersama dengan Datuk Sheila Majid dengan sinaran. Kalau di Indonesia memang selain daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza, dia pun juga mengenali Sheila Majid. Lagu tersebut tadi, lagu sinaran tadi, dikeluarkan tahun 1986. Wih, lama dah lagu tu kan. Patutlah waktu kecil-kecil saya membesar dengan lagu ini. Dan mendapat tempat di persada antarabangsa, sangat-sangat popular kat Jepun tau. Lagu ni dah menjadikan salah satu lagu city pop yang paling malas segar. Lagu apa? Lagu sinaran. Itulah dia yang dapat saya kasihkan untuk anda. Apapun, jangan ke mana-mana, nanti 6.45 pagi nanti tentunya kita akan ikuti sama-sama. Apa dia? Semasa di Kedah FM. Terus bersama dengan Su di Kedah FM, Mesra Harmony Aktif 610.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We

0: Terima kasih orang bandar baru selama Perak Utara dan Kulim bersama Radio Malaysia Kedah FM di 88.5.
1: Satu dunia,
2: satu impian,
1: satu juara.
2: Jangan lepaskan peluang menyaksikan tayangan layar besar Gegar Piala Dunia FIFA 2026 bersama Kedah FM dan Majlis Bandaraya Alustar
1: pada 19 hingga 20 Julai 2026,
2: 11 malam hingga 6 pagi.
1: Dataran Stawok Alustar, nikmati aksi perlawanan akhir di skrin layar besar, jualan makanan dan minuman, hiburan menarik serta pelbagai aktiviti.
2: 200 terawal akan mendapatkan barangan eksklusif dari Kedah FM dan mungkin anda pemenang bertuah akan terbang ke Guangzhou, China.
1: Gegar Piala Dunia FIFA 2026.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.

bersama dengan Suri Grab Mesra Harmoni. Setiap kita pasti ada harapan kan, ada impian, ada tujuan matlamatnya. Ha, kita nak sesuatu tu mestilah kena ada matlamat kan. Ini bukannya kita ni buat sesuatu ni tak ada matlamat, tak ada tujuan. Itu macam tak syok lah satu hari kan. Kena ada benda-benda yang perlu kita nak fokuskan hari ni. Moga-moga apa yang anda nak fokuskan ini semuanya berjalan lancar, semuanya dapat dengan keadaan yang baik saja. Okey, boleh saja begitu, boleh sangat-sangat. Okeylah, Suri nak kongsikan kepada anda. Okey, untuk anda yang sedang memandu ke, bersiap-siap nak pergi hantar anak ke sekolah ke kan, bersarapan pagi, apa kata suka sikat semasa di Kedah FM. Okey, nelayan terkesan dapat pampasan RM1,000 sebulan. Nelayan terkesan susulan projek pelabuhan kontena pintar berkuasa pertama Malaysia akan diberikan pampasan bulanan sebanyak RM1,000 sehingga projek ini siap dilaksanakan. Dan aspek rundingan pampasan pemantauan dalam sekitar keselamatan dan kelangsungan hidup komuniti mesti diberi keutamaan susulan pembangunan berskala besar seumpama itu. Okey, itu satu berita. Dan berita seterusnya, lebih 3,500 pegawai perubatan tinggalkan sektor awam antara 2023 hingga 2025. Ini dikongsi oleh Menteri Kesihatan yang berkata bahawa seramai 3,511 pegawai perubatan dilaporkan meninggalkan sektor awam bagi tempoh 2023 hingga 2025, membabitkan 1,283 pegawai pada 2023, 1,153 untuk 2024 dan 1,075 untuk 2025. Dan bagi tempoh sama, seramai 1,257 pakar perubatan, pakar pergigian meninggalkan sektor awam, seramai 359 pada 2003, 2024, 420 dan 478 untuk 2025. Okey, selanjutnya dapat sukongsikan kepada anda berkaitan tentang peluncuran Bulan Kebangsaan Kibar Jalur Gemilang 2026 bakal berlangsung penuh patriotik. Majlis peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 semasa sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 akan berlangsung secara sederhana namun penuh semangat kecintaan pada tanah air. Ini dah dikongsikan dalam akhbar sejarah dalam talian hari ini. Dan perkataan ini mengambil kira beberapa cabaran global termasuk krisis bekalan tenaga serta konflik yang berlaku di Asia Barat. Walaupun diadakan secara tertutup, tetap mahu disambut secara meriah dan dihargai oleh orang ramai. Okey, dan kita beralih ke berita sukan untuk Piala Dunia. Spanyol tumbangkan Perancis mara ke final. Spanyol mengejutkan pilihan utama kejohanan Perancis dengan 2-0 mara ke final Piala Dunia 2026 ya. Sebentar tadi, tengah pagi tadi, menerusi persembahan taktikal cemerlang yang memusnahkan impian Perancis memburu gelaran dunia kali ketiga. Dan gol sepakan penalti Mikel Oyarzabal pada babak pertama, jaringan Pedro Porro pada minit ke-58 memastikan kemenangan itu, meyakinkan juara Eropah itu di Stadium Dallas Linton, Texas. Dan juara dunia 2010 itu akan berdepan sama ada Argentina ataupun England. Kita tak tahu nanti. Nanti kita tanya nanti pukul 8 pagi nanti. Argentina atau England akan berentak bersama dengan Spanyol. Okey. Itu nanti-nanti. 8 pagi nanti. Okey. Terus sama dengan Suri Grafian Masra Harmoni. Semasa. Semasa.

0: Dimulakan dengan perkembangan terkini Piala Dunia 2026, Spanyol mara ke pentas akhir selepas menewaskan Perancis 2-0 pada aksi separuh akhir di Arlington, Texas. Michael Oyarzabal meletakkan juara dunia 2010 itu di hadapan menerusi sepakan penalti pada babak pertama sebelum Pedro Porro menggandakan kelebihan pada separuh masa kedua. Perancis yang sebelum ini tampil meyakinkan sepanjang kejohanan gagal menghasilkan sebarang kebangkitan. Serangan diketuai Kylian Mbappe tidak mampu menembusi benteng ampuh La Roja. Spanyol kini menanti pemenang satu lagi aksi separuh akhir antara England dan juara bertahan Argentina untuk merangkul trofi kejohanan. Semua pihak yang terlibat dalam pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 diingatkan tidak memainkan isu berkaitan institusi diraja dan perlembagaan persekutuan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, walaupun persaingan politik dibenarkan dalam amalan demokrasi, ia perlu berlangsung secara berhikmah tanpa menyebarkan fitnah.
1: Bukan masalah saya bimbang atau takut, tapi saya rasa tugas kita mesti pertahankan sistem beraja dan perlembagaan negara. Kalau kita mula jadikan idea politik, dia tidak akan kesudahan. Jadi saya ingatkan, malah kalau yang melanggar ini, ada undang-undang. Jangan langgar prinsip perlembagaan ini.
0: Datuk Sri Anwar yang juga pengerusi Pakatan Harapan berucap demikian pada majlis pengumuman calon PRN Negeri Sembilan ke-16. Pada majlis itu, beliau mengumumkan 36 calon yang menampilkan gabungan muka baharu dan pemimpin pengalaman. Ini pula berkaitan peluang pekerjaan untuk rakyat tempatan. Perdana Menteri berkata, kerajaan akan terus meneliti keperluan pengambilan pekerja asing mengikut saluran dan peraturan ditetapkan selain memastikan keutamaan diberikan kepada rakyat Malaysia. Beliau mengakui beberapa sektor masih memerlukan tenaga kerja asing, namun penyelarasan perlu dilakukan sebelum pengambilan baharu dibuat.
2: Kita memerlukan tenaga pekerja asing, itu satu kenyataan. Tapi yang ada di Malaysia pun ramai, dah berjuta. Yang diperlukan berjuta. Jadi patut ada sekarang penyelesaian supaya yang sudah ada di Malaysia itu diberikan tempat bekerja daripada diimport lagi dari luar. Kerana kita tahu sindiket pekerja asing pun juga satu hal yang membebankan selama puluhan tahun dan menjadi tempat untuk orang mengaut kekayaan. Jadi sebab itu bagi saya, isu ini harus ditangani kerana ada beberapa sektor pekerjaan yang memang diperlukan.
0: Tegas Datuk Sri Anwar, tindakan penguasaan akan terus diperketat terhadap pekerja asing yang melanggar undang-undang tanpa mengira kewarganegaraan atau etnik termasuk Rohingya. Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Anwar berkata Moody's Ratings mengekalkan penerafan penerbit mata wang asing dan tempatan jangka panjang Malaysia pada tahap A3 dengan tinjauan stabil, sekaligus mencerminkan ketahanan ekonomi negara serta kemajuan reformasi fiskal. Penilaian agensi penerafan global itu membuktikan kemajuan Malaysia dalam meningkatkan disiplin fiskal, menambah baik tabiat urus dan meluaskan asas hasil negara. Mengenai harga petrol, Datuk Sri Anwar berkata harganya di Malaysia lebih rendah berbanding negara pengeluar minyak utama termasuk Qatar dan Arab Saudi. Harga petrol RON95 bersubsidi bawa inisiatif Budi Madani kekal pada RM1.99 seliter berbanding harga di Arab Saudi yang kini melebihi RM2.40 seliter, sekaligus membuktikan komitmen kerajaan mengekalkan harga bahan api berkadar mampu milik.
2: Harga minyak kita lebih rendah, betul. Masa kita turun minta turun RM1.50, harga minyak di Arab Saudi RM0.50. Sekarang kita RM1.99, harga Arab Saudi lebih daripada RM2.40. Malah UAE mengeluar minyak dan gas yang besar.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Pelaksanaan inisiatif bekerja dari rumah BDR melibatkan penjara awam sejak pertengahan April lalu berjaya menjimatkan peruntukan subsidi petrol kerajaan lebih RM7.3 juta setakat ini. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar berkata, langkah penjimatan melalui inisiatif BDR itu turut merekodkan pengurangan penggunaan bahan api lebih 4 juta liter dalam tempoh 3 bulan pelaksanaannya di seluruh negara. Menurut beliau, seramai 659,000 penjara awam secara kumulatif telah memanfaatkan inisiatif BDR itu. Susulan keberkesanannya, kerajaan bersetuju memperkemas dasar berkenaan menerusi pelaksanaan Hari Pekerja Hibrid bermula 1 Ogos ini. Kementerian Pengangkutan sedang mencadangkan pindaan kepada Akta Pengangkutan Jalan 1987 bagi memperkenalkan mekanisme pampasan kepada mangsa atau waris yang sah bagi kes kemalangan jalan raya mengakibatkan kematian atau kecederaan serius. Menteri Berkenaan Anthony Duke berkata melalui cadangan tersebut, mahkamah akan diberi kuasa untuk memerintahkan pesalah disabitkan kesalahan serius bahawa akta itu membayar pampasan kepada mangsa atau waris berdasarkan fakta dan merit setiap kes. Antara faktor yang diambil kira, tahap kecederaan atau kematian, kerugian dialami serta kemampuan pesalah untuk membayar.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Pertemuan England dan juara bertahan Argentina menghidupkan semula perseteruan paling klasik dalam sejarah bola sepak. Ketua pasukan England Harry Kane yakin skuad The Three Lions tidak akan dipengaruhi sejarah panjang pertemuan kedua-dua pasukan. Sebaliknya, memberi tumpuan sepenuhnya untuk menewaskan lawan dan mara ke perlawanan akhir. Kane yang bersaing dengan Lionel Messi dan Kylian Mbappe bagi merebut kasut emas menyifatkan Argentina sebagai pasukan yang bijak, disiplin dan sukar ditewaskan. Sementara itu, di Atlanta, penyokong Argentina dilarang memasuk sebarang bendera atau spanduk berkaitan tuntutan kedaulatan Kepulauan Falkland pada aksi sebarang akhir Piala Dunia menentang England esok. Menurut polis Atlanta, langkah berkenaan sebahagian daripada kawalan ketat bagi meredakan ketegangan antara kedua-dua musuh tradisi itu. Kawalan keselamatan di seluruh bandar raya turut dipertingkat bagi mengelakkan insiden kekecohan.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Pembangunan Zon Ekonomi Sempadan BEZ Malaysia Thailand membuka laluan lebih luas bagi barangan Malaysia untuk memasuki pasaran Laos, Kemboja dan Vietnam. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, sebelum ini barangan dari Malaysia khususnya produk perikanan dan pertanian berdepan beberapa sekatan kastam Thailand untuk ke negara-negara berkenaan. Namun Bangkok kini bersetuju memberikan kelonggaran. Pembangunan BEZ Malaysia Thailand bertujuan membuka ruang pembangunan yang lebih luas. Tentera Amerika Syarikat melancarkan serangan udara ke atas Iran untuk hari keempat berturut-turut. Selain mengenakan semula sekatan pelabuhan maritim, Markas Pemerintahan Pusat Amerika mendakwa serangan itu bertujuan melumpuhkan keupayaan Iran yang sering menyasarkan kapal dagang di Selat Hormuz. Serangan terbaru itu dilaporkan menggegarkan beberapa lokasi strategik Iran, termasuk bandar pelabuhan Bandar Abbas dan Pulau Qasim. Susulan itu, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa Amerika dan Iran bertenang bagi mengelakkan impak besar terhadap orang awam dan kestabilan di Asia Barat. Timbalan Jurucakap PBB Farhan Haq menegaskan semua pihak perlu mematuhi undang-undang kemanusiaan antarabangsa. Sebarang dakwaan pelanggaran peraturan mesti disiasat secara bebas dan segera. Beliau turut menyatakan kebimbangan terhadap keselamatan maritim di Selat Hormuz, ekoran serangan ke atas kapal dagang yang mengorbankan dua pelaut baru-baru ini. Dalam perkembangan sama, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menegaskan tiada pihak sepatutnya mengenakan tol terhadap kapal dagang yang melalui Selat Hormuz seperti cadangannya sebelum ini, iaitu mengenakan fee transit sebanyak 20% atas jasa Washington melindungi keselamatan perairan strategik tersebut. Menurut Trump, pemimpin negara teluk sebaliknya mencadangkan peningkatan pelaburan berbilion dolar di Amerika sebagai alternatif pampasan keselamatan. Katanya, konsep itu lebih baik dan menguntungkan.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Peluang pekerjaan utamakan rakyat tempatan. Harga minyak Malaysia lebih rendah berbanding pengeluar utama. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Kadir dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Sembang Bola Dunia hari Sabtu 3.15 petang, kupasan lebih mendalam bersama tetamu jemputan mengenai prestasi pasukan, pemain bintang dan isu-isu hangat Piala Dunia 2026 hanya di Kedah FM.

Satu piala, satu juara dunia. Final Piala Dunia FIFA 2026. Jangan tengok sorang-sorang. Jom ke gegak Piala Dunia FIFA 2026 di Dataran Sarawak Alor-Star, 19 Julai bermula 11 malam hingga 6 pagi. Tayangan layar besar, makanan dan minuman, hiburan menarik dan 200 terawal akan mendapat barangan eksklusif dari kedai FM. Mungkin anda pemenang berdua akan terbang ke Guangzhou, China. Gegak Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta

0: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habak mai pembayaran BSN Micro Madani, boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap Lok Terma.
1: Masih lagi bersama dengan Super Demani anda sampai 10 pagi nanti. Hai, kepada kawan lelaki yang telah pun bersekam mata pada pukul 3 pagi tadi kan. Dan dapat menyaksikan. Sebab saya tahu, sebab rakan-rakan saya tu pagi ni saya lihat macam-macam lah dalam grup kan. Ada peminat Perancis, ada peminat Spanyol. Yang pastinya Spanyol menang dengan 2-0 menewaskan Perancis. Sudah dia kan. Dia tak boleh dua-dua menang. Kena salah satu menang walaupun yang anda suka tu dua-dua sekali, dia kena salah satu. Dan rezeki berpihak untuk Spanyol lah, dengan menjadikan 2 gol, mulakan dengan pakan penalti pada babak pertama dan juga jaringan daripada Pedro Porro pada minit ke-54. Saya pun tengok juga, bukan orang lelaki je ya, saya pun tengok juga sebab sekuriti pagi ni kan alang-alang tu lah. Tapi saya mengharapkan perlawanan yang marvelous daripada kedua-dua pasukan. Geram juga ya tengok bola ni. Sebab itulah orang perempuan tak digalakkan untuk menonton bola. Sebab dia emosi. Sebab kita mengharapkan. Bukan kita mengharapkan dua-dua tu permainan yang seimbang, permainan yang menarik lah. Tapi itulah, nak buat macam mana kan. Adakah salah seorang, satu-satu je yang akan menang dan berpihak kepada Spanyol. Jadi Spanyol akan bertemu dengan siapa? Sama ada Argentina Ataupun England. Nantikan 3 pagi sekejap lagi pula untuk yang hari malam 3 pagi ni pula. Okey, kita akan ketahui pula siapa yang akan bersama-sama untuk akhir Spanyol bersama dengan siapa. Nanti kita akan main tekan-tekan nanti untuk 8 pagi nanti. Kita nak ketahui siapa yang akan bersama untuk peringkat akhir nanti bersama dengan Spanyol, sama dengan Argentina ataupun England. Jom kita bersorak-sorak dahulu.

0: Okey, satu jiwa sejuta sorakan. Okeylah, untuk seketika keadaan cuaca di Kedah ni sepanjang hari ni bagaimana?
1: Cuaca hari ini.
0: Tentu nak bersama dengan Cik Rosli yang sudah pun bersedia dari dari Met Alustar. Dan assalamualaikum, selamat pagi Cik Rosli.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Sehat pagi ni?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sehat juga. Okeylah Cik Rosli, bagaimana dengan keadaan cuaca sepanjang hari ni? Silakan.
2: Baik, terima kasih DJ Su. Assalamualaikum dan selamat pagi para pendengar Radio Malaysia Kedah FM semua ni. Baik, berikut disampaikan ramalan cuaca bagi negeri Kedah selama 12 jam bermula dari 8 pagi pada hari ini 15 Julai 2026. Ramalan cuaca bagi kawasan Kedah Utara dan Kedah Selatan, di sebelah pagi Malaysia menambahkan hujan di beberapa tempat di kawasan pantai. Di sebelah petang diramalkan ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman, manakala senja diramalkan tiada hujan. Suhu minimum 25 darjah Celsius, suhu maksimum 33 darjah Celsius. Keadaan angin bertiup dari arah barat daya selaju 30 hingga 40 km jam, manakala keadaan laut pula sederhana setinggi 1.5 hingga 2.5 meter. Baik, sekiranya para pendengar ingin mendapatkan maklumat cuaca terkini, anda boleh dapatkan di laman web rasmi Met Malaysia atau melalui aplikasi My Cuaca dan media sosial rasmi Met Malaysia. Sekian dulu ramai cuaca untuk hari ini. Teruskan mendengar Radio Malaysia Kedah FM semua ni. Kembali kepada DJ Su. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih dan selamat bertugas.
2: Ya, selamat bertugas.
0: Okey, jom kita layan lagi lagu-lagu istimewa untuk anda. Aktif Nas 10 bersama dengan Su menemani anda sampai pukul 10 pagi.

0: Sama-sama mendengarkan Kedai FM pada waktu ini. Anda dekat mana ni? Ada di atas jalan raya kah? Ada di rumah kah? Tengah sembang-sembang dengan kawan-kawan? Pun ada juga kan? Tengah tengok-tengok pokok, belek-belek pokok. Alhamdulillah menjadi dengan jayanya. Ada orang yang tangan dia tu memang tangan memang tak jadilah. Yang cakap ni samalah. DJ Bas, DJ Bas memang tangan dia jadi. Dia tanda lah pokok apa pun jadi. DJ Su ni menangkut. tak tahulah jadi macam mana kan. Okeylah, hari ni kita nak cerita berkaitan tentang haiwan. Kita nak menyelami dunia haiwan yang sangat unik, yang menarik. Selalunya macam-macam lah yang Sumi akan kongsikan. Macam-macam bewok pun kita cerita. Gajah pun pernah cerita. Zirafah pun cerita. Apa lagi? Macam-macam haiwan lah. Hari ni kita nak mengenali haiwan yang kalau kita pegang ni kan, dia geli sikit lah. Dia geli-geli-geli sikit. Sebab dia lembab-lembab sikit. Dan dia berbunyi macam ni. Dia suka bunyi bila hujan. Lebih kurang macam tu lah kan. Tak tahu lah bunyi katak macam mana. Cuba try. Siapa yang selalu dengar bunyi katak macam mana, suruh bagi sikit voice note kat DJ Su dekat Kedai FM. Boleh tak? Okey lah. Yang cerita tentang haiwan amphibia yang luar biasa ni, namanya katak. Perasan tak, katak ni kalau terbalik pun katak juga. Tu bukan katak bawah tu burung. Ni ejaan katak tu, K-A-T-A-K. Kalau terbalik pun juga K-A-T-A-K. Kalau kita diterbalik kan, kita jatuh kan. Okay. Dia bernafas melalui kulit, boleh menyerap oksigen terus melalui kulit mereka. Katak ni banyak guna kulit tau. Contohnya, dia tak minum ayam tau. Dia tak macam minum ayam macam manusia ni. Sebaliknya, dia menyerap kelembapan dan air yang diperlukan melalui kulit mereka sendiri. Dia tak macam kita.
1: Pakcik baru tahu.
0: Terima kasihlah pakcik. Pakcik baru tahu eh. Dia tak minum ayam. So dia dapat kelembapan tu daripada badan mereka. Okey, dia makan macam mana ni? Apabila katak menelan mangsa seperti serangga, mereka sebenarnya akan menutup mata dan menolaknya ke bawah untuk membantu menolak makanan masuk ke dalam tekak. Gitu cara makan dia. Okey, dia lompat macam mana pula? Lompat tinggi mana? Dia boleh masuk Olimpik ke apa, sebab dia lompat ni 20 kali ganda daripada panjang badan mereka. Jauhnya. Itulah dia keunikan katak ini. Memang rupa dia macam-macam, warna hijau, warna kuning, color macam-macam. Kalau tengok sekali-sekala tengok macam comel juga dia kan, rupa dia kan. Tapi untuk wanita-wanita dia rasa geli lah. Tapi untuk kau lelaki dia pun boleh kot. Tapi dia memang macam itulah, dia mengekalkan kelembapan pada kulit mereka. Itu sahaja dapat sukongsikan untuk anda. Jomlah kita nak ikuti sentuhan dua hari. Kita dah belajar dunia haiwan ni. Jom kita tengok sentuhan. Kita dengarkan sentuhan duha. 7 perkara pahala yang berterusan. Cerita sikit Ustaz Muhammad Isa. Allahumma

0: Sentuhan Duha di Radio Malaysia Kedah FM. Kita bersama-sama dengan yang berbahagia Ustaz Muhammad Isa bin Haji Abdul Rahman.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah la syarikalah wa nasara abdah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Tuan-tuan, puan-puan, muslim-muslimat, mu'minin-mu'minat, sidang pendengar Kedai FM yang dirahmati Allah sekalian. Dalam satu riwayat, oleh Hafiz Abu Nu'aim ada cerita tentang 7 perkara yang manusia buat di atas muka bumi ini yang pahalanya akan berterusan apabila dia mati. Yang kita duk dengar ada 3 perkara. Tapi Hafiz Abu Nu'aim dia cerita kata ada 7 perkara bila dia mati, pahala dia akan sentiasa menjadi jariah dan berterusan pada dia dalam kubur. Yang pertama kata dia ialah orang yang mengajar ilmu. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang orang boleh buat amal dengan ilmu dia. Dapat kebajikan.

0: dunia.
1: Satu impian.
0: Satu juara.
1: Jangan lepaskan peluang menyaksikan tayangan layar besar Gegar Piala Dunia FIFA 2026 bersama Kedah FM dan Majlis Bandaraya Alustar.
0: Pada 19 hingga 20 Julai 2026.
1: 11 malam hingga 6 pagi.
0: Dataran Stawak Alustar. Nikmati aksi perlawanan akhir di skrin layar besar, jualan makanan dan minuman, hiburan menarik serta pelbagai aktiviti.
1: 200 terawal akan mendapatkan barangan eksklusif dari Kedah FM dan mungkin anda pemenang bertuah akan terbang ke Guangzhou, China.
0: Gegar Piala Dunia FIFA 2026.
1: Satu jiwa, sejuta sorakan.